0: Agustus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
4: ya, retail kecil,
2: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
3: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
5: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
3: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Target internal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
7: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
6: Target internal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
8: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
7: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 9 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini yang cairkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.

0: Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
1: Untuk ketersediaan kursi roda, nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membuat kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
0: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
2: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
7: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
6: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja

0: Dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
2: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
3: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
1: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
1: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Batam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 16 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, hujan deras yang mengguyur Kota Batam sejak Jumat kemarin menyebabkan sejumlah ruas jalan utama tergenang banjir. Salah satu titik terparah berada di kawasan Jalan Doyong hingga Jalan Raja Ali Haji Jodoh, Batu Ampar. Genangan air yang meluap sejak siang membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Air bahkan tampak sudah sejajar dengan trotoar sehingga batas badan jalan nyaris tidak terlihat. Kondisi ini memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan untuk menghindari resiko kecelakaan maupun mogok di tengah banjir. Pantauan di lokasi menunjukkan saluran drainase di sekitaran Jalan Doyong tidak mampu menampung tingginya debit air hujan. Air meluber ke badan jalan dan menggenangi hampir seluruh ruas yang berada di sekitar simpang lampu merah dekat Hotel Pacific. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Aksi pencurian kabel dan instalasi listrik kembali marak terjadi di sejumlah kawasan perumahan di Kota Batam. Pelaku diketahui menyasar rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya dalam waktu lama. Selain meresahkan warga, aksi pencurian tersebut juga menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Pelaku disebut mengambil kabel listrik, meteran, hingga instalasi rumah yang masih aktif. Kapolsek Sagulung Husnul Afkar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ia mengatakan pelaku umumnya memanfaatkan situasi rumah kosong untuk beraksi tanpa diketahui warga sekitarnya. Karena itu, peran lingkungan dan sistem keamanan perumahan dinilai sangat penting untuk mencegah tindak kriminalitas tersebut. Informasi yang terakhir, pendengar, kecelakaan maut terjadi di Jalan S. Parman, Arapanbil, tepatnya di Simpang Bagan, Kecamatan Zebeduk pada hari Jumat kemarin pagi. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang ibu dan anak yang diketahui berinisial DAP dan SH. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat DAP mengendarai sepeda motor untuk mengantar ibunya berangkat kerja ke PT Gimli. Namun naas, saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor yang mereka tumpangi diduga bersenggolan dengan sebuah truk hingga kehilangan kendali dan terjatuh di badan jalan. Warga dan pengendara yang melintas langsung memberikan pertolongan dengan membawa kedua korban ke Rumah Sakit Camata Sahidia Panbil untuk mendapatkan penanganan medis. Namun akibat luka serius yang dialami, nyawa keduanya tidak berhasil diselamatkan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, satu lagi kita akan sama-sama dengarkan rekaman dialog Batam Menyapa dari presenter kami, Bedi Prabu, yang akan membahas soal kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di tanah rantau hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Perusahaan Turi di Batam, Batam Menyapa pagi hari ini kami akan membahas dengan tema inspiratif kisah siswa penerima beasiswa ADEM mengukir prestasi di tanah rantau ya. Dan pendengar, afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan menengah berkualitas kepada peserta didik dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Melalui program ini, siswa-siswi yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di luar daerahnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ADEM menjadi jembatan pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan integrasi nasional. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama satu jam ke depan tentunya dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam ya. Saya perkenalkan ini satu persatu. Di sebelah saya ini ada Ibu Putri Rahmadena SPD yang merupakan guru pendamping ya, atau juga guru BK di SMK Negeri 7 Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
1: Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sangat sehat dan sangat semangat
1: ini. Semangat ya, ini mau saya jawab tadi semangat sekali ya. Baik, di tengah-tengah ini ada M. Alif Faturrahman ya, ini siswa SMK Negeri 7 Batam, ini penerima beasiswa ADEM ya. Iya. Selamat pagi Alif.
3: Pagi Pak.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini Alif masih pakai seragam paskibraka ya. Nanti akan kita ulik ini kenapa pakaian ini ya. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Osmarida Dewi SPD ya. Ibu Asu ya.
4: Iya.
1: Ibu Asu ini gimana Bu maksudnya Bu?
4: Selamat pagi semua, saya Ibu Osmarida Dewi, Ibu Asuhnya Muhammad Alif Faturrahman. Ibu Asuh itu adalah, sebenarnya saya guru SMK Negeri 7 Batam juga. Tapi kan anak-anak ini berasal dari luar daerah, dari Batam. Jadi harus ada istilahnya penyambung orang tua kandung. Jadi saya adalah ibu asuhnya, sekalian melihatin gimana keseharian mereka, penyambung dari orang tua yang ada, orang tua kandung di kampung.
1: Berarti siswa-siswa yang dapat beasiswa ADEM ini ibu kandung, ibu asuhnya, ibu semua?
4: Ya, ada lima orang.
1: Lima orang. Ah, oke, okay, baik, luar biasa ini ya. Dan berikan ini baru di awal sudah mulai hangat ya.
4: Iya.
1: Mulai menarik ini perbincangannya. Berdengar selama satu jam kami berbincang, kami live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa disaksikan kami di kanal YouTube RRI Batam. Kami juga nanti akan terima, silakan untuk berkomentar, memberikan tanggapan atau juga ada pertanyaan di live chat kanal YouTube RRI Batam, atau juga nanti kami buka di line interaktif di 0778463351. Di WhatsApp kami juga bisa di 0811778101. Ini luar biasa, sudah banyak nonton kita ya. Jangan lupa kalau ingin bertanya atau juga berkomentar silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Saya ke Alif dulu kali ya. Ini kisah siswa penerima beasiswa ADEM di SMK Negeri 7 Batam ya. Alif sekarang kelas berapa?
3: Sekarang Alif kelas 11.
1: Kelas 11 itu kelas
3: 2 SMK.
1: Kelas 2 SMK ya. Baik, ini penerima beasiswa ADEM.
3: ADEM.
1: Oke. Sebelumnya gimana ceritanya bisa dapat beasiswa ini ADEM?
3: Mungkin sebelumnya siswa ADEM nih pertama kali di Kepri baru diadain.
1: Tahun
3: 2024.
1: Tahun 2024. Ini Alif tahu dari mana?
3: Tahu dari dinas kementerian.
1: Kementerian ya.
3: Alhamdulillah pertama kali dapat beasiswa Alif ada di salah satu
1: penerima
3: itu.
2: Jadi Alif ini yang baru pertama kalinya Mas, angkatan pertamanya Alif inilah yang mendapatkan beasiswa ADEM di Kepri begitu.
1: 2024 ya.
2: 2024.
4: Sebagai sebagai tambahan Mas, jadi dia ini diseleksi dulu.
1: Oke.
4: Baik dari akademik maupun non akademik. Nah, kebetulan Alif ini menonjolnya di non akademik.
1: Non akademik.
4: Iya. Sudah.
3: Apa? Kayak prestasi Alif tuh enggak banyak lah.
1: Apa? Nah, salah satunya
3: Alif bisa voli, paskib, hadro, nari.
1: Oh. Nah.
3: Jadi disitulah Alif nih alhamdulillah bisa kepilih beasiswa.
1: Alif asli dari?
3: Asli Natuna, tempatnya Tanjung Kumbi.
1: Tanjung Kumbi, jauh ya dari Natunanya ya?
3: Sekitar 15 menit.
1: Oh, berarti masuk di daerah tertinggal tadi ya Bu ya? Iya. Memang ya. Oke, itu sebelumnya SMP berarti ya? SMP?
3: SMP.
1: Di Natuna?
3: Iya, di Natuna.
1: SMP apa negeri?
3: Tahun? SMP Pulau Tiga Barat.
1: Oke, dan apa tujuan SMK Negeri 7 memang ini? Di program tersebut ada pilihannya?
3: Waktu itu cuman ditanya Alif mau SMK atau SMA. Jadi Alif lebih milih SMK. Buat SMK Alif cuma tinggal nunggu keluar hasil. Alif dapat di SMK 7.
1: Oke. Itu tesnya online atau gimana kemarin?
3: Tes kemarin online.
1: Online ya? Berarti dari Natuna?
3: Iya Natuna.
1: Oke, gimana didampingin dari guru-guru di SMP atau orang tua yang mendampingin pas tes?
3: Didamping sama guru-guru SMP.
1: SMP ya. Tapi sebelumnya dari tadi kalian dari Alif kayak Poli apa-apa itu sudah dikirim semua berkas-berkasnya ke kementerian.
3: Sudah.
1: Oke, baik. Dan ini tentunya ada peran dari guru juga sekolah juga ya yang menginformasikan bahwa ini ada program beasiswa ADEM ya Alif ya. Baik. Ini kemarin kalau Alif tahu berapa banyak teman-teman Alif yang ikut di angkatan Alif?
3: Kemarin
1: kalau dari sekolah cuma Alif sendiri
3: dari SMP? Dari sekolah Alif cuma 6 orang.
1: 6 orang?
3: Iya. Salah satunya ada Alif, Alif sendiri yang cowok.
1: Oke, dan yang diterima?
3: Yang diterima 6-6-nya.
1: Oh, 6-6-nya diterima. Tapi sekolahnya beda-beda?
3: Beda-beda.
1: Ada yang di mana sepengetahuan Alif?
3: Di SMP 1 Tanjung Pinang ada 2.
1: SMP?
2: SMK.
1: SMK.
3: SMA, SMA.
1: SMA, SMA 1 Tanjung Pinang ada 2.
3: Iya, di SMK 6 ada juga. Di SMK 2 ada juga.
1: Oke.
2: SMK 1.
1: Semuanya dari Natuna?
3: Iya.
1: Oke, baik. Wow ya. Terus selama 2 tahun berarti udah di Batam ya?
3: 2 tahun.
1: 2 tahun. Gimana? berarti merantau sendiri ya?
3: Karena iya, sendiri.
1: Orang tua masih tetap di Natuna?
3: Iya.
1: Oke, gimana awalnya pas ke Batam?
3: Kayak gak nyangka aja bisa sampai ke kota, tempat luar dari kampung ya. Bisa mengembangkan bakat di kotanya orang. Kalau mungkin kalau Alif masih di kampung Alif, bakat Alif mungkin nggak masih belum berkembang nggak?
1: Oke, itu kampung Alif jauh memang dari kotanya Natunanya. Benar-benar dari kampung gitu ya?
3: Lumayan sih
1: ya. Lumayan ya. Oke, tapi sebelumnya udah searching memang SMK 7 gimana sekolahnya?
3: Sudah.
1: Oh sudah ya, udah tahu ya. Oke, tapi nyaman ya 2 tahun ya di Batam ya?
3: Nyaman kak.
1: Oke, baik. Ini sebelum nanti kita akan jelaskan juga kalian juga prestasi dari Alif ya. Dari Bu Putri mungkin Bu bisa dijelaskan.
2: Oke, okay, iya Mas. Ya, jadi saya itu awalnya dulu Alif ini kan jurusan TKJ ya. Nah, kita di sekolah itu ada wali kelas, ada guru BK-nya. Nah, jadi kebetulan saya itu kemarin diamanahkan jadi wali kelas dan guru BK waktu Alif kelas 1 gitu. Nah, jadi waktu kelas 1 ya biasa untuk adaptasinya agak sedikit ya ada agak gimana canggung gitu ya, canggung kemudian ada culture shocknya juga pasti gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita bantu Alif untuk beradaptasi. Kemudian dia ini anak yang termasuk tipe yang cepat belajar, cepat beradaptasi gitu. Jadi kita arahkan itu enak gitu loh Mas. Jadi Alif ikut ekskul ini ya, Alif ikut ini ya. Ketika itu ini peran guru semua guru SMK Negeri 7 Batam gitu. Jadi kita kita informasikan kalau anak ini adalah anak beasiswa ADEM. Punya segudang kemampuan yang kita bisa asah gitu. Nah, jadi semua guru SMK 7 itu membantu Alif, kemudian mengarahkan Alif, kemudian meningkatkan lagi motivasi, bakatnya gitu, mengasah lagi bakatnya didampingin oleh semua guru-guru SMK 7, jadilah Alif yang seperti sekarang ini kayak gitu. Jadi di balik struggle-nya Alif itu, di balik perjuangan dia yang dari awalnya dari Natuna ya ke Batam, awal-awalnya cukup ini, jadi sekarang dia udah jadi berhasil seperti ini kayak gitu.
1: Selama ibu mengajarnya gimana menurut ibu Alif di kelas?
2: Ya, dia termasuk anak yang oke okay sih Mas, okay. Termasuk anak yang apa ya, menonjol lah gitu. Karena Alif ini kita bingung, kita nyari ketidakmampuannya itu di mana gitu loh.
1: Bisa semua.
2: Yang bisa semua. Kayak olahraga oke okay tuh. Yeah, yeah.

0: lombanya. Nah, alhamdulillah mereka timnya juara satu tingkat Kota Batam, mau naik ke provinsi, nih. Gitu. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan nanti SMK 7 bisa mewakili ke nasional.
1: Baik. Ibu, ini kalau di SMK 7 berapa banyak apa penerima ADEM ini?
0: Beasiswa ADEM. Saat ini di kelas 11 ini Alif ya. Alif, ini kelas yang tertinggi satu orang. Nah, adiknya itu ada kelas 1 itu ada 4 orang. Jadi total sekarang ada 5 orang yang ada di SMK 7, dan itu kita sediakan asramanya di SMK 7. Iya, jadi
1: di kawasan sekolah, asrama.
0: Di dalam sekolah. Ya, sekolah. Jadi anak ini dalam pengawasan kita gitu. Jadi kita atur hari Senin dia ekskulnya apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia istirahat kayak gitu. Jadi ketika ada perlombaan mereka ikut, kemudian Ibu Asmaridala sebagai ibu asuhnya yang memperhatikan tumbuh kembangnya, termasuk gizinya juga nih. Bu Asmarida yang masakin sarapan pagi, makan siang, makan malam, kayak gitu. Nah, memperhatikan kesehatannya. Jadi juga kesehatan mereka kita konsultasikan ke Puskesmas Botania, karena domisili kita di sini, ke Puskesmas Botania itu didampingin gitu. Jadi ketika mereka mulai terganggu kesehatannya, mulai udah lelah, kita konsultasikan ke Puskesmas Botania, kayak gitu. Nanti kita yang nganterin ke Faskesnya, ke puskesmasnya, kita rawat gitu.
1: Iya,
0: betul, kita rawat mereka.
1: Wow, keren. Ini saya penasaran, Ibu Osmarida Dewi, bisa ditambahkan, Bu?
2: Baik.
1: Tadi Mas, ada 6 dari sekarang, Bu, ya?
2: 5. 5, ya? 5 dengan Alip. Yang kelas 10 itu ada 4, yang kelas 11 ada Alip.
1: Cowok semua atau ada?
2: Ada satu cewek. Nah, yang cewek itu ikut kakak. Kebetulan kakaknya kuliah di Uniba, jadi dia kos di sana. Tapi dengan kondisi kami pastikan aman.
1: Oke. Nah. Oh, boleh ya, Bu, ya?
2: Tidak boleh. Tapi harus ada saudara.
1: Oke.
2: Ya, karena kalau anak perempuan kan kita agak riskan juga kan sedikit. Nah, awalnya jadi orang tua asuh itu sebenarnya pertama itu adalah terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam, Ibu Nur Syabani, MPD, yang pertamanya itu mempercayai kepada saya untuk menjadi ibu asuh dari anak ini. Kebetulan area rumah dekat dengan sekolah, jadi mungkin itu salah satu
1: Ibu dipilih jadi
2: iya. Nah, awal itu saya pertama itu agak ragu sih, Mas. Pertama, anak kita sudah dapatkan besar ya. Kalau SMK tuh udah lumayan besar. Terus yang disebutkan Bu Putri, culture shock. Cuman saja saya pernah jadi guru tuh daerah Dabo Singkep selama lebih kurang 7 tahun.
1: Udah pengalaman berarti.
2: Ya, paling pulau, tidaknya kan? Ya, paling tidaknya karakter anak pulau itu saya paham. Nah, sudah gitu kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari itu walaupun beda daerah, tapi paling tidaknya ada miripnya lah sedikit. Nah, itu tuh yang membuat agak percaya sedikit. Nah, berangkat dari hal sana saya mencoba untuk melakukan yang terbaik, karena saya juga punya anak laki-laki tidak jauh umurnya dari Alip ya. Nah, dan kebiasaannya pertama kali kan Alip tuh yang datang, jadi Alip sendiri nih pertama kali
1: 2024
2: ya, di Juli 2024 Alip sendiri. Nah,
1: baru satu anak ya, Bu?
2: Ya, baru satu anak asuhnya. Nah, dari sana, pengalaman dari sana dicobalah berusaha untuk menjadi ibu asuh. Ya, walaupun mungkin karakter didikan saya dengan orang tua di rumah agak berbeda, namun tujuan saya itu kan untuk perkembangan dan kebaikan Alip. Nah, jadi saya menjalankannya dengan ikhlas, dan kebetulan karakter anaknya tidak susah dibentuk, walaupun sambil berjalan, running by doing kata orang. Jadi dari sanalah saya dan Alip itu sama-sama belajar untuk menyatukan visi kami. Nah, seiring dengan waktu juga akhirnya di tahun berikutnya bertambah. Bertambah, kagetnya kami, sekolah kami SMK Negeri 7 Batam itu dapat siswa yang banyak untuk anak ADEM di tahun 2025.
1: 4 orang.
0: Empat orang.
2: Nah, sementara kita ada di SMK 1, SMK 2, SMK 6, Ya, SMK 7. Nah, kita SMK 7 yang

0: terbanyak. Nah, sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pusladip juga, karena saya ibu asuh, jadi ada pelatihannya juga ke Jakarta sana. Jadi sesuai dengan arahan dari sana, maka saya berkembang juga sebagai ibu asuhnya.
1: Oh, ada pelatihan untuk ibu asuh?
0: Iya, ada. Okay. Ada psikolognya juga dari Pusladip, pusat pendidikan dan latihan itu. Terakhir itu, sebagai orang tua asuh sih saya berharapnya anak-anak ini perkembangannya jauh lebih bagus ke depan. Ya, kalau dia di kampung itu akan ruang lingkupnya kan di sana aja, Mas. Yeah, yeah. Nah, ini kalau kita udah ke kota, dan kebetulan saya juga sebagai koordinator e-school di sekolah. Nah, nanti kan mereka kalau e-school kan ada kegiatan-kegiatan, terus disupport juga dengan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sekolah kami itu mendatangkan pelatih juga dari luar, jadi bakat mereka semakin berkembang. Dan kalau ada terbentur hal-hal namanya kehidupan, nah saya berkonsultasinya dengan Bu Putri sebagai guru BK-nya. Nah, kalau misalnya ada, nggak mungkin sehat terus ya kan, Mas? Iya. Nah, itu biasanya yang waktunya lebih free itu Bu Putri. Nah, biasa Bu Putri itu yang ngantarkan. Dan alhamdulillahnya mereka punya BPJS, jadi kita nggak terkendala untuk mengantarkan. Jadi alhamdulillah untuk kesehatan sampai saat ini alhamdulillah membaik.
1: Baik. Dan itu saya penasaran, ini pengasuhan yang Ibu lakukan gimana? Mereka ada misalnya tadi dari segi makanan, kemudian dari segi mereka belajar juga, gimana pengaturannya, Bu?
0: Kalau dari makanan, apa yang saya masakan untuk keluarga saya di rumah, saya lakukan untuk saya, sama, nggak ada bedanya, jadi sama.
1: Jadi tiap hari Ibu masak untuk anak-anak asuh juga?
0: Saya masak setiap hari, tapi kalau kondisi saya kurang sehat, saya enggak masak. Cuman mereka dikasihkan ada uang makannya.
1: Ada uang makannya.
0: Cuman kalau sarapan saya selalu berikan ke mereka, karena saya berpikir kalau dari pagi sudah tidak sarapan, nanti kalau kita enggak sarapan dari pagi kan kita kurang konsentrasi ya, Mas. Nah, itu wajib. Kalau malam mereka bisa, kalau siang udah pasti ada MBG di sekolah ya. Kalau malam, nah mereka kadang kalau saya merasa mereka sudah bosan, saya akan kasih variasi untuk membeli makanan. Tapi lebih banyaknya di saya yang memasakkan mereka. Kenapa? Karena saya berpikir, Mas, masakan itu adalah aset buat mereka, aset kesehatan maksudnya. Jadi kalau kita makannya sekarang sembarangan, nanti ke depan di umur mereka yang kesekian mungkin bisa jadi ada sakit tertentu. Nah, itu, Mas, jadi saya ikhlas melakukan semuanya karena saya berpikir saya nggak tahu anak yang mana akan membawa kita ke surga nantinya.
1: Baik, luar biasa nih. Ibu, ini kalau anak-anak yang memang dekat dengan orang tua kayak di Batam, mereka pulang seperti itu ya. Nah, mereka di asrama. Nah, pengaturan dari mereka, Bu, selain dari jam belajar tadi, kayak ada e-school yang lainnya nih, gimana? Ibu Putri, silakan, Bu.
2: Oke. Mereka itu pagi sekolah ya, Mas? Pagi sekolah, kemudian pulang sekolah kita jam 3:30. Biasanya jam 4:30 baru mulai e-school. Setiap harinya mereka e-schoolnya berbeda. Nah, di hari Minggu mereka istirahat. Mereka boleh jalan-jalan sekitaran kota Batam, tapi dengan syarat mereka harus menginformasikan kepada Bu Asmarida, ibu asuhnya, dan kepada saya juga guru BK-nya, kayak gitu. Nah, jadi Bu, kami ke sini ya. Oh iya, boleh. Dengan siapa? Dengan ini, gitu. Jadi kita nggak ngekang juga, biar mereka explore juga
1: Benar.
2: Kadang jogging ke alun-alun, kadang duduk main dengan teman-temannya. Tapi jamnya kita batasin. Jam 10 malam wajib sudah ada di asrama dan dilaporkan. Jadi dia laporan terus, kirim foto timestamp kayak gitu. Nah, jadi udah mulai boleh tidur, kemudian tidak diizinkan untuk begadang. Nah, karena kalau begadang kan kelihatan ya, Mas, tidak fitnya. Jadi dari situ, untuk mereka pulang kampung itu diberikan waktu setiap semester. Di libur semester mereka dikasih waktu sama kementerian, itu ada ongkos untuk pulang dikasih gitu. Waktu lebaran juga dikasih gitu. Cuman ya untuk lebaran itu mereka diizinkan pulang karena kan mereka jauh ya, Mas, 3 hari di atas kapal. Nah, jadi lebaran pulang kemudian waktu libur semester. Nah, kalau Alif kemarin semester 1 pulang, semester 2 pulang, semester 3 pulang. Kalau semester ini sepertinya tidak pulang karena harus akan melaksanakan PKL.
1: Oh, okay.
2: Nah, Alif udah saatnya PKL. Jadi untuk pulang ke kampung juga kita ke satu semester kayak gitu, satu semester sekali.
1: Iya. Artinya memang ada waktu juga untuk mudik ya, Alif ya.
2: Iya.
1: Pasti kangen dengan orang tua juga ya.
0: Rindu.
1: Iya. Alif, ini benar, Alif. Ini di sekolah tadi kata Ibu Osmarida makannya disiapin, benar?
3: Iya, benar
1: ya. Benar ya. Kemudian juga kalau memang ini ada beli juga di luar seperti itu ya.
3: Iya, kadang kalau Ibu lagi sakit atau apa, Ibu ngechat Alif. Alif, Ibu lagi gak enak badan, lagi apa, beliin dulu makan-makan ya.
1: Tuh. Artinya dari benar-benar terjamin aja dari makan, dari tempat ya. Gratis memang ya. Di sekolah juga enggak juga bayar ya, di sekolah ya. Enggak ada biaya-biaya ya, Bu ya.
2: Kalau sekolah enggak ada, Mas. Kemarin itu terkendala kita di BPJS kesehatannya mereka. Okay. Jadi perpindahan Faskes dari Natuna ke sini.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu kita sekolah yang membantu menguruskan ke kantor BPJS-nya gitu. Okay. Mengaktifkan kembali dan memindahkan Faskes-nya agak sedikit repot juga kemarin, bukan repot sih, butuh waktu gitu. Okay. Nah, itu kita uruskan ke 55-nya. Ke kantor BPJS kesehatan yang ada di Batam Kota ya. Nah, jadi untuk memudahkan juga memantau kesehatan mereka gitu. Jadi kita juga ada memantau kesehatan mereka secara berkala ke Puskesmas Botania, kita yang ngantar gitu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa. Ibu, kita tahan dulu ya. Okay. Kita berikan kepada pendengar untuk berkomentar atau juga bertanya langsung. Silakan pendengar, kami berikan waktu, kita buka di line interaktif, di line telepon di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Pertanyaan, komentar juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Silakan ya, kami buka di line telepon, di WhatsApp dan juga di live chat. Ibu, saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini dari Ibu Anna di Batam Center, katanya, Ibu terima kasih sudah memberikan informasi terkait dengan program ADEM, tapi ini sepertinya baru terdengar dari orang tua. Untuk mendapatkan informasi seperti ini biasanya dari mana ya, Bu? Oke, silakan dari Ibu Putri dulu kali, Bu.
2: Bu Asmarida boleh?
1: Bu Asmarida boleh, Bu. Silakan.
2: Karena Bu Asmarida yang banyak pelatihan ya, Mas.
1: Oh, yeah. Silakan, Bu.
0: Baik, terima kasih kepada Bu Ana ya dari Batam Center. Nah, Ibu, untuk beasiswa ADEM itu ada 3 kategori. Pertama, daerah khusus yaitu daerah Papua. Yang kedua, daerah 3T seperti Alif, terluar, terdepan dan terjauh.
1: Okay.
0: Ya. Terus yang ketiga, repatriasi yaitu anak yang orang tuanya anak yang tinggal di perbatasan. Terus yang kedua, anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri.
1: Okay.
0: Nah, kalau anak yang tinggal di perbatasan, mereka mau ke Indonesia jauh. Okay. Dan mau keluar, mereka harus ada identitasnya, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi ADEM itu khusus untuk daerah, khusus untuk 3 kategori tersebut.
1: Bu, kalau kita di Kepri cuma Natuna aja atau yang mana yang bisa?
0: Karimun juga bisa.
1: Oh, juga bisa.
2: Anambas.
0: Anambas juga bisa. Nah, kebetulan ini seleksinya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Dinas Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Pusladip, Pusladip Kementerian Jakarta di bawah Menteri Pendidikan nanti akan memberikan info ke dinas setempat. Karena SMK itu di SMK dan SMA di bawah Dinas Provinsi Kepulauan, jadi ke provinsi. Okay. Tapi khusus untuk 3 kategori tersebut. Dan untuk daerahnya ada yang dari Aceh, seluruh Indonesia lah pokoknya.
1: Baik, baik. Tapi informasi pendaftarannya biasanya dari orang tua yang ini di mana biasanya, Bu?
0: Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Oh, itu.
0: Tapi ada khusus untuk 3 kategori tadi. Kalau seandainya dia tinggal di Batam, itu berarti tidak termasuk 3 kategori karena Batam kota kan, Mas. Dia yang adanya 3T karena Alif berasal dari Natuna, bukan di daerah kotanya. Alif itu 3 jam lebih ke dari daerah Natuna itu. Oh. Yang disebut dengan Pulau 3 tadi ya kan, Alif. Itu. Nah, kalau khusus di daerah kota untuk beasiswa ADEM ini belum ada, Mas.
1: Baik.
0: Nah,
1: iya. Informasinya seperti kayak di online gitu, misalnya scroll-scroll di Google, jarang, Bu, ya muncul ya.
0: Ya, informasinya itu nanti dari dinas, dari Pusladip kementerian langsung ke provinsi, nanti provinsi baru yang share anaknya. Ya, sebagai tambahan syarat seperti yang saya sebutkan, daerah khusus yaitu daerah Papua. Jadi orang Papua itu ternyata sudah dari tahun 2014 kalau nggak salah. Cuman untuk daerah 3T khusus Kepulauan Riau baru di tahun 2004 semenjak Alip kelas 1.
2: 2024.
0: Maaf, 2024.
1: Baik. Ibu Putri mungkin tambahan, mungkin terkait dengan bakat dari anak-anak ini juga perlu didokumentasi seperti misalnya sertifikatnya gitu juga ya Bu ya.
2: Iya. Benar. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda ya, ayah bunda di rumah, kemudian juga bapak ibu guru di sekolah, kan kita bisa nih melihat bakat-bakat siswa. Kadang ada bakatnya itu nggak terpendam ya, terlihat nih gejala-gejala bakat itu terlihat gitu kan. Nah ini bisa kita kembangkan, kita harus lebih peka gitu terhadap anak kita. Kita tidak perlu untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, itu tidak perlu, karena dia anak ini unik gitu. Kita cukup kembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi misalkan anak kita ini memiliki bakatnya apa gitu, misalkan dia menonjol nih di olahraga, olahraganya apa, voli. Nah kita tunjang bakatnya, ketika dia ikut lomba, nah kan ada sertifikat-sertifikat yang dia dapat, sertifikatnya itu kita kumpulkan. Nah inilah menjadi bagian portofolio dari si anak. Nah contohnya kayak Alif ini, dia memiliki bakat yang banyak, kita kembangkan semuanya gitu. Kayak kemarin alhamdulillah Alif ini berkesempatan untuk diundang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjadi petugas upacara di hari Pendidikan Nasional, Mas. Ini baru pulang dari Jakarta 2 hari yang lalu. Nah inilah seragamnya. Jadi bertemu sama Pak Menteri, kemudian jadi pengibar bendera di sana. Nah setelah jadi pengibar, dia juga menjadi petugas pembaca naskah Pancasila ya. Nah jadi ini baru habis karantina dari Jakarta gitu. Jadi semua itu kita kan dapat nih nanti berupa sertifikat. Nah nanti sertifikat Alif selama di SMK itu kita akan dokumentasikan semua yang dia dapat itu, kita dokumentasikan untuk lanjutan nanti, mana tahu dia akan lanjut di beasiswa adik namanya, itu untuk perguruan tinggi. Afirmasi pendidikan tinggi. Nah, jadi semua sertifikat yang dipunya oleh anak kita dari SD, SMP, SMA, SMK, nah itu sebaiknya kita kumpulkan dan kita dokumentasikan untuk keberlanjutan pendidikannya dia gitu.
1: Nah, ini orang tua juga ya yang tahu bahwa bakat
2: benar,
1: dari anaknya. Ketika udah ada bakat ya tadi didokumentasikan.
2: Didokumentasikan ya, betul, disimpan, didokumentasikan, benar.
1: Baik, saya ke Alif. Alif ini dirimu banyak kali ya sebudang. Memang dari kecil suka olahraga, nyanyi, itu gimana?
3: Iya, memang dari kecil.
1: Dari kecil ya. Dari dirimu sendiri apa orang tua yang ini?
3: Mungkin kalau Alif memang dari kemauan Alif sendiri.
1: Kayak nyanyi juga ya?
3: Iya.
1: Belajar-belajar nyanyi dulu dari kecil.
3: Dulu rasanya kalau nyanyi tuh mungkin pernah pikir, aku kayaknya nggak bisa nyanyi. Kalau coba-coba kita belajar, bisa kayaknya. Jadi mencoba hal-hal baru tuh, kalau kita mencoba pasti bisa.
1: Pasti bisa ya. Tapi kalau nyanyi lagunya lagu apa? Aliran apa?
3: Kalau Alip nyanyi paling lagu-lagu Melayu.
1: Oh lagu Melayu. Yeah. Oke. Yang kemarin yang dibawanya menang lagu apa?
3: Yang FS3N. Itu Mak Yong.
1: Oh lagu Melayu juga ya? Oh keren ya, anak muda yang lagu Melayu ya. Kemudian kalau olahraga voli?
3: Voli.
1: Dari kecil juga?
3: Voli memang dari kecil.
1: Kebiasaan di kampung ya, main voli ya. Oke, kemudian kalau paskibraka kapan mulainya?
3: Paskibraka, paskib tuh sebenarnya Alip nggak ada kemauan minat kemarin. Pas ada tes seleksi paskibraka di tingkat Kota Batam.
1: Oh berarti pas di SMK ini ya?
3: Iya.
1: Oke, terus?
3: Alip dikabarin sama Putri suruh ikut. Ikut pas seleksi, kalau lulus nggak lulusnya, Alip tetap ikut lanjutin paskib sekolah.
1: Oke.
3: Jadi Alip ngikut aja terus keterusan jadi.
1: Ternyata lolos di tingkat kota.
2: Tingkat kota enggak mas?
1: Oh kalau lolos.
2: Tingginya lolos. Kurang 1,5 cm.
1: Oke. Okay.
2: Cuma 1,5 cm, enggak lolos di kota, alhamdulillah ke Jakarta, ke kementerian.
1: Tetap jadi paskib di sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Bisa diundang, gimana ceritanya bisa diundang ke kementerian?
0: Bisa diundang, jadi memang setiap tahun itu khusus untuk anak adem ini mas, dari Pusladip Itulah istimewanya kalau beasiswa ADEM ini. Ada acara bakat dan minatnya juga sekali setahun. Ada ke Jakarta, terus ada ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, khusus untuk PASKIP ini nanti dari Pusat ADIP itu menginformasikan ke kita di sekolah bahwa menyuruh kirim putra-putri terbaiknya, tapi yang kelas 11 dan 12 okay. untuk mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru di gedung Pusladip, di gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Senayan, Jakarta. Nah, di situ nanti kita disuruh ngisi biodata anak, ada linknya, disuruh ngisi informasi biodata anak, kesehatannya gimana, tingginya gimana. Nah, waktu Alip diseleksi kecamatan kan dia baru kelas 10. Jadi iya, tingginya memang kurang. Nah, seiring dengan waktu, karena dia pemain voli nih, jadi mungkin suka loncat ini ya. Tingginya bertambah. Tingginya bertambah. Dan kebetulan kemarin saya dapat linknya, nah saya coba dan alhamdulillah rezekinya Alip. Jadi salah satu sekolah yang mewakili ke Jakarta adalah SMK Negeri 7 Batam.
1: Oke, akhirnya masuk seleksi ya dan diundang ya Bu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Baik. Jadi prinsipnya Mas, bisa karena terpaksa. Yeah. Awalnya dipaksa dulu jadi PASKIP karena dia dari awal saya tanyain cita-citanya yeah. apa, pengen masuk ke apa jadi polisi oh, gitu. Oh ya udah yeah. kita bina dulu nih PASKIP-nya gitu. Benar, jadi benar, jadi cinta benar. Sama PASKIP.
1: Kapan kemarin berangkat Nalim?
3: Berangkat kemarin tanggal
1: 26 April berarti ya. Oh lama ya.
3: Iya.
1: 26 sampai tanggal?
3: Sampai tanggal 3.
1: Sampai tanggal 3 ya, tanggal 2 hari pendidikan ya. Iya. Oke. Okay.
0: Karena dia latihan dulu
1: Mas. Oh, latihan dulu di sana.
0: Mm-hmm. Di langsung di barak militer.
1: Iya.
3: Ya di baraknya.
1: Oh, berapa orang teman-teman?
3: 25.
1: Itu dari luar semua dari
3: itu dari daerah luar semua.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Batam, Kepri, Alip sendiri.
3: Alip sendiri.
1: Wow. dan bertugas di hari tanggal 2 hari pendidikan.
3: Tanggal 2 hari pendidikan nasional.
1: Apa? Pengibar bendera atau apa?
3: Alip pembaca naskah.
1: Oh, pembaca naskah. Ya. Baik, siapa yang jadi ininya? Apa inspektur atau apa pas nyerahin baca naskah
3: ya, itu naskah. Yang ya. Alip yang bacain.
1: Yang bacain ya. Oke.
2: Okay. Awalnya Alip ini jadi penggebrak, Mas. Oh. Jadi dia di pasukan 3 jadi penggebrak, tapi pas H-1 ada seleksi perubahan. Kembali perubahan okay. oleh tim dari sana, maka dia jadi pengiring bendera dulu. Setelah pengiring bendera dia baru jadi pembaca naskah Pancasila. Jadi dia tugasnya 2 kemarin.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Baik, ini gimana kalau menurut Alip pengalaman kemarin di Jakarta? Itu baru pertama kali ke sana?
3: Pertama kali ya sama sana.
1: Gimana perasaan Alip?
3: Mungkin Alip terima kasih ya sama guru-guru SMK 7 kasih kepercayaan bahwa Alip tuh bisa ngibar di nasional. Alip kira Alip mungkin gak bakal lolos kan, karena di luar-luar pasti banyak banyak lagi siswa-siswa ADEM yang lebih bagus daripada Alip kan. Pas waktu lagi jam pembelajaran, ibu nelpon Alip bilang, Alip siap-siap kemas-kemas, hari Minggu kita mau berangkat ke Jakarta. Alip nanya, ngapa Bu? Alip kepilih. Itulah Alip bangga kan Bu? Kak, bangga Alip. Yaudah, Alip pulang, pas pulang sekolah, kemas-kemas baju, hari Minggu berangkat, sampai di sana ketemu kawan-kawan
1: penerima ADEM ya.
3: Penerima ADEM kan. Ada yang dari NTT, dari Maroke, Sulawesi. Banyak ketemu kawan-kawan yang unik-unik lah.
1: Iya, iya. Ya. Ya. Saling cerita berbagai ya. Pengalaman ya. Sesama penerima ADEM ya. Itu Alip sendiri atau didampingi sama guru berangkat?
3: Sendiri.
1: Oh, sendiri ya. Mm-hmm. Semua biaya ditanggung dari
3: Kementerian.
1: Kementerian semua. Wow. Itu baru pertama kali Alip ke Jakarta.
3: Ya, sampai Jakarta.
0: Pertama kali juga naik pesawat ya, Alip.
1: Iya, yeah. Pertama kali pesawat. Yeah.
2: Ya. Kali. Di briefing dulu Mas sebelum naik pesawatnya.
0: Ibunya masih di rumah deg-degan, nanti ruang tunggu salah, takutnya naik pesawatnya salah, ya kan?
2: Biasa beda.
0: Nah,
2: gitu ya.
0: Nah, nanti diwanti-wanti nih dari rumah nih, pesawatnya ditulis semua nih, digarisin.
1: Dari Alif baru pertama itu
3: nanya. Iya, pertama kali.
1: Gimana? Deg-degan atau enjoy atau nyaman?
3: Sebelumnya ada rasa takut juga pertama.
1: Tapi setelah sampai enggak lagi.
3: Enggak lagi.
1: Alhamdulillah ini dengan prestasi Alif ya, insya Allah pasti bukan sekali kemarin aja naik pesawat, nanti pasti bakal
2: ya, kali itu awalan. Amin. Ya, awalan untuk kesuksesan ya berikutnya. Yeah.
0: Awal yang terbaik itu.
1: Awal yang terbaik. Baik, ini saya bacakan yang sudah komentar di live chat kanal YouTube ya, dari Nur Syaban ya.
2: Itu ibu kepala sekolah kami. Iya, lagi nonton. Salam untuk ibu kepala sekolah.
1: Katanya salam ya Bu dari Bu Putri, dari Alif ini, dari ibu juga, Ibu Asmarida ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah katanya SMK Negeri 7 Batam selalu berprestasi. SMK Negeri 7 Batam bisa hebat.
2: Iya, alhamdulillah berkat support dorongan pastinya dari ibu kepala sekolah yang memberikan semua wadah-wadah Mas untuk siswa-siswi SMK 7 Batam untuk berkembang gitu. Semua berkat kepemimpinan hebat kepala sekolah kami Ibu Nur Syakbani MPD.
1: Ini Alif bisa jadi seperti ini
2: ya, banyak
1: dukungan terutama dari
2: iya, guru, betul,
1: dari kepala sekolah, dari sekolah.
2: Semua difasilitasi nama kepala sekolah kami, Mas. Wow. Seperti alat-alat kayak kemarin itu kayak Alif yang ikut FLS3N, nah itu semua difasilitasin semua sama sekolah gitu.
1: Baik, dan ini memang sebenarnya peran dari sekolah ya, Bu.
2: Iya, benar.
1: Ini Alif kalau cita-citanya apa tadi? Jadi polisi
3: ya.
1: Cita-cita jadi polisi dari memang Alif yang minta ya, bukan orang tua yang maksa jadi polisi enggak ya. Kenapa mau jadi polisi?
3: Kayak mau jadi polisi itu kayak kalau orang-orang bilang kan abdi negara ya.
2: Iya betul, abdi negara.
1: Kayak berkontribusi sama negara ya.
3: Keren aja kayak.
1: Bukan dengan seragamnya ya.
0: Tapi keren juga kalau pakai seragamnya, Mas. Saya rasa.
1: Alif anak ke berapa?
3: Alif anak ke, kalau dari kakak pertama anak ke 4. Meninggal satu jadi anak ketiga.
1: Oh gitu, tiga bersaudara ya?
3: Empat
1: ya. Anak keempat berarti bungsu ya?
0: Ada adik
1: satu. Oh ada adik satu. Iya, adik satu. Ada adik satu ya. Oke, kirain anak tunggal. Anak tunggal ya memang itu ya, anak tunggal itu jadi contoh nanti ya, ya bagi adik-adiknya ya. Baik, ini berarti tinggal satu tahun lagi ya, naik kelas 3 ya, sekarang naik kelas 2 ya. Baik, Ibu Osmarida, Bu mungkin bisa ceritakan yang empat lainnya yang adik tingkat si Alif yang penerima adem ini gimana mereka? Beda-beda bakatnya atau apa Bu?
0: Iya, unik sih sebenarnya, sama kayak anak-anak kita yang ada di kota. Mereka berempat tuh beda-beda bakatnya. Ada yang pintar berpidato, ada yang memang akademiknya bagus. Salah satunya, karena saya juga guru bahasa Inggris nih, ada salah satu siswanya bernama Nico, Ignacio Nicolas. Nah, kebetulan bakat dia ada tuh di bahasa Inggris. Terus akademiknya juga, ikut paskib juga mereka. Terus ikut juga nanti jadi pewaris pengganti Alif Musik Kreativitas Nasional. Seluruh adik-adiknya itu. Nah, yang satu-satunya perempuan tuh bercita-cita untuk jadi kowat, kalau saya nggak salah. Jadi ikut juga paskib. Nah, ikut. Nah, yang dua ya, yang dua orang adiknya yang bernama Firandi dengan Nicholas itu, dia bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses.
1: Amin.
0: Nah, jadi memang mereka yang dikirim ke untuk beasiswa Adem itu memang yang sudah diseleksi dan memang ada kategorinya, baik prestasi akademik maupun non akademik yang diberikan rekomend oleh sekolah asal mereka.
1: Iya. Nah, itu. Mereka dari mana Bu asalnya yang empatnya?
0: Yang duanya, yang satunya satu daerah dengan Alif dan kebetulan ada hubungan saudara juga dengan Alif. Okay. Ya, yang dua orangnya berasal dari, yang satu orang lagi berasal dari daerah Ranai, tapi jauh juga ya dari Ranai, itu sekitaran 1 jam. Okay. Nah, yang dua orangnya berasal dari Anambas. Yang perempuan dan yang satu orang yang bernama Nicholas itu berasal dari Anambas. Jadi mereka ini rata-rata dari daerah Natuna sana.
1: Yeah. Memang terluar, terdepan.
0: Iya, daerah. Nah, yang kami dapat di SMK 7 itu adalah 3T itu.
1: Baik. Bu Putri selaku iya, guru BK Bu ya. Mm-hmm. Ini mungkin anak-anak yang tadi dikatakan dari pulau, mm-hmm, yang apa benar, mereka mungkin awam lah masuk kota,
2: benar,
1: Bu ya.
2: Betul.
1: Ada apa kayak pendampingan khusus atau sering diberikan pemahaman seperti apa, Bu, dari guru BK selaku?
2: Iya. Selaku pendampingnya, ini kita memang mendampingi intens ya anak kini, terutama semua siswa SMK 7 kita dampingin. Tetapi treatmentnya untuk mereka yang adem ini kita bedakan gitu. Karena yang pertama mereka tidak ada keluarga di sini. Yeah, yeah. Yang kedua mereka baru merantau. Yang ketiga dia baru datang ke kota yang besar, yang kita sendiri aja nih berjuang di kota ini tuh nggak mudah gitu loh. Nah jadi mereka itu beradaptasinya kita dampingin, jangan sampai nanti salah arah. Nah setiap hari itu kita selalu koordinasi dengan anak ini, kita ingatin apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah setiap anak pasti beda-beda nih cara dia beradaptasi. Jadi kita treatmentnya sesuai dengan anak ini. Kita selalu setiap sekali seminggu kita kumpulin semua. Nanti kita kasih kayak layanan konseling gitu, atau kadang diskusi-diskusi dengan kendala apa yang dihadapin, bagaimana dia ini. Kadang dia mas untuk berteman aja tuh dia kadang shock gitu, oh kayak gini orang Batam, kayak gini. Jadi di kampungnya sana gak pernah bertemu yang seperti itu. Nah itu yang kita dampingin untuk dia bisa beradaptasi gitu, pelan-pelan mereka bisa. Karena mereka berlima ini karakteristiknya berbeda-beda semua, benar, gitu, benar. Ada yang tipenya introvert, ada yang dia gampang beradaptasi ke dengan siapa aja, itu dia langsung bisa kayak gitu, langsung nempel dengan orang gitu. Jadi kita tinggal mengarahkan satu persatu dari mereka gitu. Kita tegur jika dia salah, kita arahkan jika dia tidak tahu, kita ingatkan jika dia lupa gitu. Jadi setiap hari kami selalu kontak dan komunikasi dengan anak-anak ini gitu. Kami pantau anak-anak ini, termasuk kayak pakaiannya. Pakaiannya kamu harus rapi, harus bersih, harus disetrika kayak gitu. Rambutnya nih di groomingnya lah, grooming sampai ke situ kita perhatikan gitu.
1: Hey, Ibu, ini saya pernah ke SMK 7. Ini asramanya di daerah mananya?
2: Asramanya. Itu yang di pos security mas lihat, pas di depan itu, yang di sampingnya kan ada satu gedung lagi tuh, di situ mereka.
1: Kayak bangunan rumah atau kayak bangunan sekolah?
2: Dia kayak saat ini kayak kamar, enggak menyatu dengan bangunan sekolah, enggak, dia bangunan sendiri, dia baru kayak kamar. Nah sekarang lagi masa renovasi, alhamdulillah diperluas lagi sama ibu kepala sekolah dan dicantikkan lagi agar mereka makin nyaman gitu loh. Dan dia juga pulang sekolah istirahatnya tenang, kemudian belajar malamnya juga makin termotivasi gitu. Jadi sekarang asramanya itu ada di pas di depan sekolah, dalam gerbang sekolah
1: gitu. Per kamar gitu ya Bu?
2: Tidak, mereka karena laki-laki semua, 4 orang satu kamar yang sama. Jadi yang perempuan tadi dengan kakaknya.
1: Oh
2: iya,
1: dengan kakaknya
2: gitu. Iya.
1: Oke, kemudian ibu juga, ibu asuhnya dekat juga ya Bu ya, rumah dengan sekolah ya Bu ya.
0: Kebetulan saya tinggal di daerah atasnya, lebih kurang 500 meter lah ke bawah.
1: Jalan
0: kaki aja. Mereka kadang jalan kaki gak sampai 2 menit lah ke atas. Nah, itu mungkin salah satu kategorinya oleh ibu kepala sekolah supaya gampang memantau mereka kan. Bagaimanapun orang tua mereka kan jauh di kampung. Nah, jadi kita kalau sakit malam, kalau yang tinggalnya jauh-jauh gurunya mungkin agak kesusahan ya mas datang ke sekolah.
1: Alip ini sudah 2 tahun, tapi orang tua sering nelpon,
3: sering ya.
1: Nanya-nanya kabar gitu ya.
0: Tiap hari harus ditelepon ya.
3: Iya.
1: Selama 2 tahun apa yang Alip rasakan yang mungkin apa ya tidak bisa dilupakan lah selama 2 tahun, pengalaman selama di Batam apa? Pernah sakit atau gimana?
3: Mungkin belum ada ya.
1: Belum ada kalau ini ya. Pokoknya dinikmatin aja lah ya.
3: Iya,
1: ya. Baik, ini kita di penghujung kebersamaan Ibu Putri, Alip dan juga Ibu Osmarida. Di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini luar biasa, tema yang kita angkat ini inspiratif, kisah siswa penerima beasiswa adem mengukir prestasi di tanah rantau ya. Ini khususnya untuk Alip dan teman-teman di SMK Negeri 7 Batam, ada 5 orang ini penerima program beasiswa adem. Di penghujung kebersamaan saya ke Ibu Osmarida Dewi dulu Bu, ini terkait dengan beasiswa ini, kemudian untuk siswa-siswa lainnya Bu, mungkin yang luar-luar sana yang belum tahu informasi terkait dengan beasiswa adem, yang ingin sama seperti Alip dan teman-teman lainnya penerima adem di SMK 7, saran atau juga masukan dari Ibu silakan Bu.
0: Pokoknya setiap anak seperti yang dibilang Bu Putri itu punya spesifikasi tersendiri. Jadi jangan takut misalnya kalau dia cuma berprestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang tidak dibelajar, itu akan ada aja beasiswa yang akan mereka dapatkan. Nah untuk ya daerah jauh yang di luar sana, karena beasiswa ini sangat bagus yang ada dari Kementerian Pendidikan Menengah, ini bagi orang tua yang anaknya punya bakat, punya minat, prestasi akademiknya juga bagus. Nah, tolong diberikan ruang untuk mereka berkreasi. Event itu adalah e-sport yang sekarang lagi booming. Kadang kan orang tua tuh bilang main game terus saja, ternyata dia tuh ada luangan sekarang yang namanya e-sport. Nah, itu pun punya peluang untuk lebih bagus ke depannya. Cuma tinggal bagaimana orang tua mengontrol anaknya. Nah itu sih, jadi untuk linknya untuk daerah yang sudah disebutkan tadi, nanti Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan info ke sekolah, ke dinas tempat, kayak Alip kemarin di Natuna, jadi dinas tempat yang dapatkan dan dinas tempat akan meneruskan ke sekolah-sekolah. Jadi misalnya kalau ibu bapak ada di daerah luar 3T ini punya kesempatan besar. Tahun ini pun kabarnya akan diseleksi lagi. Biasanya itu di bulan Juni ini Alip sudah mulai. Nah, nanti di bulan Juli itu kami sudah menerima namanya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lulus seleksi dari daerah kota mereka masing-masing, daerah kota kabupaten mereka masing-masing. Itu sih dari saya.
1: Terima kasih Bu, luar biasa nih penjelasannya ya Bu, informasi yang benar-benar bermanfaat ini dari Bu Asmarinda.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Alip, Alip silakan Alip, mungkin bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk ayo kita sebagai anak terus tunjukkan bakat, karena ya yang namanya rezeki kita tidak tahu ya kedepannya. Ya kayak Alip mungkin dari kecil olahraga, musik apa-apa tidak tahu, dan sekarang hasilnya ya. Silakan Alip bisa mengajak teman-temannya.
3: Mungkin untuk teman-teman semua dari Alip, jangan apa, jangan takut-takut untuk ngejar prestasi. Walaupun kita banyak kurangnya, buatlah haus dengan prestasi.
1: Wah,
2: luar biasa.
1: Walaupun kita di luar, jauh dari kota ya, tapi kita harus tetap semangat, tunjukkan prestasinya ya. Terima kasih Alip, luar biasa nih Alip. Dan Bu Putri silakan Bu.
2: Iya, oke. Untuk semua ya anak-anak ibu, anak-anak terbaik bangsa, mungkin yang saat ini masih SMP ya, walaupun yang SMP, SMA, SD semua sama, ruang untuk kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Jadi tidak memandang siapapun kita, asalkan kita berusaha, asalkan kita berjuang, pasti ada hasilnya. Jadi maksimalkan kemampuan diri yang ada, asah bakat-bakat yang ada dalam dirimu, kemudian fokuslah untuk kamu berprestasi ke depannya. Karena prestasi itu milik kita, kesuksesan itu milik kita, semua kesuksesan itu terbuka untuk semua orang. Kita enggak tahu nih rezeki di mana gitu. Yang penting bagaimana cara kita untuk mengejar rezeki itu. Fokuslah dalam belajar, fokuslah dalam berjuang, jadikan dirimu yang diri yang bernilai dan berprestasi pastinya.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih ya Bu
2: ya. Sama-sama.
1: Terima kasih untuk Ibu Asmarinda Dewi, terima kasih untuk M. Alip Faturrahman, kemudian terima kasih juga untuk Ibu Putri Rahmadena.
2: Iya, sama-sama
1: Mas. Dan sukses selalu untuk SMK Negeri 7 Batang, terus mencetak siswa-siswa yang berprestasi tentunya.
2: Iya,
1: ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung tadi di line telepon kami, di WhatsApp kami, dan juga di live chat kanal YouTube RRI Batam. Dan tentunya semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa membawa inspiratif tentunya dari tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Rey Saryana undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 16 Mei 2026. Beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency atau phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer atau BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat dari hantavirus. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dika diusin, dika, dika, dika. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batam siang ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali untuk edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, kita bersama untuk Batam Siang di acara kita setiap hari Sabtu, yaitu Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Nah, pada kali ini, pendengar, kita menghadirkan dari sekolah, tentunya SLB Putra kami, yaitu dengan topik yang diangkat mengenai Tuhan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kepada anak berkebutuhan khusus di SLB. Untuk lebih jelasnya, pendengar, kita akan hadirkan narasumber kita melalui telepon. Ada Ibu Wida Jayawanti Seregaresa, yaitu guru SLB Putra kami Batam. Nah, pendengar, pengenalan Tuhan kepada anak berkebutuhan khusus ABK adalah proses menanamkan kasih sayang dan nilai moral melalui pendekatan konkret, visual, dan juga repetitif. Hal ini membangun fondasi emosi yang positif, memberikan rasa aman, serta mengajarkan pembatasan perilaku yang selaras dan juga kapasitas yang kognitif untuk mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, pendengar, kita sapa narasumber kita melalui telepon, ada Ibu Wida Jayawanti Seregar Esa. Selamat pagi, Bu Wida.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi. Sehat ya, Bu Wida, ya?
1: Semangat.
0: Ya, walaupun mungkin di luar hujan, kita harus semangat ya, Bu, ya, memberikan informasi yang penting ini kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, kali ini kita mengangkat topik yang sangat menarik mengenai Tuhan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kepada anak berkebutuhan khusus di SLB, terutama SLB Putra kami Batam. Silakan, Bu, untuk pengantarnya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Salam semangat ya, Pak, ya.
0: Ya.
1: Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengenal Tuhan dalam pembelajaran agama Kristen di anak berkebutuhan khusus. Dalam pembelajaran agama Kristen yang saya kenali ke anak-anak ini, yaitu mengenal Tuhan bukan sekedar mengetahui teori ataupun fakta, melainkan membangun hubungan pribadi yang dinamis maupun taat untuk anak-anak itu. Bagaimana cara dia mengenal Tuhan dengan cara beribadah. Beribadah itu seperti apa? Contohnya, Pak, berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita, bagaimana anak-anak yang beragama Kristen ini saya ajari terlebih dahulu itu dengan kita. Contohnya seperti kita beribadah di dalam gereja. Yaitu saya ajak dulu bernyanyi, kemudian saya ajak berdoa, bagaimana cara melipat tangan yang benar, kedua tangannya dikepal, dilipat, sambil saya arahkan anak-anak tersebut satu persatu. Bernyanyi juga saya ajari itu dengan anak-anak itu, saya kenali dulu, Pak, musik itu bagaimana, lagu-lagu rohani Kristen, lagu-lagu anak sekolah minggu ya, kita bilangnya lagu anak sekolah minggu itu. Terus kita ajak anaknya dulu satu persatu ke depan dengan cara bernyanyi sambil menari, bertepuk tangan. Kemudian itu saya juga menggunakan media itu seperti gambar Tuhan. Kan di dalam agama Kristen itu, Pak, ada gambar Tuhannya, Pak, ya. Ada gambar Tuhannya itu, nanti kita kenalkan anak-anak itu. Ya, ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Terus anak-anak itu saya kasih media, saya perkenalkan bahwa ini adalah gambar Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak tersebut saya kasih menunjuk, saya ajak satu persatu ke depan, kalau tidak bisa di kursi mereka masing-masing, dengan cara menunjuk ini siapa? Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Yang bisa berkomunikasi itu saya apa, Pak? Saya suruh anaknya mengulang. Mengulang, ini Tuhan Yesus. Siapa ini? Ini Tuhan Yesus. Anak itu kemudian menyebutkan bahwa itu Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana cara kita sikap berdoa? Ini bagaimana sikap berdoanya? Kalau agama Kristen, sikap berdoanya bagaimana? Kemudian kalau agama Kristen, beribadahnya di mana? Di gereja. Bagi anak yang bisa berkomunikasi dengan kita itu, saya itu kita suruh anak tersebut untuk mengulanginya. Akan tetapi bagi anak yang contohnya dia tidak bisa berkomunikasi, apa ya, tidak bisa berbicara, itu saya suruh dia menunjuk seperti anak tunarungu. Itu saya suruh dia menunjuk ini mana gambar gereja, kita kan menggunakan bahasa isyarat. Mana gambar Tuhan Yesus? Mana kalau agama Kristen sikap berdoanya bagaimana? Itu yang saya terapkan kepada yang saya kasih untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya tunarungu, Pak. Kemudian kalau yang bisa berbicara, saya suruh dia mengulangi apa yang saya sebutkan, apa yang saya katakan kepada dia, dengan cara dia menunjuk sambil mengucapkan media tersebut. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ya Pak ya, terutama kayak seperti di anak di sekolah kita itu kan Pak, itu kan sebagian besarnya itu kan agama Islam dan campur ya Pak ya, ada agama Islam, ada agama Kristen dan agama Buddha. Kebetulan juga anak-anak kita ini yang beragama Buddha kan Pak, nggak ada yang beragama Buddha kan Pak, kita nggak ada ajarin tuh di sekolah kita. Jadi beberapa anak-anak kita yang beragama Buddha itu kita arahkan ke dia terserah Pak mau memilih agama apa, mau memilih pelajaran apa di sekolah tersebut, ada pelajaran agama Islam dan juga agama Kristen. Jadinya ada beberapa orang tua yang memilih, yang menyuruh anaknya ke agama Kristen, ada juga yang menyuruh anaknya ke agama Islam. Dan itu pun kita juga mengenalkan ke anak-anak tersebut

Kayak contoh kecilnya aja ya Pak, kalau kita mau pas kita istirahat itu kan di dalam pas mau istirahat kan otomatis kan makan tuh Pak. Jadi kita tuh harus di anak-anak itu kita ajarkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Makanya di sekolah kita itu selalu memperkenalkan agama masing-masing, seperti agama Kristen contohnya Pak. Dan itu pun kita pun juga harus mengenalkan hubungan pribadi yang intim bagi dengan Tuhan itu dengan cara apa. Proses ini pun melibatkan pemahaman akan sifat Tuhan, yaitu untuk memperdalam kerohanian anak, terus kemudian juga bagaimana hubungan anak itu terhadap Tuhan. Kemudian kita itu kan Pak bisa dalam kita memperkenalkan anak ini Tuhan bisa melalui firman Tuhan. Kita bisa mengenalkan Alkitab kepada anak-anak tersebut. Terus juga bisa melalui doa dan juga bisa melalui pengalaman hidup. Kemudian saya juga mengajarkan melalui firman Tuhan yaitu Alkitab. Kita harus mengajarkan Alkitab kepada anak-anak tersebut. Anak-anak kita ya Pak, anak-anak disabilitas kita. Alkitab itu untuk apa? Alkitab itu adalah pernyataan tertulis Allah mengenai kehendaknya Tuhan dan janji-janjinya Tuhan kepada kita, kepada manusia, kepada anak-anak. Kemudian melalui doa. Doa itu apa? Apa itu doa? Bagaimana sikap berdoa? Kita ajarkan sikap berdoa. Doa itu adalah sarana komunikasi kita terhadap Tuhan. Dalam berdoa itu adalah waktu untuk kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu mau mendengarkan anak-anaknya, mau mendengarkan, saya sebutkan Pak nama anak-anak itu masing-masing, contohnya mau mendengarkan Lestari berdoa, mau mendengarkan Nicholas berdoa. Jadi kita dalam kalau anak-anak sedih, anak-anak takut, anak-anak kecewa, anak-anak bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan apa tidak? Mendengarkan. Kemudian lanjut Pak, seperti ini. Kemudian anak-anak itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Berbicara, Tuhan Yesus mendengarkan dengan apa? Tuhan Yesus mendengarkan dengan telinga. Telinga siapa yang ciptakan? Tuhan. Itulah cara. Kemudian anak-anak itu juga mendengarkan bagaimana saya berfirman kepada anak-anak tersebut. Juga bisa Pak melalui pengalaman hidup. Yang ketiga ini bisa melalui pengalaman hidup. Mengenal Tuhan juga terjadi melalui pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang seperti apa? Baik dalam berkat ataupun ujian kehidupan. Berkat itu apa? Contohnya anak-anak kita, anak-anak ibu sudah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, bisa berada di sekolah ini, itu juga termasuk berkat. Itu adalah contoh melalui pengalaman hidup. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Kita Pak, tanda utama kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah yaitu adanya informasi karakter dan ketaatan. Di dalam agama Kristen itu kita juga mengajarkan anak-anak kita itu Pak mengenal kasih. Apa itu kasih? Kasih itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Contohnya seperti apa? Itu akan saya terapkan ke anak-anak saya. Contohnya itu saya sudah kasih contoh juga Pak di dalam pembelajaran ini. Anak-anak saya itu misalnya saya kasih dia mau media gambar untuk mewarnai, tetapi temannya tersebut tidak ada membawa pensil warna. Jadi itu saya pinjam, saya mengajari anak-anak saya ini untuk memberi pinjam temannya. Itu juga termasuk contoh kasih di dalam agama Kristen, saling memberi, saling membantu jika temannya tidak punya gitu Pak. Jadi anak-anak ini pun harus kita ajari kasih. Kemudian ketaatan,
Ketaatan itu apa?

0: melakukan perintah-perintah, contoh perintah-perintah yang dalam sekolah yaitu datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, terus kalau di dalam sekolah itu harus menyapa guru-guru, tidak boleh marah-marah. Kemudian harus ini apa juga Pak? Kalau di dalam pelajaran agama Kristen berarti apa yang harus kita taati kalau kita belajar agama Kristen? Membawa Alkitab, membawa persembahan. Kemudian anak-anak itu juga harus membawa buku pelajaran itu, termasuk taat dalam sekolah, ketaatan juga di dalam pelajaran. Jadi melalui pembelajaran agama Kristen ini yang saya ajarkan untuk anak-anak ini yaitu iman seseorang untuk menjadi sebuah agama yang harus diimani tetap menjadi kehidupan yang kokoh sih Pak, dan memberikan damai sejahtera untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak-anak kita yang ada di putra kami.
1: Baik, luar biasa. Artinya ini sangat penting sekali mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama untuk adik-adik kita dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, untuk mempermudah mereka semuanya. Nah, seperti disampaikan Ibu tadi, ini sangat penting pengajaran untuk mereka langsung dipraktekkan seperti itu. Nah, kemudian ada nggak yang dilakukan nih di sekolah SLB Putra kami sendiri agar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini agar mudah memahami dan menerapkan? Ada beberapa panduan yang menjadi perhatian, mungkin terutama pendekatan seperti yang berkebutuhan khusus terutama memiliki hambatan intelektual dan lebih mudah memahami sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Seperti apa dilakukan Bu selain yang hal-hal disampaikan Ibu tadi, mungkin melihat langsung foto, melihat ini langsung. Nah, tapi mungkin mereka yang tidak sama, yang anak berkebutuhan khusus kan ada yang ada tidak bisa melihat, ada yang masih mendengar, ada yang lain sebagainya. Ini seperti apa? Apakah ada hal-hal tertentu berkaitan ini dilakukan untuk adik-adik kita seperti itu, Bu?
0: Oh, ada Pak. Itu setiap anak itu kita caranya berbeda-beda Pak. Setiap anak-anak itu dengan anak-anak saya yang berkebutuhan khusus karena memiliki apa? Anak-anak saya yang berkebutuhan khusus itu kan Pak itu berbeda-beda ya Pak ya penerimaannya. Jadi dan itu pun ada yang ringan dan ada yang berat. Seperti contohnya itu kalau anak tunarungu kan Pak, itu kan dia bisa melihat.
1: Iya betul.
0: Dia bisa melihat itu, tapi dalam pengucapan dia kan Pak tidak memiliki suara. Akan tetapi dia bisa menggunakan bahasa isyarat dan kita pun menggunakan bahasa isyarat. Tetapi dia kan Pak bisa menunjuk. Dia bisa menunjuk, tetap saya menggunakan media. Kalau tidak saya menggunakan... biasa saya menggunakan laptop ya Pak, kalau nggak papan pintar yang ada di putra kami. Nah itu untuk anak yang tunar ungu. Kalau anak yang tunar netra yang tidak bisa melihat ya Pak, itu memang kalau kita itu memang selalu dia, kita tetap menggunakan media karena dia bisa mendengar. Karena dia bisa mendengar, kita mengucapkan, dia mengulangi apa yang kita sampaikan kepada dia. Kemudian kita suruh dia meraba. Meraba kan Pak, kita itu punya media yang timbul, yang bisa timbul itu Pak. Kita ada media bisa timbul dia, wajahnya itu bisa seperti media itu wajah Tuhan, wajah Tuhan Yesus itu Pak bisa timbul dia. Jadi kita ajarin, ini tangan, ini mulutnya, ini kepala, ini rambutnya ya, ini telinganya, ini hidungnya, ini mulutnya. Jadi kita ajari, kita kasih anak yang tunanetra ini meraba, dan kita pun kita menyebutkan, dia juga ikut menyebutkan, ya ini apa, ini telinga, telinganya. Jadi ini apa, dia mengulangi. Kemudian ini apa? Ini adalah gambar apa? Gambar apa ini? Berarti dia nanti langsung tahu tuh Pak. Ini gambar Tuhan Yesus. Kemudian kita kan Pak menggunakan Alkitab juga Pak. anak-anak seperti yang tunanetra ini, kita suruh dia memegang Alkitab itu. Nah, ini apa Alkitab? Alkitab itu apa? Alkitab itu, saya sebutkan lagi Pak, Alkitab itu adalah isi perjanjian tuh Tuhan, cerita dari perjanjian tuh Tuhan. Dia juga menyebutkan kemudian kayak anak anak keturunan yang autis Pak, itu kan bisa kita dia bisa bicara Pak, bisa bicara akan, tetapi ada juga anak yang yang keturunannya autis itu Pak, dia itu ada yang tidak mau, bahkan ada yang tidak mau dan tidak bisa juga berbicara, itu kita tetap tunjuk, dia menunjuk. Kita pegang tangannya, kan ada yang berat dan ada yang ringan Pak. Yang berat itu kalau mereka tidak bisa, itu kita lebih ke pegang tangannya, kita kita ambil jari telunjuknya, suruh dia menunjuk. Kalau enggak, tangan jari-jarinya itu kita suruh dia memegang media tersebut. Kemudian yang anak disabilitas intelektual juga seperti itu, seperti anak Down syndrome ya Pak ya. Itu kan dia kan mut-mutan tuh. Jadi bagaimana cara saya supaya anak-anak itu mau, anak Down syndrome ini mau, bernyanyi sambil tetap menggunakan media Pak, bernyanyi sambil menggunakan media. Kenapa? Karena anak Down syndrome ini mudiannya itu kuat banget. Saya punya anak mudian, anak Down syndrome ini yang mudian Pak. Jadi apa-apa itu saya harus membujuk dia sambil bernyanyi dulu. Sambil bernyanyi baru dia mau. Itulah Pak keunikan yang saya ajari di dalam pembelajaran agama Kristen kepada anak-anak berkebutuhan khusus di putra kami.
1: Baik, artinya masing-masing anak yang berkebutuhan khusus ini menyesuaikan ya Bu ya. Bisa melalui gerak, kemudian juga bisa langsung mempraktekan seperti benda yang dibawa itu ada Alkitab mungkin dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk adik-adik kita agar mereka dalam mengenal Tuhan ini memberikan mereka rasa tenang juga dalam pembelajaran. Nah kemudian Bu, ada nggak ini Bu menjadi permasalahan tantangan yang sangat sulit mungkin dilakukan di lapangan sendiri di sekolah? Kadangkalanya adik-adik kita yang tanamannya berbeda-beda kan, ada yang lebih muda, ada yang keras, ada yang agak susah juga didekati. Ada hal-hal yang nggak Bu perlu diperhatikan untuk terutama guru-guru mungkin yang baru bergabung di sekolah luar biasa untuk memahami adik-adik kita dalam pendekatan lah seperti itu?
0: Ada sih Pak, kalau saya sendiri ya Pak, saya itu sedikit lebih susah kalau saya memegang dan mengajari anak yang berketunaan Down syndrome. Ya, itu memang kalau anak Down syndrome ini Pak, mudian banget dianya. Anak ini, dia itu ada beberapa anak yang gampang sekali dibujuk dan ada anak yang tidak gampang dibujuk. Saya punya satu anak, dia itu susah sekali Pak dibujuk. Jadi ya bagaimana supaya dia mau, kadang saya memanggil guru kelasnya, bahkan temannya untuk memancing dia supaya dia mau ikut di pembelajaran agama Kristen, bukan di pembelajaran agama khusus saja. Kalau misalnya kita ada kegiatan, anak tersebut tidak mau, itu saya kadang memancing atau mengajak temannya yang dia suka. Ayo, misalnya si A ya Pak, ayo tolong bawa si B. Jadi saya itu pakai pancingan temannya dulu, kalau tidak saya meminta bantuan ke wali kelasnya. Ya itu sih Pak, kalau susahnya di saya, mungkin beberapa guru juga ada yang susah, ada agak kesusahannya itu juga di anak-anak Down syndrome ya Pak ya, karena mudiannya itu kuat banget.
1: Itu tantangan yang agak berat di lapangan Bu ya. Nah dari banyaknya murid-murid ini, kalau di SLB Putra Kami berapa orang Bu yang dipegang, ataukah mungkin satu kelas ada berapa orang itu harus dipegang semua, atau mungkin berbeda-beda, atau memang di ketentuan khusus dari sekolahnya mungkin kayak Ibu harus pegang berapa anak, atau semua sebagi rata aja, atau seperti apa tuh Bu untuk memudahkan?
0: Oh, kalau kita itu Pak di sekolah di SLB Putra Kami ini, itu dia tidak ditentukan Pak berapa anak yang kita pegang. Kalau di dalam kelas itu kita tidak ditentukan, kita lebih ke tingkatan. Misalnya seperti kelas 1 itu ada berapa orang, misalnya ada 5 orang, kelas 2 itu ada 8 orang, kelas 3 itu ada 10 orang, contohnya seperti itu Pak. Jadi kita tidak ditentukan mau memegang anak berapa, dan itu pun semuanya itu memiliki di dalam satu kelas itu, di dalam satu ruangan itu Pak, memiliki ketunaannya masing-masing, dan kita pun sebagai guru harus menyesuaikan pembelajaran yang akan kita berikan itu sesuai ketunaan anaknya masing-masing Pak.
1: Oke, seperti itu dilakukan di sekolah SLB Putra Kami Bu ya, untuk memberikan kemudahan kepada adik-adik kita. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir mungkin ini untuk semua pendengar kita di Prosatu Riri Batam. Ada juga ini yang sudah masuk melalui WA, kita baca dulu di 0811778151 dari Ibu Yati di Batu Aji. Selamat pagi Bu dan Prosatu Riri Batam, saya ingin bertanya bagaimana untuk tantangan yang dihadapi siswa dalam penerapan pembelajaran inklusi sendiri di kebutuhan khusus Bu, seperti apa penerapannya katanya, terima kasih. Nah, seperti apa nih Bu?
0: Apa Pak, coba ulangin Pak.
1: Oke, terkait tentang pertanyaan yaitu apa, tentang pembelajaran inklusi katanya Bu, penetapan di sekolah seperti apa dilakukan untuk adik-adik kita yang sekolah luar biasa katanya. Tantangan pembelajaran dihadapi siswa dalam penerapan pembelajaran inklusif sendiri katanya.
0: Tantangannya itu kalau saya ya Kak, Pak, pendekatan. Pendekatan dalam anak, strategi pembelajaran itu pendekatan dan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu Pak, lebih ke pendekatan ya Pak ya. Contohnya seperti pembelajaran individual dengan dukungan lingkungan dan sarana. Guru pendamping khusus, yaitu seperti contohnya saya juga peran di dalam pembelajaran inklusi ini Pak, butuh peran orang tua dan guru. Jadi harus saling bekerja sama guru dengan orang tua untuk memberikan pembimbingan khusus dalam memantau perkembangan anak. Anak berkebutuhan khusus ini. Jadi untuk menemukan rujukan ini Pak, kita harus saling bekerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak untuk lebih inklusif dalam belajar ya Pak ya, karena kalau kita lebih kalau dalam pembelajaran inklusif ini Pak, pendekatan itu dalam pendidikan itu tidak bisa hanya gurunya saja, termasuk anak berkebutuhan khusus ini itu harus perlu bantuan dengan orang tua.
1: Baik,
0: supaya
1: itu
0: iya Pak, supaya anak tersebut bisa menjamin hak setiap anak.
1: Baik, artinya melibatkan orang tua ini sangat penting ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, semoga sudah terjawab buat ibu kita tadi yang bertanya. Dan sebagai closing statement kita Bu, pada pagi hari ini banyak sekali yang disampaikan tadi ini, semoga bermanfaat, terutama para orang tua juga memahami, dan juga para guru mungkin yang baru bergabung menjadi seorang pengajar di sekolah luar biasa. Sebagai closing statement kita Bu, mengenal Tuhan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kepada anak berkebutuhan khusus di SLB, silakan.
0: Baik Pak.
1: Iya silakan Bu, sebagai closing statement kita mungkin ada yang disampaikan kepada para orang tua juga.
0: Saya ingin menyampaikan kepada semua orang tua, termasuk siapa ya, termasuk untuk kita semua ya Pak ya, memiliki anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu tidak perlu dikasihani, mereka hanya perlu dirangkul, disayang dan didukung. Kenapa? Karena saya seorang ibu ya Pak. Semua anak itu sama. Dites semua anak sama. Jadi saya cuman setiap saya ketemu sama anak-anak, mau anak dia anak berkebutuhan khusus maupun anak yang tipikal, itu terutama yang anak berkebutuhan khusus, mereka tidak perlu dikasihani, mereka hanya perlu disayang, dirangkul dan didukung. Itu saja untuk closing saya, Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Wida. Artinya untuk semua orang yang di luar sana, jangan mengasihani, tapi mereka perlu dirangkul dan dipahami ya Bu ya. Karena dengan mengerti mereka, mereka akan lebih baik lagi juga kepada kita. Artinya peka dan saling menghargai sesama insan di muka bumi ini. Terima kasih Bu Wida untuk dialog kita di pagi hari ini. Salam sukses, sehat selalu ya Bu ya.
0: Ya,
1: baik, pendengar, itu dia bincang kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini bersama SLB Putra Kami Batam. Ada Ibu Wida Jayawanti Siregar Esa selaku guru, dan juga topik yang sangat menarik mengenai Tuhan dalam pembelajaran pendidikan. Dan Anda bisa mengikuti kembali pada minggu depan di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
4: I'm feeling quite good.
3: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta,

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
1: It's a good feeling obviously.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, pertama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita berulang. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi kondisi

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukhun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, GOR Indoor Sijang Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Batam siang ini. Siang ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Muara, itulah suruh ngaji tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas, karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam. Banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab, meskipun demikian terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih ditemani Ayar Bintara kita bersama di Rentak Melayu Jom Hebohkan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2025. Jom sila di talian kita 463351. Beli kenari di Tanjung Balai Karimun, tanam pisang di tengah halaman. Mari kita lestarikan budaya berpantun agar tak hilang di telan zaman. 463351, Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Penelpon pertama hari ini Atok ya.
1: Tapi sinyalnya Atok yang takutnya Atok kantun aja, Raden.
0: Jangan nanti terputus, jom sila pantun.
1: Belatuk di pohon-pohon roda.
0: Ewa.
1: Berehat di lubang ketika sejuruk. Datuk berpantun, pantun cinta buat yayang yang suka pada datuk.
0: Amboi lah, tu mencair jadinya kena hujan ya. Yang kedua,
1: kelapa sebiji dikirim tampak layu. Makan dulu menjadi kuat. Mengapa Nek Karim? Apa? Mengapa Nek Karim tak suka padaku? Belum. Mengapa Nek Karim tak suka di madu? Bukankah di madu, bukankah madu itu sehat?
0: Itu ya, madu tu manis ke pahit?
1: Dia cakap Ben tak suka Karim, sedangkan Atok double woman. Jadi macam mana tu? Jadi lagunya kalau dapat Ben.
0: Apa dia?
1: Mahligaimu air mataku.
0: Oh, sedih ya.
1: Sedih. Pantun Nek Karim tu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuh nikah kawin dari Sawang Kundur ya. 463351 kembali Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Luar biasa. Tanjung Umah hujan.
2: Apanya Bintara?
0: Tanjung Umah hujan tak?
2: Pagi sampai sekarang, tapi juga gerimis kok.
0: Oh, tapi malam tak hujan, boleh sini Kenduri Melayu ramah ya?
2: Malam tadi kan sering Melayu, tak hujan loh, Alhamdulillah.
0: Oh, Alhamdulillah ya, tak apa hari ini hujan, petang jangan hujan lagi ya.
2: Iya, hujan loh, sampai selesai kan.
0: Okay, lah tuh.
2: Enak loh, pantunnya Atok nikah kawin tadi, seru banget. Okay lah, mau pantun, tapi minta lagu dulu sebelum nanti putus.
0: Apa tuh?
2: Minta lagu nanti, oke?
0: Okay? Oke, silakan.
2: Mau pantun lah ini, kalau pergi ke Tanah Melaka, jangan lupa membeli roti. Jikalau hati sudah terluka, kemana obat endak dicari?
0: Jumpa orangnya lah tuh.
2: Iya betul, itu kan pantun aja.
0: Nah, yang kedua ada lagi.
2: Lagi. Oke, nanti masuk ya Pak Cik Mustafa ke Kakak Ayam.
0: Lah tuh.
2: Kalau hendak ke Singapura, jangan lupa beli dawat. Kalau hendak bahagia, jangan lupa baca selawat, betul tidak?
0: Betul.
2: Kalau gitu undur dirilah Muniknya. Terima kasih.
0: Terima kasih sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik dari Tanjung Umah ya. Lagi 463351 Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan Kak Siti Jamila.
3: Dari Senyalai bukan Siti Jamila lah.
0: Oh, memang samalah suara ya. Dia berada Mama Lina lah. Apa khabar Mama Lina?
3: Sehat.
0: Sehat ya.
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apa pantun kita hari ini, Mak Lina?
3: Alhamdulillah.
0: Sila.
3: Pergi ke pasar membeli baju.
0: Baju apa? Baju raya.
3: Raya Haji. Baju dibawa untuk berkhidmat. Mari kita dengar Kereta Melayu bersama DJ yang sangat ramah.
0: Tepukan gemuruh, terima kasih. Terharu dibuatnya ya. Ada lagi ke?
3: Demi Upi, Pareka Miko. Tempat kita tinggal di sana.
0: Ewa.
3: Kalau sedih, dengarlah radio. Berkirim salam lewat udara.
0: Betul lah tu. Berkirim salam lewat udara.
3: Terima kasih, lagu ikutan aja lah.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada siapa lagi? 463351 Rentak Melayu.
1: Jom hiburkan.
0: Jom hiburkan dengan siapa tu?
1: Dengan Teguh.
0: Tuci sehat. Luar biasa Bintara, kabar sehat. Tuci sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Amin. Hujan ke sana Tuci?
1: Ah, hujan nih lebat dari dalam tadi kan tuan. Hujan lebat.
0: Yang penting, yang penting hati Tuci jangan hujan ya.
1: Hujan juga nampaknya.
0: Hujan juga lah tu.
1: Oh, dengan Mak Linda tadi kan.
0: Okey lah ya.
1: Dengan Mak Linda Banten. Minta lagu dulu sebenarnya.
0: Apa lagu?
1: Mak Linda.
0: Mak
1: Linda.
0: Mak Linda judul dia.
1: Bukan Emelina.
0: Oh, Emelina.
1: Bukan Mak Linda dia dulu.
0: Kira Mak Linda tadi Emelina.
1: Emelina. Ada pantun lah sikit ni. Ada dua ke satu gitu lah. Pantun pertama. Pergi ke hutan memburu rusa. Rusa ditembak, terkena kaki.
0: Sian.
1: Sesama kita, jangan suka mengata. Waktu meripun berada RRI.
0: Betul, Bintang tak bagi ya. Tak boleh saling mengata-ngata.
1: Jangan, kalau boleh janganlah. Tak sedap dengar kan.
0: Memang tak boleh. Ada ke lagi?
1: Ada satu lagi.
0: Oh, satu lagi.
1: Anak itu tergedek-gedek.
0: Tergedek-gedek.
1: Tergedek-gedek. Dia lepasan dia. Itu orang dengan itu. Kalau tak sayang nanti bengkak muka.
0: Tahu pun ya.
1: Kalau ada lagi ya?
0: Ada lagi. Okey, nanti kita cuba cari lah ya.
1: Kalau tak ada, ganti aja lagi. Jangan mengenang ya.
0: Okey lah, terima kasih Tuci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuci. 463351 Bentar Melayu.
4: Melayu
0: jom. Ini dia Mak Linda. Ini Kak Siti Jamilah, adik-beradik. Latu. Hujan kah dekat sana Mak Linda? Mak Linda pula. Hujan tak dekat sana?
4: Belum Bin.
0: Oh, belum hujan. Oh, benar-benar manja ya. Latu Kak Siti. Luar biasa Kak Siti, sihat juga.
4: Alhamdulillah, sejuk ni Bin.
0: Oh, sejuk. Pasal hujan jadi sejuklah hati ya. Latu, apa pantun kita hari ni Kak Siti?
4: Pantun kita pantun lama.
0: Oh, pantun lama. Ada pantun lama, pantun baru ke tu?
4: Kadang.
0: Sila Latu.
4: Pohon burung tu atau terbang melayang.
0: Amin.
4: Terbang hinggap di pohon matua.
0: Sedap tu.
4: Tegungan tu jadi hilang. Dapat bergabung dengan DJ Bintang.
0: Tepukan gemuruh. Terima kasih. Boleh jadi ubat Bin ya.
4: Boleh.
0: Pandai pun Kak Siti. Yang kedua.
4: Yang kedua. Burung melayang, burung layang-layang di atas bukit.
0: Bukit apa?
4: Bukit apa ya? Bukit Senggalang.
0: Oh, Bukit Senggalang. Terus?
4: Terus mati diinggap di rama-rama.
0: Sian.
4: Kasih sayangku tidak sedikit. Kalau boleh hidup bersama, mati pun bersama.
0: Tapi tak boleh mati seorang-seorang.
4: Kalau bisa berhenti Bin.
0: Itu je.
4: Ada lagi.
0: Sila.
4: Pohon selasi. Apa ni? Pohon selasi. Pohon kepayang. Lupa ya Bin. Anu aja lah. Kiri jalan, kanan jalan.
0: Jalan-jalan lah tu.
4: Sama tengah pohon melati. Kirim jangan, dipesan jangan. Kalau rindu, datang ke RRI.
0: Memang betul Ben, siap menerima ya. Datang sini okay, dia.
4: Lagu Ben aja lah.
0: Terima kasih.
4: Lagu Ben ya.
0: Ya, nanti Ben nyanyi ya.
4: Atas
0: waktunya Bin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti Jamilah dari Guntung. 463351 lagi. Hello Gentak Melayu.
1: Jom. Bukan.
0: Latu dengan siapa di mana? Ini lain ayamnya nak kawin ke ni.
5: Ayam lu cepat dihujan.
0: Oh, kena hujan patut macam tu bergetar dia, ya. Oh,
5: iya, maka suaranya kerak-kerak dikit kalau dia.
0: Sihat ya, ayam berkokok.
5: Ayam dia sudah makan kerupuk.
0: Oh, alhamdulillah, patutlah dia suara kencang macam serak-serak tadi kena makan kerupuk, eh. Silalah tu Cik Mustafa, pantun kita apa hari ini?
5: Apa betul, ya? Sambungan dari Cik tadi, ya.
0: Okeylah tu.
5: Katanya kita mandi bersih, tapi kotoran najis tidak dibersihkan. Katanya kita berarti bersih, tapi kenapa fitnah ini rezeki dikerjakan?
0: Itulah manusia, tempat salah dan dosa, ya.
5: Fitnah ini rezeki, dikerjakan juga. Jangan kacau lah. Mendingan jadi cuci pakai susu orang.
0: Yelah tu, yang kedua.
5: Yang kedua, kenapa matahari warna merah? Karena cuaca berkabut. Kenapa dia hatinya luka? Karena pikirnya kusut.
0: Oh, macam benang pula boleh kusut, ya.
5: Nyambung benda monik tadi tu.
0: Bantu
5: satu lagi. Untuk Siti sama Siti, siapa lagi Nurbekis, siapa lagi dia? Cik Puan Lina dan lain-lain lah, ya.
0: Okay. Ini pantun
5: dah hanya kandu aja, ya. Kalau ada sumur di ladang, ada itik jalan segede-gede. Kalau ada yang mau kita panjang, nak bila-bila kita jumpa adik.
0: Iyalah tu, terima kasih.
5: Lagunya di Newton Hati ada.
0: Okey, terima kasih.
5: Terima kasih. Cik Bidin, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Cik Mustafa, bersemangat. Baiklah, kalau begitu kita rehat sejenak mendengarkan solat zuhur yang untuk daerah Batam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya rabbal alamin.
6: Pendengar RRI dimanapun anda berada, segera kita masuki waktu solat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Menurut sebuah perspektif, konon orang-orang Melayu Sriwijaya lah yang pertama kali menggunakan tanjak dan tengkolok dalam keseharian mereka. Ketika pada tahun 750 Masehi, Sang Jaya Bangsa atau Sang Rama Damjaya Maharaja Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera, menyerang kerajaan Langkasuka yang berpusat di Semenanjung Malaya sekarang yang pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Raja Mahabangsa. Hingga pada tahun 775 Masehi, Sriwijaya berjaya menaklukkan Langkasuka dan seluruh tanah jajahannya. Dari sini, pemakaian tanjak dan tengkolok pun diperkenalkan di Semenanjung. Meski demikian, pengaruh budaya Melayu Langkasuka seperti kecopong atau ketopong tetap dominan. Di Semenanjung sendiri, penggunaan tengkolok, tanjak, dan destar secara meluas diyakini berawal ketika Sri Tribuana ditambalkan sebagai pemerintah bagi tiga buah kerajaan, yaitu Sriwijaya, Bintan, dan Singapura Tua.

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi ya. Kita lanjut lagi di sesi kita kedua setelah kita hadirkan lagu spesial tadi untuk semua pendengar, lagu agak sedih ya. Hujan-hujan lagi, terkenang-kenang lah tuh Mahligaimu dari air mataku ya. Panam 3351 kembali, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan syahdunya.

0: kabar nih Karim? Sehat nih Karim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah kalau begitu. Udah makan tengah hari ke belum?
1: Makan belum, sarapan gak
0: sih? Oh sarapan sudah.
1: Hari cuaca Bang Ben, hujan aja dari semalam.
0: Memang bersyukur lagi hujannya beli tampung air.
1: Iya, nih Karim tak payah pakai tampung air anu apa?
0: Ada air apa?
1: PDAM ya? Di rumah BPN kan?
0: Iyalah tuh. Apa pantun kita hari ini?
1: Pantun kita nih, kita ada tiga.
0: Tiga, patutlah ceria suara hari ini.
1: Kalau empat untuk besok lah, pelajaran
0: satu lagi. Iyalah tuh, tak apa, jom pantun pertama.
1: Oke. Demai.
0: Nah, batuk.
1: Buah naga masaknya merah.
0: Ah, memang betul sedap, merah.
1: Sedap dimakan bersama teman. Ibu bapa janganlah dimarah, hormatlah, hormatilah mereka sepanjang zaman.
0: Betul.
1: Ini Karin dah tak ada ibu bapa.
0: Sama lah tu.
1: Iya, dua. Menanam sagu di ujung desa.
0: Ah, jauh nak.
1: Jatuh menimpa pokok lawi. Sayangilah keluarga sepanjang masa. Ikatan penuh silaturahmi.
0: Betul.
1: Satu lagi Bang Ben.
0: Iyalah tuh sila.
1: Waktu senja pergi ke bendang. Hendak membeli ikan sembilang. Raja ibarat pohon yang rendang.
0: Betul.
1: Tempat berteduh dan kasih sayang. Boleh lagu Bang Ben?
0: Apa tajuk?
1: Lagu dia apa tuh? Apa ya lagu Ahmad Jaiz? Lambaian terakhir. Boleh?
0: Terakhir sedih lagunya.
1: Lambaian terakhir. Oke. Buat Bang Ben, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih. Sehat
1: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halida yang ada lambaian terakhir nih ya. Tak apa, nanti kita coba try dulu. 463351 kembali. Hello, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, Joe. Menghebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tuhan sehat.
2: Alhamdulillah. Ben, apa kabar, Ben?
0: Ben, luar biasa semangat. Hari ini Pak Tuhan ya.
2: Amin.
0: Nama kata tengah hari Pak Tohan.
2: Baru selesai Ben.
0: Oh baru siap.
2: Ambil handphone langsung sepun masuk pula.
0: Latu rezeki Pak Tohan. Ya, jom kita berpantun bersama Pak Tohan.
2: Bila ya. Ada empat pantun ni Ben.
0: Oh banyak ya sila.
2: Satu ada gapar ke rumah Ana. Kesana cepat lewat dahulu. Apa kabar Normah di sana? Semoga sehat walafiat selalu.
0: Tanya Normah ya, nanti Normah jawab lah tuh.
2: Normah, nanti Normah. Yang kedua, belayar biduk singgah di Medang, kebalai berkawan pergi menuntun. Biar buruk wajah dipandang, asalkan pandai bersopan santun.
0: Memang betul tuh yang pertama, yang utama.
2: Yang ketiga Ben.
0: Yang ketiga sila.
2: Pergi menjerat ke ujung hutan. Tangan luka berdarah ditahan. Selagi hayat dikandung badan, jangan lupa perintah Tuhan.
0: Memang betul.
2: Yang keempat dan terakhir. Dari Bungur ke Selat Panjang.
0: Jauh.
2: Kain dibeli terlupa lagi. Kalau ada umurku panjang, lain hari kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah jumpa lagi Pak Tuhan ya.
2: Lagunya kalau dapat dari E. Ramli, kutunaikan janji.
0: Okey, terima kasih Pak Tohan.
2: Ya, sama-sama buat Bentara. Semoga sehat walafiat panjang umur berjaya.
0: Amin
2: ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Pak Tohan ya. Ada siapa lagi? 463351 Rentak Melayu. Jom hebohkan.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan Wan Nurmi. Wan Nurmi sehat.
1: Hujan Ben, kiri kanan rumah wak Ben
0: berangkut. Memang musim hujan sekarang ya. Ini
1: kan ada rumah Ben yang tanya tak tiba ni Ben.
0: Yelah tu. Tak apa
1: Wan Nurmi. Lagunya terserah Ben. Mudah-mudahan Ben cara sekeluarga sehat. Panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Ini pantun ya Ben ya. Mangan semangka terisut-isut. Isut menginsut batu memuja hutan. Jangan suka asut mengasut. Asutan itu kerjanya. Kristen.
0: Betul.
1: Nah, ini satu lagi Bene.
0: Iya.
1: Gapar gapar adi terjengang. Lela ke utara tersepak kayu. Perutku lapar menjadi kenyang bila bintara direntak Melayu.
0: Masya Allah, jazakallah, terima kasih.
1: Lagu terserah jenis jalan dunia.
0: Latuh.
1: Mudah-mudahan pendengar semua sehat selalu, banyak umur, murah, berat,
0: amin.
1: Assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak Normi. Luar biasa Wak Normi ya. 463351 kembali sila. Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dengan suara Nek Kembar hari ini, ceria.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, semua semangat.
0: Amin. Nek Kembar dah makan tengah hari.
1: Belum, Bin.
0: Belum lagi ya.
1: Yang penting habis pantun lah dulu.
0: Latuh. Yang penting sehat ya, Nek Kembar ya.
1: Amin, Bin, tidak ya, keluarga.
0: Amin. Apa pantun kita hari ini, Nek Kembar?
1: Pelan-pelan ya, Bin.
0: Iya.
1: Entah kayak tulis nih. Menang bertanding mendapat juara. Pertandingan yang bernama menyusun kartun. Senang hati mendengar suara bintara, orangnya ramah serta santun.
0: Terima kasih Nek Karim.
1: Nek Kembar.
0: Oh, Nek Karim, Nek Kembar. Tersalah jadinya ya.
1: Pantun kedua.
0: Pantun kedua sila.
1: Ke pasar membeli sekilo tomat.
0: Banyak sangat sekilo.
1: Iya, jadi langsung. Sambil membeli sebotol cuka. Kepada yang tua kita harus sayang dan hormat, agar kita tidak menjadi orang yang durhaka.
0: Betul, saling sayang, menyayangi, mengasihi, ya, menghormati.
1: Pantun, pantun ketiga terakhir. Di rumah sakit banyak pejabat, banyak antri mengambil obat. Tiada kata yang terlambat, marilah kita segera bertaubat.
0: Betul lah tu.
1: Jangan
0: menunggu tua ya, muda pun boleh
1: bertaubat. Betul, Bin. Okeylah, lagu ikutannya, Bin.
0: Terima kasih, Nek Kembar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek Kembar. Makun di Tanjung Balai Karimun ya. Luar biasa, kita nak baca dekat WA sahabat, dekat telefon ya. Kena bersabar, Bin, baca dulu sian. Dah tulis-tulis dari tadi, nanti tak terbaca pula ya. Ada siapa gerangan di 08117781 yang tak masuk tadi ya. Kada masuk, Bin, tak baca lagi. Pas ada masuk tadi. Ada siapa gerangan? Yang pertama kita kena baca.

0: Pak Zaini, nah bepantun, pohon selasih tumbuh bertekak buah, pohon selasih tumbuh bertekak buah jengkol di Sungai Raya. Terima kasih wahai Pak Tohat yang selalu menyenggol saya. Marina Batam pergi ke balai, orang bergambar di muka pintu. Apa kabar Mamak Lina di Penyalai? Semoga Mamak Lina sehat selalu. Terima kasih. Ada siapa lagi? Ada Bang Saiman. Anak-anak udang mati di tuba, lada sule masuk di lurut. Perbuatan haram jangan dicuba, sabda Rasulullah hendaklah diturut. Terima kasih Bang Saiman ya. Ada Kak Fa, apa kabar Kak Fa? Lama tak dengan suara Kak Fa ya. Nak berpantun kata Kak Fa, sirih berlipat pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pak Manis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Parang panjang mencetak butuh untuk menjolok sarang penyengat, atau diangkat jari 10 agar selamat dunia akhirat. Kapah, terima kasih. Kapah yang hari ini masuk ya. Ada siapa lagi? Om Bacok. Apa dia pantun dia, Om Bacok? Pekan Estapa orangnya siuman, jago layu ubinya bengkok, tunggu kena hujan. Pak Mustafa orangnya budiman, janganlah bikin apa nih. Oke, tak apa ya. Game 463351 kembali, rentak mulai join bukan terputus. Halo, rentak mulai join bukan.
1: Entah
0: malah jom hebohkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tu?
1: Dengan Kak Mila bin Kalimbakau dan sama.
0: Kalimbakau. Sehat Kak Mila?
1: Alhamdulillah sehat. Dia sehat.
0: Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Apa kita pantun kita Kak Mila?
1: Satu je benya.
0: Oh satu je. Okey lah tu sila.
1: Buah kelapa campak ke tanah. Diambil orang di waktu petang. Apa tanda keluarga sakinah? Rumahnya kecil, hatinya senang.
0: Betul lah tu, rumah besar makin tambah senang ya.
1: Bagi dia.
0: Apa tuh?
1: Ya semoga berjaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mila di daerah Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun ya. Oh Tanjung Balai Karimun pula dekat mana tadi? Tak Penyalai lah tu ya, tak jauh dari Tanjung jarak sana-sana lah tu ya. Hello, Rentak Melayu hebohkan dekat Meranti Selat Panjang. Bin senang lah tu. Hello, Rentak Melayu.
2: Hello.
0: Hello, dengan siapa tu?
2: Dengan Zaini Teluk Untak.
0: Dengan siapa?
2: Pak Zaini Teluk Untak.
0: Pak Zaini, baru kita baca tadi dekat WA Pak Zaini. Pak Zaini sehat? Alhamdulillah sehat ya. Apa pantun terbaru kita bahasa ini?
2: Ini ada 3 pantun sekali jadi.
0: Latu sila.
2: Orang yang susah boleh ditolong. Mungkin kita dapat pahala.
0: Ada lagi?
2: Inilah, ada lagi. Kalau tuan hendak ke Mekah, perginya pula yang paling susah. Kalau tuan hendak bersedekah, sedekahlah pada yang susah.
0: Betul.
2: Ini ada lagi. Banyak orang pergi ke haji, ramai juga pergi ke Mekah. Banyak juga yang telah terjadi, orang bercerai kerana susah. Ada satu lagi.
0: Satu lagi sila.
2: Ada satu lagi. Pergi beratur ke Singapura. Salah lagi. Banyak orang pergi beratur sampai pulang ke Singapura. Saya ini merasa bangga dapat bersantun sama Ria Bintang.
0: Terima kasih lah tu.
2: Lagu tak ada lagi kan betul tu.
0: Apa tu?
2: Kalau dapat lagi rasa dan hasil nak. Kalau dapat lagi waktunya.
0: Terima kasih Pak Zaini. Oke, ramai rumah Pak Zaini hari ini ya. Oke, lanjut lagi di belakang Pak Zaini ada apa? Siapa gerangan di 463351 rentak melaju heboh kan?
3: Oh, rentok belakang tak melaju jam heboh kan?
0: Jam heboh kan dengan siapa tuh?
3: Pak Sulimin
0: Tanjung Jarak Penyalai. Sehat Pak Sulimin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah kalau begitu. Apa pantun kita Pak Sulimin?
3: Ada dua bang.
0: Dua ya, sila lah tuh.
3: Lagu Abang Andare bang.
0: Oke, sila.
3: Air tidak dicampur minyak. Minyak tanah untuk penerang. Untuk apa harta yang banyak tapi hati tidaklah tenang.
0: Lah tu, mesti kena tenang ya.
3: Budak-budak pergi berenang, berenang sampai ke dalam selat. Bagaimana hati nak tenang? Sempurnakan wuduk, sempurnakanlah solat. Nah, buat abang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulimin, Tanjung Jarak Penyalai ya. Sila lagi di belakang Pak Sulimin ada siapa gerangan di 463351. Terputus, coba lagi ya. 463351 rentak melayu. Jom hiburkan. Terputus lagi.

0: Halo, Rentak Melaju heboh kan?
1: Yo, heboh kan?
0: Yo, heboh kan?
1: Apa kabar, Be?
0: Luar biasa, dengan siapa tuh?
1: Dengan Kak Murni di Tanjung Kedabu, Be.
0: Oh, Kak Murni Tanjung Kedabu. Sehat, Kak Murni?
1: Sehat, alhamdulillah hujan terus, Be.
0: Nah, memang hujan, sekarang lagi musim, ya.
1: Ini pantun ada satu, Be.
0: Yelah tuh, Kak Murni, sila.
1: Hari ini ya, budak-budak memakai kebaya. Kebaya dipakai kebaya Melayu. Didiklah anak kita dengan budaya. Budaya kita budaya Melayu.
0: Betul lah tu.
1: Kalau lagu Ben aja yang nyanyi Ben ya.
0: Masya Allah, Kak Murni nanti kita nyanyikan buat Kak Murni ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Murni di Tanjung Kedabu. Lagi di belakang Kak Murni ada siapa gerangan 463351 kan tak Melayu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Tanuar di Bandung Jaya.
0: Dengan siapa?
2: Pak Hitam Noir.
0: Pak Hitam. Yeah. Pak Hitam sih, Pak Hitam. Oke, okay. Apa patung kita Pak Hitam? Sila.
2: Ampun kota belaya dulu. Syarat keluar kerapu. Kalau melihat istri di sini yang selalu, itu kan dia ada makna.
0: Latu.
2: Lagunya itu serabian aja lah ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jom ibu kan?
2: Jom ibu kan.
0: Bang Iman.
2: Ada pantung lagi lagi ya.
0: Oh, satu je Bang Iman ya.
2: Biar jadi tidak malin.
0: Oh, apa tu?
2: Itu dari sisi. Hancur daging tulang berkecai, tinggal gigi gede. Lagu dia Perigi Biru.
0: Oke, itu ya, saja Bang Iman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu kita hibur dulu lah dengan beberapa lagu yang Anda pinta di tengah hari ini ya. Sayang Yang Mengenang dan juga Lambaian Terakhir.

Roti jala merupakan makanan yang bentuknya menyerupai jaring. Makanan tradisional ini umumnya ditemui saat pesta adat dan hari besar keagamaan, termasuk saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Roti jala ini awalnya dibuat oleh masyarakat Melayu untuk kenduri dan menyambut hari-hari besar. Hari biasa jarang ada, mungkin karena makanan khusus tidak semua orang bisa membuatnya. Roti bertekstur lembut, tipis dan berjaring itu terbuat dari campuran tepung, air, sedikit garam, santan, telur dan bubuk kunyit. Bubuk kunyit diperlukan sebagai penambah warna saja. Setelah adonan mengental, ia membuatnya sedemikian rupa hingga mirip dengan jala. Sebagai pelengkap utama roti jala adalah kuah kari. Pengental kuah kari juga menggunakan kacang hijau yang dihaluskan, dicampur dengan beragam rempah. Selanjutnya, kuah kari bisa dikombinasikan dengan beragam sumber protein seperti ayam, ikan, dan daging kambing. Makanan menyerupai jaring ini bisa membawa berkah bagi masyarakat pulau yang hendak melaut dan jadi menu spesial untuk berbuka puasa dan hari raya.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintaro ucapkan. Kita bertemu lagi tentunya habis Warta Berita Sentral, tentunya di Goda di Gawang Dangdut Mantur. Mantap betul.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Apa sih dari Batam ini? Iya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun.
3: Di Batam ada 14 klub. Ya, masing-masing klub itu rata-rata memiliki 3-4 roja.
1: Dari berita, tradisi pantun terjaga di Kota Batam, olahraga taekwondo semakin digemari. Warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Berita pertama, pendengar, masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Budaya pantun yang dikenal luas sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di Kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting, mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu yang pernah di negeri kita ini, walaupun dia lamaran itu atau menikah itu, bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak, berkain sangkut berbaju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa sih dari Batam ini? Ya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Ya, yang kita bangga itu.
4: Luar biasa. Dato Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa, dan Jawa memanfaatkan pantun dalam acara pernikahan, syukuran, hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial, dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, penyaluran bantuan pangan berupa beras oleh Perumbulok Cabang Batam terus berjalan dan telah mencapai sekitar 30%. Program ini menyasar masyarakat di Batam dan Karimun guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Laporan selengkapnya disampaikan Paik Isbar Muzaki.
5: Perumbulok Cabang Batam terus menggencarkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah Batam dan Karimun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai sekitar 30% dan dilakukan secara bertahap di tingkat kelurahan. Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya beras dan minyak goreng. Pimpinan Cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Bulog Batam mendapat alokasi penyaluran bantuan dalam cukup besar untuk dua wilayah.
6: Untuk tahun 2026 ini, Bulog Batam mendapatkan beras untuk bantuan pangan di Kota Batam itu sekitar 1.100 ton, di Karimun itu 400 ton. Di samping itu ada minyak goreng untuk masing-masing alokasi itu 2 liter. Ini alokasi untuk Februari dan Maret, jadi berasnya itu 20 kg, masing-masing alokasi 10, jadi 20 kg, dan minyak goreng itu masing-masing alokasi 2 liter dan beratnya 4 liter per penerima bantuan pangan. Nah, kami alhamdulillah untuk sampai saat ini kami sudah sekitar 30% menyalurkan di setiap kelurahan yang ada di Kota Batam maupun di Karimun.
5: Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap guna memastikan distribusi tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah. Selain beras, masyarakat juga menerima tambahan bantuan berupa minyak goreng untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Bulog memastikan program ini akan terus berjalan hingga seluruh alokasi disalurkan, sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat di tengah dinamika kebutuhan pokok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam kembali melanjutkan pergeseran warga terdampak rencana pengembangan kawasan terpadu Rempang Eco City secara bertahap. Sebanyak 11 kepala keluarga atau sebanyak 31 jiwa berpindah ke kawasan baru sejak awal Mei 2026 lalu. Dengan rincian, 3 kakak bergeser pada 5 Mei, menyusul sebanyak 4 kakak pada 11 Mei dan 3 kakak sehari kemudian. Dengan tambahan tersebut, total warga yang telah menempati hunian baru di kawasan hunian baru Rempang Eco City mencapai 242 kakak ataupun 842 jiwa. Anggota Deputi Bidang Pelayanan OP Umum BP Batam Arya Sri Sirait memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, aman, dan mengedepankan pendampingan humanis terhadap masyarakat yang bergeser. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam membuka pelatihan khusus peserta potensial berprestasi dan peningkatan SDM LPTQ Kota Batam tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan peserta MTQ menuju ajang tingkat provinsi. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
7: Mewakili Wali Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah secara resmi membuka kegiatan pelatihan khusus peserta potensial berprestasi dan peningkatan SDM LPTQ Kota Batam tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Firman Syah menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ Kota Batam yang terus berupaya melakukan pembinaan peserta MTQ secara berkelanjutan meski masih menghadapi keterbatasan anggaran. Firman Syah menilai pelaksanaan MTQH tingkat Kota Batam tahun 2026 berjalan semakin baik dan merata di seluruh kecamatan. Ia juga mengapresiasi soliditas Dewan Hakim serta pengurus LPTQ yang dinilai mampu menjaga profesionalitas selama pelaksanaan MTQ berlangsung.
8: Di depan ya tidak hanya mengharumkan nama Batam, juga nama provinsi dan nama negara Republik Indonesia yang kita cita. Mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ini akan kita bina dan sesuai dengan rencana kita program dan PTQ Kota Batam bahwa kami akan terus melakukan pembinaan terhadap putra putri yang memiliki potensial bagus hasil kejadian kemarin sebelumnya sepanjang tahun.
7: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam bersama LPTQ berharap mampu membentuk kafilah yang lebih siap menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Program pembinaan juga akan terus dilakukan sepanjang tahun agar peserta potensial dari seluruh kecamatan dapat berkembang dan membawa prestasi bagi Kota Batam di tingkat yang lebih tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Taekwondo kini menjadi salah satu olahraga favorit di Batam. Pertumbuhan klub dan jumlah anggota docang menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Nurul Mahfud.
9: Olahraga taekwondo di Kota Batam semakin diminati oleh masyarakat. Ketua Cabang Olahraga Taekwondo Kota Batam, Selamat, mengatakan saat ini di Batam terdapat 14 klub taekwondo yang tersebar di seluruh kota. Setiap klub biasanya memiliki 3 hingga 4 dojang, yaitu tempat latihan bagi para atlet, sehingga total titik latihan di Batam diperkirakan mencapai sekitar 70 lokasi. Jumlah peserta taekwondo di Batam juga terbilang meningkat signifikan. Berdasarkan data dari database resmi dan catatan peserta yang pernah mengikuti ujian kenaikan tingkat, saat ini tercatat ada sekitar 1.300 orang yang aktif dalam olahraga taekwondo. Angka ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap olahraga taekwondo di Batam.
10: Kalau untuk jumlah klub itu di Batam ada 14 klub. Nah, dari masing-masing klub ini terdiri dari beberapa dojang. Dojang itu adalah tempat latihan. Ya, masing-masing klub itu rata-rata memiliki 3 sampai 4 dojang. Nah, jadi kalau secara titik tempat latihan sebenarnya di Batam boleh dikatakan sekitar ada 70 titik lah kurang lebih ya, seperti itu. Nah, terus tadi untuk jumlah taekwondo secara dari database kita yang terdaftar dan yang pernah mengikuti ujian kenaikan tingkat itu ada 1.300 orang.
4: Selain jumlah yang besar, persebaran peserta juga cukup merata di seluruh Batam. Dari 12 kecamatan yang ada, hampir semua wilayah memiliki penggemar taekwondo yang menandakan olahraga ini bukan hanya populer di pusat kota, tetapi juga di daerah lainnya. Melihat semangat dan jumlah anggota dojang yang terus bertambah, Selamat berharap Batam akan melahirkan banyak atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan penjualan rumah baru di Singapura melonjak pada April 2026 ke level tertinggi dalam 6 bulan karena proyek baru menarik pembeli, menandakan pasar tetap stabil meskipun terjadi konflik di Timur Tengah. Menurut angka yang dirilis oleh Otoritas Pengembangan Perkotaan Singapura, pengembang menjual 1.548 unit rumah pribadi baru bulan lalu. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan 670 unit yang terjual pada bulan April tahun lalu. Penduduk lokal dan imigran kaya mendorong pemerintah rumah di Singapura mengabaikan kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari perang Iran. Biaya pinjaman yang rendah juga memberikan dorongan bagi pasar khususnya minat pada proyek-proyek di pinggir kota. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Dari olahraga sepak bola, Timnas Indonesia di bawah polesan pelatih John Herdman akan bersaing di grup F Piala Asia 2027. Turnamen bergengsi antar negara Asia edisi 2027 akan berlangsung di Arab Saudi sebagai tuan rumahnya mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Di grup F, Timnas Indonesia mendapat lawan-lawan yang sangat kuat, di antaranya Jepang, Qatar, dan Thailand akan menjadi penantang skuad Garuda. Jepang menarik perhatian bagi Timnas Indonesia karena cukup sering bertemu dalam beberapa tahun terakhir ini. Pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo berpendapat pelatih Timnas Indonesia John Heckman benar-benar akan mendapat ujian yang sesungguhnya di Piala Asia awal tahun depan. John Heckman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia layak ditunggu racikan dinginnya demi bisa membuat kejutan untuk Jepang. Sebab di era Sintayong maupun Patrick Clifford, berhadapan dengan Jepang selalu berujung pada kekalahan. Kabar lainnya, Timnas Basket Putra Indonesia bakal tampil di babak pra-kualifikasi untuk merebut tiket Piala Asia FIBA 2029. Dalam membentuk tim, Perbasi bakal merekrut pemain terbaik dari IBL dan kompetisi luar negeri. Sekretaris Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, Timnas akan dibentuk secara serius dengan diperkuat pemain-pemain terbaik di setiap posisinya. IBL sebagai kompetisi tertinggi skala nasional akan dimanfaatkan untuk memilih pemain yang tepat. Nirmala mengatakan Perbasi memberikan kesempatan luas dan menegaskan bahwa semua memiliki peluang sama membela merah putih di kancah internasional. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya ke Piala Asia FIBA 2029 dari grup C bersama Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya, kabar yang kurang menyenangkan datang dari pebalap andalan Indonesia Mario Aji jelang Moto2 Catalunya 2026. Rider Honda Tim Asia itu dipastikan akan melewatkan seri ke-6 musim ini. Mario Aji diumumkan absen di Moto2 Catalunya oleh Honda Tim Asia melalui akun media sosial Instagram resminya. Menurut pernyataan resmi tersebut, Mario Aji masih harus absen setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis usai seri balapan Moto2 di Le Mans, Prancis. Sehingga pebalap berusia 22 tahun itu harus melewatkan seluruh rangkaian Moto2 Catalunya 2026. Meski demikian, Honda Tim Asia masih enggan mengungkapkan secara detail mengenai kondisi terkini Mario Aji usai pemeriksaan kesehatan. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Tradisi pantun terjaga di Kota Batam. Olahraga taekwondo semakin digemari. Tetaplah di program A1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Yahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Oktafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, pusing banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik, mendengar kembali di Prosator dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Masih ditemani Bang Bintara, kali ini kita bersama Digoda, Digoda Nandut Mantul, mantap betul, di 463351. Halo Digoda.
1: Digoda Mantul, mantap betul.
0: Betul, mantap betul, dengan
1: Toci Bin.
0: Toci.
1: Hujan tak Bin, sekarang Bin?
0: Hujan Toci, masih hujan sampai sekarang.
1: Oh, Toci pakai gebah nih, sejuk Bin.
0: Oh, sejuk ya. Sini hujan terus Toci, tak apa.
1: Nah, alhamdulillah lah Bin ya, dapat air. Mani yang tak ada, dapat air.
0: Betul, kan? Rezeki kan.
1: Rezeki, kita bagi Allah Ta'ala tak ya.
0: Amin, silakan mulakan apa amin, Toci.
1: Kalau boleh bisik-bisik tetangga lagi.
0: Bisik-bisik tetangga boleh. Silakan. Titip salam buat siapa
1: tu? Salam ya, Bin. Pertama-tama untuk Bin, semoga sehat selalu, dimurah rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Untuk Nek Peggy, Abang Tohat, Abang Galah, Abang Gemma ya, Mak Iman, Nek Karin, Mak Lina, Abang Tengku, Cik Bu Norma, Amin Nego, Abang Suaini, Pak Utu Limin, Pak Utu Ambi, Pak Lempeng, Ari Atendi, Betty Lapia, Nur Balkis, Ayam Berkoko, Udin Beton, Siti Jamilah Guntung, dan Mama Iman, dengan ucapan semoga sehat semua lah selalu ya.
0: Amin.
1: Itu aja, Bin. Terima kasih, Bin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Toci, di belakang Toci 463351, Digoda.
2: Halo, Digoda.
0: Digoyang Dangdut.
2: Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Silakan Kak Betty.
2: Betty.
0: Nah, siapa nih?
2: Karena,
0: oh Kara, kirain Betty Lapia tadi ya. Silakan Kara.
2: Enggak lagu.
0: Apa itu lagunya?
2: Pergi tanpa pesan dari Islahia.
0: Pergi tanpa pesan ya. Oke, salam buat siapa? Silakan.
2: Salam-salamnya buat Betty Lapia ya, buat Tuan Rika, buatnya Mama Boy, Mama Boy, Mama Aji, Mak Dio, buatnya Mak Jihad, buatnya Pak Alang, Pak Toha, Mbak Nyeroni, Umira, Mbak Imoni, Kak Norma, buat Nyeroni di Tanjung Hutan, buat siapa lagi? Buat salam satu untuk semua yang ini ya.
0: Yeah.
2: Terima kasih Bin.
0: Sama-sama Kak Raha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Digo, dah.
1: Digo dah digoyang, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul.
1: Hujan deh, tak nampak matahari deh.
0: Oh, memang betul, Wak Nurmi, hujan terus, ah. Alhamdulillah.
1: Ya. Ah, lagunya terserah Den aja, Den.
0: Oke.
1: Okay. Ah, untuk Den, sekeluarga, semua peminat Radio Baca, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Amal ibadah diterima Allah. Ah, lagu ini untuk Kak Raha tadi ya. Ah, untuk Nek Peggy, untuk Pak Mor, untuk keluarga. Seluruh aja lah satu dengar ada kerja Den.
0: Yeah,
1: untuk pendengar Radio Batam di mana saja berada, wak doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah terima Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih Den ya.
0: Yeah, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wak Normi ya. Lanjut di belakang Wak Normi 463351. Halo Digoda.
2: Halo Digoda.
0: Digo yang dangdut.
2: Mantul, mantap betul.
0: Nah, dengan
2: ini adik dia dan si kakak dia tuh Ben.
0: Oh, Pak Mor, iyalah tuh.
2: Oke Ben.
0: Silakan Pak Mor. Luar biasa Pak Mor, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Salam Ben ya.
0: Salam buat siapa tuh Pak Mor?
2: Salam buat Ben, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Keluarga semoga menjadi keluarga sakinah wadah rahmah.
0: Amin.
2: Salam terima buat istri, buat Wak Normi tadi, Pak Zaini, Indah keluarga, Ibu Norma, tanya betul kecil, Nek Peggy tu nikah kawin. Dan anaknya Intan, semoga untuk nikah kawin sehat selalu.
0: Amin.
2: Mama Lina, Mama Leni, Bu Lepa, Juliana Tanjung Medang, Nek Azwa, Mak Azi, Nek Kembar, Putri Cantik, Siti Jamila Guntung, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amin Nego, Putri Hazang, Gapar Mustafa, Mak Rempong, Siti Jamila, Penyagun Kiri, Ahmad Jais, Lela, Bang Tayar, Biza di Pulau Tupang, Udin Buton, Mama Dewi, tadi Kak Morni, Tanjung Kedabu, Pusulimin, Jais, Roni, Emira, dan Mahdi di Pangke. Dari tujuan, satu untuk semua Ben.
0: Terima kasih Pak Mor.
2: Semoga Ben sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mor. Lanjut di belakang Pak Mor ada siapa lagi? 463351 digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Tohat.
3: Ya, sini hujan, Din.
0: Iya, sama sini juga hujan Pak Tohat dari pagi.
3: Hujan kayak gini.
0: Ah, memang merata dari tadi pagi subuh sampai sekarang tak reda-reda hujan.
3: Iya, betul, betul.
0: Ah, yang penting sehat ya Pak Tohat ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, silakan Pak Tohat.
3: Lagunya nanti dari Ida Laila Peristiwa Silam ya.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
3: Salam terutama buat Bintara, sekeluarga, semoga sehat walafiat, panjang umur muda rezeki ya.
0: Amin.
3: Tak dilupa juga buat paman saya, Pak Mustafa Bilal yang berada di Kondo, buat Mama Mia, Nek Kembar juga, Mama Haji, Mama dia, adik saya nama Dorais, Bang Haji juga, Monik, buat Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Kak Asnah, Kak Aisyah, Pak Fauzi, Mama Iman, Tok Enki, Amira SPB, Roni juga, buat Juliana, buat Jais ya, Bang Jais. Tak lupa juga buat Jamilah di Penyalai.
0: Okay.
3: Buat Siti Jamilah juga, buat Gapar, Pak Sulimin, Kak Murni, Kak Astri, Wak Normi juga, Yusma, Sarina QQ, Nek Peggy, buat Mawati, Mama Linda. Satu buat semua tanpa terkecuali dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
3: Buat adik saya itu Rais, tolong dulu telepon pada abang sini dulu. Nombor dulu hilang dah ni.
0: Ya. Yeah.
3: Telepon abang dulu. Itu dulu Ben ya.
0: Okey, terima kasih Pak Tohat. Yuk,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohat. Halo Digoda.
1: Digoyang dangdut, mantap betul.
0: Mantul,
1: sama
0: mantap
1: Bintara.
0: Betul.
1: Sama Bintara.
0: betul sekali, semangat walaupun hujan ya, nih kembang.
1: Betul, semangat, semangat. Hujan biasa, apa-apa, rahmat dari Allah itu.
0: Tak kemana lagi, hujan ke bawah lah ya, nih kembang.
1: Banyak-banyak bersyukur, betul. Betul.
0: Hujan-hujan makan sambal pedas, sedap sama belacan.
1: Bila, bila, bila, yang bila, betul, bila, bulan bila. Depan.
0: Oh, bulan depan awal, lagi ya.
1: Ditunggu ya, bulan ini, awal-awal bulan nanti ya, betul aja.
0: Banyak potong ani kan, orang sapi ya.
1: Ditunggu kalau sudi.
0: Oke, silakan nih kembar.
1: Lagu ini salamnya buat Bin, sehat selalu, mudah rezeki, sama sampai rumah hati-hati Bin, musim hujan nih.
0: Terima kasih, amin, sehat selalu juga nih kembar.
1: Oke, buat anu-anu tak terlupakan. Sehat selalu, kata Mbak Linda, kompak selalu.
0: Betul.
1: Tak kompak juga Bin.
0: Harus kompak selalu ya.
1: Tak kompak juga. Kalau mandinya galang, yang satu mandinya jam sekian
0: nih.
1: Terus buatnya Wak Nomi tadi, makasih. Buat saya selalu, buat Mbak Mur. Terus buat Bang Toha Kalima, sehat selalu, buat Bang Dur juga, buat Bang Thank You, buat Moni, buat Kapa, buatnya Anti Tita. Bin, lagunya Bin
0: apa tuh?
1: Buat khusus buat anak endaku Anis, lagunya Kecewa.
0: Ampun, dari Italia. Kecewa ya.
1: Terus buatnya semua-semua yang cinta dengan Po Satu, buat Tocik tadi yang masuk dan yang nenggol, Karaha, Mak Peggy, nenek-nenek semua ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali semuanya, semoga sehat selalu dari nenek kembar. Terima kasih yang udah nenggol nenek kembar, buat Captain Sanjak Monik, buat Mak Siti juga. Itu aja, Bin.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nenek kembar di Tanjung Balai Karim. Yang ada di Singapura juga apa kabar? Semuanya sehat selalu, fans klubnya Singapura. Apa kabar juga buat Ibu Siti? Semoga dalam keadaan sehat dan bersama keluarga tercinta ya. Padam 3351 digoda.
4: Digoda, digoyang dangdut, mantul.
0: Mantul, mantap betul Kak Siti Jamila.
4: Iya, Bu.
0: Masih hujan juga dikuntungkan Kak Siti?
4: Tidak ada hujan, apa Bin, tapi mendung.
0: Oh, mendung aja tak hujan ya?
4: Tak, belum.
0: Alah tuh, tak apa. Oke, silakan. Dah makan tadi, pagi.
4: Tadi pagi.
0: Nanti habis siaran nih makan ya.
4: Iyalah.
0: Oke, Kak Siti Jamila, titip salam buat siapa tuh Kak Siti?
4: Lagunya dulu, Bin.
0: Lagu apa tuh?
4: Lagunya apa ya?
0: Nah, lagunya lupa.
4: Tunggu, jangan tidak lupa. Ada kabut biru, Bin.
0: Ah, kabut biru, karena hujan ya. Jadi kabut biru ya. Salam buat siapa?
4: Salam-salamnya perdana buat untuk Bin yang lagi tugas, semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
4: Untuk Nek Mar tadi, Nek Peggy, buat Nek Sekirah juga, buat Tuk Cik, Pak Mur juga, Pak Tohat juga, Bang Abid Mego, Ujan Butun, Bang Iman juga, buat Bu Sulimin, Pak Tohat juga, buat Kapin Sam, Monik juga, buat Bang Pagi Gemoy, buat Tuk Nika Kawin, buat Bang Hadi juga, buat Pak Mustafa juga, buat Monik juga, buat Cikgu Norma, Nek Kambar, Nek Karim, Mak Dio.

0: buat Ika Setiawan, buat Uni Desi. Satu untuk semua bin.
1: Terima kasih Kak Siti. Sama-sama Kak Siti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Guntung, Kak Siti Jamila. Lanjut di belakang Kak Siti Jamila. Halo, digoda.
2: Halo, digoda.
1: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dengan Mak Rempong.
2: Iya.
1: Mak Rempong.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Tak ditanya tuh hujan tadi.
1: Tak sana pasti hujan.
2: Hujan-hujan manja di sini.
1: Hujan-hujan manja ya, macam Kak Sari, Kak Sekarwangi di Tanjung Tanjung Pinang, hujan manja. Oke lah kalau begitu silakan. Salam buat siapa tuh?
2: Salam-salam buat yang semua udah masuk tadi. Soalnya udah lama, udah lupa.
1: Udah lama, udah lupa. Jangan lupa.
2: Pokoknya yang semua ada salam-salam sama Mak Rempo. Terima kasih. Lagunya.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oke, itu dia Mak Rempong ya. Terima kasih buat Mak Rempong. Lanjut di belakang Mak Rempong ada siapa lagi? 463351. Halo, terputus. Silakan dicoba kembali di 0778463351 ya. Yang ingin bergabung sebelum kita hadirkan beberapa lagu untuk Anda di siang hari ini. Halo, digoda.
3: Digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul dengan
3: Andi.
1: Andi sehat ya Bang Andi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Manda gimana cuaca hari ini Manda?
3: Sama Ben.
1: Sama juga ya.
3: Mendung-mendung itulah juga kan sama Titi.
1: Mendung-mendung manja lah ya.
3: Tadi kan. Satu bumi juga dia tuh.
1: Betul lah tuh. Silakan.
3: Lagunya Selimut Biru aja lah Ben. Yang tadi kan apa tadi awan
1: hujan ya, jadi nggak pakai selimut ya.
3: Iya. Kata dingin mendung ini kan enak nih Ben untuk tidur kan. Oke lah, salam sedikit ya Ben. Salamnya buat Mas Prabu bangkit dulu, selamat siang, bangun Mas Prabu, gabungan Lintara masuk.
1: Iya.
3: Aduh, kau ngejek terus nih katanya.
1: Tuh.
3: Panjang umurnya nanti dia tuh. Buat Udin Mutun juga, buat Kapten Sam, buat Nenek Begi, Nenek Kembar, buat Ika di Jambi, buat Bang Iman, Bang Gapar, buat siapa lagi, buat Kak Pah juga, buat Nenek Karim, buat Nenek Yasmin, buat apa lagi nih, Abang Gapar udah, Mama Dewi, Mama Lina, buat Kak Sarina. Sarina apa kasarnya, Kio-Kio ya Ben. Buat Beta Lapia juga, selamat siang. Buat Ayam Koko, apa Ayam Koko Ben?
1: Ayam Koko apa dia?
3: Ada telur apa?
1: Nggak apa-apa lah ya, nggak bertelur.
3: Iya, selamat siang aja lah.
1: Oke.
3: Buat semuanya aja Ben, lanjutkan dari belakang aja lah.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hibur dulu lah biar semangat untuk Anda semuanya di Pro 1 RRI Batam ya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Baik, pendengar, itu dia Mega Mustika dengan Samudra Cinta. Bisa Anda saksikan langsung di YouTube-nya Megan Maci Official. Lanjut lagi di sisi kedua, 4633351. Halo, digoda.
1: Digoda mantul.
0: Mantul, mantap betul.
1: Merantia hadir.
0: Betty Lapia sehat ya.
1: Demam nih, Babin.
0: Oh, demam, cepat sehat ya.
1: Hujan cuaca
0: tak bagus. Harus jaga kesehatan. Oke, silakan.
1: Lagu dulu, Bang Bin ya.
0: Apa tuh?
1: Berkali-kali Serpia, Mas.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salam buat Kak Raha, Nenek Peggy, Bang Andi tadi, Pak Toha, Satu Enki, Kak Tinsya, Moni, Wak Normi, satu untuk semuanya, Bang Bin.
0: Yeah.
1: Jangan lupa lagunya, Bang Bin, ditunggu.
0: Oke, terima kasih. Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betty Lapia ya, di Selat Panjang Meranti. Lanjut lagi, Padam 3351, digoda.
2: Goda, digoyang gandut.
0: Mantul. Dengan
2: Mama Leni.
0: Mama Leni, silakan Mama Leni. Salam buat siapa tuh?

0: Lagi Karin.
1: Apa tuh?
0: Lagu Tidak.
1: Judulnya apa?
0: Lagu Tidak aja, Bik.
1: Tidak saja.
0: Dari Susan.
1: Ah, dari Eri Susan. Oke, silakan. Salam buat siapa tuh?
0: Salamnya untuk Mbak Lina, Mbak Fajar, Kak Jemila, Kak Nga dan Bunda, Bang Iman, Mbak Nego, Kak Roni, Boy, Saka, Dewi, Monik, Nek Kembar, Nek Tugi, Nek Karin, satu semua jadwin, yang belakang nak masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panam 3351 kembali digoda.
2: Goda di gendang mantul, mantul.
1: Mantap betul Bang Udin, terima kasih.
2: Mana kabarnya Bintara?
1: Luar biasa, semangat 45 pokoknya ya.
2: Iya,
1: harus semangat. Lanjut.
2: Lagunya kesukaan Kak Norma, Bang Toib.
1: Bang Toib tak pulang-pulang.
2: Iya, betul.
1: Bang Toib, gitu ya.
2: Caranya untuk pertama untuk bintar secara keluarga ya.
1: Oke.
2: Sekarang juga ada Kang Roma juga yang cantik manis, Mama Leni juga, Bang Mai juga, Kak Masirjar juga, Bang Iman juga, Bang Rujah juga, Kak Nur, Riki juga, Pak Mur, Siti Jamila juga, Kak Ika, Putri Cantik Moni, Kak Arhan juga, Kak Matura, Kak Jamila juga, Pemutawa juga, yang Koko Ayam juga, Bang Gai juga, Bang Aji. Pokoknya satu di semua aja, Bang, itu udah mau habis juga lah. Itu aja, Bang.
1: Oke, makasih Bang Udin Butun.
2: Oke, yang suka normal. Itu aja.
1: Terima kasih. Ada Bang Udin Butun, ya. Oke, lanjut di belakang Bang Udin Butun, 463351 digoda.
0: Goyang, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul.
0: Apa kabarnya, Bang Din?
1: Kabarnya baik. Di sana gimana?
0: Ya banget.
1: Lama tak dengar suaranya, kemana saja Nika Sekarwangi?
0: Paya masuknya dong, Bin.
1: Oh, paya masuknya, sian. Nika Sekarwangi, makanya nih mana mandung-mandung manja ini gak muncul-muncul. Ternyata keriting, ya.
0: Yoi.
1: Yoi lah kalau
0: begitu. Lagunya dateng, Bin.
1: Lagu apa tuh?
0: Lagunya Aku Suka Sonita.
1: Aku suka, katanya kemarin suka Bintara, Sonita sekarang ya.
0: Kenal Bang Bintara.
1: Oke, salam buat siapa tuh?
0: Saya pertama Bang Win, selamat sore sama tugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih selalu.
1: Amin.
0: Buatnya Kak Masua, buatnya Moni, Kak Mas Lider, buatnya Bang Iman, buatnya Norma, buatnya Mama Boy, Mas Sopi, buatnya Nek Peggy, buatnya Makembat, pokoknya semua lah Bang Bin.
1: Iya.
0: Kalau betul Bang Bin.
1: Terima kasih, betul lama tak masuk ke Sekarwangi ya.
0: Pokoknya semua di sini tuh buatnya Pak Rahat juga ya Bang Bin ya.
1: Oke.
0: Bang Bin, kartu bulat punya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu kita beralih ke WA dulu ya. Siapa yang sudah berpartisipasi, biar kita baca semuanya. Assalamualaikum digoda, digoda mantul, mantap betul Bang Saiman. Request lagu pokoknya joget spesial. Salam buat Mas Prabu, Bang Jais, Mustafa, Poslimin, Pak Tohat, Toci, Bang Haji Gemoy, Monik, Nek Kembar, Siti Jamilah, Malina. Malini salam untuk semuanya saja Bang Bin, makasih. Assalamualaikum digoda, digoda Ruth mantul, mantap betul Bang Bin. Dapat kirim salam buat Teh Unik ya. Telah dibacakan WA-nya. Makasih Teh Unik di Bandung ya, di siang hari ini telah bergabung. Digoda digoda Ruth, ada Kanur Bilkis hadir. Salam buat Kapten Sam, Makun, Pak Amur, Neswa, Kak Monik, Banggala, Iman, Udin, Jais, Mama Dewi, Mas Prabu, Pak Sulimin, Kak Timah, Kak Siti, Kak Jamilah, Marempong. Salam satu untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Kanur Bilkis. Kapa juga Sungai Panas, terima kasih. Terus ada Kak Juliana. Assalamualaikum digoda, digoda Narut mantul, mantap betul. Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir. Salam yang bertugas Bang Bintara. Salam buat Mak Haji, Bang Aziz, Bang Zainal, Kak Timah, Kak Anu, Kak Rus, Kak Raimah, Rani, Mak Kiba. Ada Mak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulus, Wak Norin, Pak Mor, Ayam Berkokok, Udin Butun, Mak Rempong, grup Eri Batam. Semuanya lah sampai terkecuali disenggol dari Kak Juliana di Tanjung Medang. Makasih Kak Juliana. Assalamualaikum digoda, lagunya Mati Aku dari Rita Sugiarto. Salam buat Iman, Bang Jais, Pak Komis, Prabu Bangkit, Kak Sarina juga, Monik, semuanya saja. Dari Nek Yasmin ya, makasih. Oke lanjut, 63351 digoda. Halo, digoda.
3: Halo, digoda juga.
1: Dengan siapa tuh? Waalaikumsalam.
3: Dengan Mintara.
1: Dengan Mintara, lagi di luar ya, tak ada hari ini.
3: Iyalah, betul lah tuh.
1: Nebek gitu, Ben, gak kemana-mana hari ini ya?
3: Hujan, Ben, apa mana-mana.
1: Oh, hujan.
3: Orang panggil pun mulai datang.
1: Oh, ya. Hari ini tak bisa datang, hari ini menolak dulu ya.
3: Bukan nolak. Dalam hujan juga nanti pergi dah.
1: Iyalah tuh.
3: Ya, Ben?
1: Alhamdulillah luar biasa. Nek Peggy sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh. Makan dah? Ah, dah makan dah. Tadi nunggu kiriman Nek Peggy lagi.
3: Allah, lagu dapat?
1: Lagu agak-agak tak dapat lah.
3: Jangan macam-macam ngoyo. Boleh orang.
1: Tak ada boleh orang. Tak ada lagi lagu dah habis dah.
3: Aduh, balik orang. Itu ke pasal
1: apa? Amboi, kita nak kena jual.
3: Lelang.
1: Dilelang ya. Okay, silakan ya Peggy.
3: Lagu dulu ah.
1: Lagu apa tuh?
3: Manisnya janjimu.
1: Manisnya janji nih Peggy, tak datang rewang. Okay, salam buat siapa tuh?
3: Salam dia satu untuk semua dari Tok Cai.
1: Dari Sabang sampai Merauke loh.
3: Tok tadi ya. Rahawat Nomi semua aja dah. Yang lagi pada mendengar, yang sudah bergabung, mula menggabung, ucapkan selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu.
1: Amin.
3: Selamat menikmati hujan.
1: Nikmati aja hujan ya.
3: Hujan sama-sama kita nikmati. Betul. Semuanya. Untuk Bentara selamat siang, Ben.
1: Terima kasih.
3: Bahagia selalu, ceria selalu ya, Ben.
1: Amin. Makasih Nenek Peggy.
3: Selamat siang, hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik, Ben.
1: Ya, terima kasih.
3: Oke, Ben. Bye-bye. Makasih. Assalamualaikum, Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Peggy, luar biasa Nek Peggy semangatnya. Yang lain jangan mau kalah sama Nek Peggy. Halo Digoda.
2: Halo Digoda, Digoyang dan Dik Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul dengan
2: dengan Durais dari Tengadai.
1: Dengan siapa Pak Jurais?
2: Durais dari Tengadai.
1: Oke, apa kabar nih orang Tanjung Gadai, Pak Jurais?
2: Alhamdulillah, ini masih hujan nih, Den.
1: Oh, sama dekat sini juga hujan, gerimis, melanda hati ya.
2: Ya, kegiatan pada siang hari tak bisa untuk dibuat, Den. Susah, nggak boleh rumah, Den.
1: Ya, tak apalah ya. Oke, silakan.
2: Ini pun salah-salah minta lagu tuh, Den.
1: Apa tuh?
2: Ini dari PT Pera, ini tadi aku nge-repot aja nih, Den.
1: Oh, repot, kira rempeng tadi ya.
2: Nah, karena aku aja kegiatan mudah-mudahan ada hujan, pada ini ada merasa repot, mudah-mudahan senang aku udah buat, Den.
1: Betul, harus semangat ya.
2: Harus semangat,
1: Den. Oke lah, kalau begitu salamnya untuk siapa? Silahkan.
2: Nah, ini salam sama sekali, pada bang saya sehat, dan kakak saya lima, semoga di dalam keadaan sehat, walaupun sebelum mengatur dalam kaki apapun. Dan ya keduanya untuknya Den juga selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu, dimurah rezeki yang panjangkan umurnya, Den.
1: Amin.
2: Dan berikutnya ada Cibu Nurma, ada Monik, dan juga ada Diani Kembar, Udin Dutun. Dan selanjutnya ada Tatim Sam, ada juga Prabu Bangkit. Buat Remy di STB, ada Mira juga di STB. Sedang apa, tengah hari sudah makan atau belum? Dan selanjutnya ada Pak Zai di Teluk Buntal, Bang Jais, ada juga Bang Iman, Mustafa, Pak Alang, Andi, Neni Yasmin, Bang Haji, Ni Karim, Ni Aswa, ada juga Bang Iman, Bu Nika Kain, Ibu Ti juga ada, Bu Sulimen, Bu Iki, ada juga Kak Pita Jambi, Pak Jata Suara, Mama Lina, Bang Yoni, ada juga Amin Igo, dan saya tunggu semua dari awalnya sampai akhirnya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, biar semangat kita hibur dulu ya. Biar semangat juga yang lagi di jalan raya, biar selamat sampai ke tujuan. Ini dia spesial untuk Anda di Pro Satu dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik, berengar itu dia, manis sekali. Berkali-kali Eri Susan mengantarkan kita 50 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. 1-2 penelpon lah, terakhir kita terima 463351.
1: Halo, digoda.
2: Halo, digoda, digoyang dandut.
1: Mantul, mantap betul.
2: Iya, aku okay. Salam aja lah ya.
1: Ya, salam aja waktu terakhir
2: dah ya. Karena lagunya enggak mungkin ada lagi.
1: Nah, betul.
2: Oke, okay, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Ahyar Bintara. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin.
1: Amin. Ya, terima kasih.
2: Amin. Salamnya buatnya Kak Tem Sam Pemuda India. Semangat bekerja Kak Tem.
1: Iya.
2: Selalu Bu. Pak Cik Mustafa, koko ayam lagi tidur kayaknya nih. Mama Lina, nenek kembar, Rahman, nenek Karin.
1: Iya.
2: Mama Jambi, Nurbil kita tak dikahwin selalu Tok Cik kita ya. Tok Cik kita, terus ada juga Siti Jamila juga, terus Pak Urmi, Pak Toha, Dur Rais ya selalu. Kak Mila, Pak Zaini, Mama Murni. Pak Hitam kita, Pak Hitam Anwar, Bang Iman, Umi Desi, Pak Ngam bersama Bunda, Pak Kak Mas Lidar, Nenek Peggy tadi, Nenek Yasmin. Lepas itu Mama Mia.
1: Lajato ya.
2: Oke lah kalau gitu besok lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik dari Tanjung Oma. Satu penelpon terakhir, silakan. Siapa yang beruntung di 463351. Halo digoda.
3: Halo digoda.
1: Digoyang dangdut.
3: Digoyang dangdut.
1: Mantul, mantap betul. Dengan
3: sama Putra nih Din.
1: Oke Bang Putra, silakan. Terakhir mau salam buat siapa tuh?
3: Boleh minta lagu tadi?
1: Lagu agak-agak tak sempat lagi lah, ikut salam aja ya, boleh?
3: Saya salam untuk keluarga di Tanjung Riau ya, di Tanjung Singkuang juga, di Marina, buat Kamon juga. Din, ada orang telepon dari Din, lagu saya tak dulu Muter Bintara, dari Ketambak Rempong.
1: Apa tuh?
3: Apa tadi? Merah jambu apa di dekat?
1: Yalah, tak cukup waktu, kita nak putar satu lagu-satu lagu.
3: Yalah, oke Din.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, Bintara ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah meramaikan acara kita. Dan juga mohon maaf sekali lagi Bintara jika lagu yang minta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu kita terbatas ya, jangan khawatir. Tentunya RRI Batam akan menghadirkan setiap hari untuk lagu-lagu dangdut ataupun lagu-lagu kesukaan Anda di berbagai acara mulai dari pagi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Salam dangdut Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita mendengar, aktivitas cucian pasir di kawasan Batu Besar Nongsa masih terus berlangsung meski sebelumnya aparat gabungan Polda Kepri dan BP Batam telah menindak di sejumlah tambang pasir ilegal di wilayah Nongsa. Kondisi itu juga tentunya memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait konsistensi penegakan hukum. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dewan Energi Nasional atau DEN menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi berpotensi menekan konsumsi nasional secara signifikan. Dan diketahui langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga beban subsidi energi sekaligus juga memperkuat efisiensi konsumsi energi nasional. Dan kita beralih untuk informasi yang terakhir, tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam kembali menjadi sorotan warga. Memasuki musim hujan, sampah yang menumpuk di pinggiran jalan juga semakin mengganggu pemandangan dan juga akan dikhawatirkan untuk memicu persoalan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Hal ini juga tentunya berdengar hampir di setiap ruas jalan utama maupun di jalan lingkungan di wilayah Sagulung terlihat tumpukan sampah dan dalam jumlah besar. Sebagian sampah itu juga merupakan sampah lama yang belum terangkut, sementara sebagian lainnya merupakan sampah baru yang terus dibuang oleh oknum warga di lokasi. Demikian pendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih di 105,1 dan 107,2 peringkat Pro 1. Kembali lagi bersama saya Ardo Sireputar yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda, Ungu, Para Pencarimu.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Berangkat dari firman Allah dalam surat Yunus ayat 44 dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusialah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Diriwayatkan satu hadis yang sahih oleh Imam Muslim, dikatakan pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disediakan daging, yaitu daging paha yang sangat beliau sukai. Maka beliau makannya lalu bersabda, aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Apakah kalian mengerti mengapa demikian? Pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia di satu tempat, lalu mereka mendengar suara penyeru dan pandangan pun tidak terhalangi serta matahari pun sangat dekat sekali. Manusia pada saat itu mengalami kekalutan dan kesulitan yang tidak mampu mereka pikul. Maka di antara mereka saling berkata, tidakkah kamu tahu apa yang kamu alami? Tidakkah kamu tahu apa yang telah menimpamu? Tidakkah kamu mencari orang yang bisa memohon syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkanmu? Sebagian mereka berkata kepada yang lain, datangilah Adam alaihissalam. Lalu mereka beramai-ramai mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam, engkaulah bapak manusia, Abu al-Bashar. Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya, lalu dia telah meniupkan sebagian ruhnya di dalam dirimu dan memerintahkan para malaikat agar bersujud kepadamu. Sehingga mereka bersujud kepadamu, maka mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkan kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kepada kami? Kemudian Adam menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka tiada tara, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Dan sesungguhnya Tuhanku pernah melarangku untuk mendekati suatu pohon yang dulu ada di surga, tetapi aku melanggarnya. Alangkah hinanya diriku. Pergilah kalian ke para nabi selain aku. Pergilah kalian ke Nuh. Maka mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam lalu berkata, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi oleh Allah, dan Allah menjulukimu Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkan kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kepada kami? Kemudian Nuh menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka tiada tara, yang mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Dan sungguh dulu aku mempunyai doa yang aku pergunakan untuk menghancurkan kaumku. Alangkah hinanya diriku. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau adalah Nabiullah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Maka mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkan kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kepada kami? Kemudian Ibrahim pun menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka tiada tara, yang mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Ibrahim menuturkan dusta yang telah dikerjakannya ketika dia menghancurkan berhala. Ibrahim berkata, alangkah hinanya diriku. Pergilah kalian ke Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, wahai Musa alaihissalam, kau adalah Rasul Allah. Dia telah memberi keutamaan dengan risalahnya dan taklimnya, komunikasi langsung dengan Allah, kepadamu melebihi manusia yang lain. Maka mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkan kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kepada kami? Kemudian Nabi Musa pun menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka tiada tara, yang mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Alangkah hinanya diriku. Pergilah kalian ke Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia ketika engkau masih dalam buaian. Engkau telah terwujud atas perintahnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka mintakan syafaat kepada Tuhanmu dan menyelamatkan kami. Tidakkah engkau tahu apa yang sedang kami alami? Tidakkah engkau tahu apa yang sedang menimpa kepada kami? Kemudian Isa alaihissalam pun menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini telah murka tiada tara, yang mana belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Kemudian Isa pun menyebutkan dosa yang dialaminya. Isa berkata, alangkah hinanya diriku. Pergilah kalian ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi baginda Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi, dan Allah SWT telah memberimu ampunan atas dosa yang telah engkau lakukan dan belum engkau lakukan. Maka mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk menyelamatkan kami. Maka kemudian aku pergi mendatangi ke bawah arsy, lalu aku bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah memberi pertolongan dan memberitahukanku yang tidak pernah dia berikan kepada seseorang sebelum aku, dengan segala puji dan sanjungan yang aku haturkan kepada
kepadanya. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, maka kamu akan diizinkan memberi syafaat. Lalu aku mengangkat kepalaku dan aku berkata, ya Tuhanku, umatku, umatku. Kemudian dijawab, wahai Muhammad, masukkanlah ke surga umatmu yang bebas hisab dari pintu surga di sebelah kanan, dan sekalian mereka lewat pintu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya.
3: Kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain songket berbaju kurung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Yang kita bangga itu.
1: Dato Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa, dan Jawa memanfaatkan pantun dalam acara pernikahan, syukuran, hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial, dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya berdengar dari RRI Tanjung Pinang. Kemudahan fitur pay letter dapat memicu keperilaku konsumtif apabila penggunaannya tidak terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Garda Ramadan.
3: Kemudahan fitur pay letter dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendy Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
4: Penggunaan pay letter bukan berarti pay letter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya tersebut. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
3: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, mendengar, Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin Time Zone karena beroperasi secara komersil tanpa surat izin yang legal. Laporan selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan Game Zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
6: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu pasal 1 dan pasal 3 tentang izin keramaian tempat hiburan malam, tempat hiburan, ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, Pak Kasatreskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami bersama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
5: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya berdengar dari RRI Ranai. Pemkab Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yusfianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindak Kopumi, akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
9: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Lawak karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut tanggal 25 Mei.
8: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
10: Pertama, terima kasihlah kepada pemerintah daerah dalam hal ini Disperindak. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat tentu di bawah harga toko yang ada, dan kegiatan seperti ini sih ya, harapan kami juga berkelanjutan gitu. Dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik, sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
8: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak, diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkas Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas usaha warga, terutama pelaku UMKM dan usaha pengolahan hasil laut yang sangat bergantung pada energi listrik. Warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Johar belum lama ini mengatakan listrik yang sering padam membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya banyak usaha kecil yang tidak dapat berjalan normal ketika pasokan listrik terhenti. Johar menjelaskan salah satu usaha yang berdampak ialah pengolahan ikan bilis kering. Dalam proses produksinya, pelaku usaha memerlukan listrik untuk perebusan ikan sebelum dijemur dan dikeringkan.
12: Kalau saya kan ada usaha itu, merebus bilis. Jadi itu kan pakai blower, pakai serum. Jadi pas waktu mati kemarin memang sangat sangat terganggu lah dengan usaha kita kan. Kalau usaha lain mungkin saya nggak tahu juga, tapi kalau usaha bilis, untuk merebus bilis memang sangat terganggu sekali.
11: Ia menilai kondisi tersebut jika terus berlangsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sebab para pelaku usaha harus menunggu listrik kembali normal agar proses produksi dapat dilanjutkan. Selain usaha pengolahan ikan bilis, kondisi listrik yang tidak stabil juga dirasakan para pelaku usaha warung kopi di Ranai dan sekitarnya. Aktivitas usaha dinilai menjadi tidak maksimal ketika terjadi pemadaman listrik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Nuzur mengatakan pelaku usaha warung kopi cukup kesulitan saat listrik padam. Pasalnya sebagian peralatan usaha menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi.
13: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh listrik dan segala macam. Apalagi ini salah satu contoh tempat kopi nih. Kita nak minum kopi, nah buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari.
11: Menurutnya kelancaran listrik sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Ia berharap gangguan listrik yang sering terjadi dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi warga kembali berjalan lancar. Masyarakat berharap pihak terkait dapat meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Natuna. Dengan layanan listrik yang normal, para pelaku usaha kecil dan UMKM diyakini dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, meminta Bupati atau Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih kalamat yang ada. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
14: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
15: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BP apa? Jadi bisa ke BPKB ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja itu pansus Fadullah bolak-balik hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim saya udah bilang tadi, tolong kerjasama inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati agar mengejar kepada alamat yang tersedia ya tadi. Iya, supaya sama-sama mencari. Jangan diharapkan provinsi aja bekerja. Mereka harus bekerja.
14: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
16: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9 triliun. Realisasi sampai dengan 11 Mei itu sebesar 1,2 triliun. Yang mana untuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
14: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari optimis hingga akhir tahun nanti target pajak daerah dapat tercapai, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, karena banyak program-program yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, ikut berperan aktifnya pemerintah kabupaten kota dalam membantu pemungutan pajak, maka dipastikan realisasi pajak daerah akan melebihi target. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru, Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suratmaja melaporkan.
17: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
18: Kita dukung. Kita sudah mendukung koperasi. Untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam, dengan Nanrem, dan begitu juga dengan Kodim. Kemudian kita sepakati, kita tandatangani dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun koperasi Merah Putih. Ya,
17: kita cukup. Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto, menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Ia menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
19: Bapenas, ya, kebutuhan pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian ketahanan pangan daerah. Karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan Kopdes tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
17: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari Bengkalis. Bupati Siak kunjungan

0: teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
1: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak, yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yasis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama, memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak. Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
0: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih bersama RRI Bengkalis. Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah Lestari. SD 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin kepala sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilah, ditimbang, dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Rianti, atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim, hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
4: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, dua minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini, berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan. Dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian

0: Sepakati sama ibu wali kelasnya, uang ini mau kalian apakan?
1: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian dikemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju adiwiyata nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan disampaikan Nofri.
4: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos BAPAS oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendrianis. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan kehadiran pos BAPAS di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke BAPAS Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendrianis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos BAPAS yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang.
5: Kita dengan Muspida Kota dan Muspida berupaya bagaimana Kota Bangunan ini bisa melayani masyarakatnya dengan selain masyarakat itu. Kita sangat menyambut baik adanya pos BAPAS di Mall Pelayanan Publik ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan status mereka.
4: Hendrianis menambahkan, pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP, guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
3: Kabar lainnya pendengar masih dari RRI Bukit Tinggi. Impian pecinta pacu kuda di Kota Solok terhambat persoalan lahan untuk gelanggang pacuan. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
6: Keinginan masyarakat Kota Solok untuk memiliki event pacu kuda hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Hal ini diutarakan Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan pacu kuda Huki Ambacang, Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solok terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu, hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang telah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solo.
7: Jadi memang di Solo kan alamu gitu enggak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang menjadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan dengan beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambat Cangkol bisa kita gelar di
6: ya, sebagai perbandingan nanti ya Pak.
7: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
6: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses menggelar pacu kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solo, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda dari daerah Bukit Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
3: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Febian Syafitra melaporkan.
8: Alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Dan ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
9: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau LDPI Kota Padang, Gamaharta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
8: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga, PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan, atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, tidak mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1. Gitu.
9: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana-prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gamaharta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
3: Masih bersama RRI Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.
10: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
11: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
10: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
12: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
10: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Demikian mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara hari ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sidebutar bersama operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia

Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sireputar yang akan menemani Anda tentunya dalam program Trivia Piala Dunia 2026. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui, Piala Dunia ini pernah digelar tanpa pertandingan perebutan ke tempat ketiga ya. Hal itu juga terjadi karena Piala Dunia di tahun 1930 di Uruguay tepatnya. Saat itu FIFA belum menjadikan liga perebutan posisi ketiga sebagai agenda resmi turnamen. Dan fakta menarik berikut ya peringat, ada satu negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Coba tebak siapa negara? Ya, Brazil. Sampai hari ini juga Brazil menjadi satu-satunya negara yang belum pernah absen dari ajang Piala Dunia. Dan namun pendengar, selain dari Brazil, ada fakta menarik juga pendengar. Pada Piala Dunia di tahun 1986, yaitu pemain sepak bola yang bernama Diego Maradona mencetak salah satu gol yang paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Piala Dunia, yang dikenal dengan istilah Hand of God. Gol itu tercipta menggunakan tangan saat menghadapi England, namun tetap disahkan wasit karena saat itu belum ada teknologi VAR tentunya pendengar. Nah, bagaimana ini menurut Anda pendengar? Teknologi VAR ini tentunya sangat membantu atau justru menghilangkan kreatif dalam mencetak gol di sepak bola? Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Batam, dan lagu berikutnya Tipek Sakit Hati untuk menemani Anda di sore hari.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadi yang terbesar sepanjang

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari beberapa media lokal dan rri.co.id. Mengawali informasi pertama kita, mendengar tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam kembali menjadi sorotan warga. Memasuki musim hujan, sampah yang menumpuk di pinggir jalan juga semakin mengganggu pemandangan dan dikhawatirkan akan memicu persoalan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dewan Energi Nasional atau DEN menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berpotensi menekan konsumsi nasional secara signifikan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga beban subsidi energi, juga sekaligus memperkuat efisiensi konsumsi energi nasional. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Aktivitas cucian pasir di kawasan Batu Besar Nongsa masih terus berlangsung meski sebelumnya aparat gabungan dari Polda Kepri dan BP Batam telah menindak sejumlah tambang pasir ilegal di wilayah Nongsa. Kondisi itu juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait konsistensi penegakan hukum. Hal itu juga diketahui belasan lokasi cucian pasir di Batu Besar tampak masih beroperasi seperti biasa. Dan sedangkan truk pengangkut pasir keluar masuk kawasan tersebut, sementara juga mesin pencuci pasir tetap beroperasi tanpa hambatan. Demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan juga mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan tetap bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang. Karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa? Tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo-wolo kuwato.
betul dengan lidah Jawanya parmi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam

0: namanya doa.
1: Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durungi winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
2: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

coronavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa lagu dari Nadib Basalamah yang berjudul Penjaga Hati mengantarkan kita mendengar pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, yang dimana telah di penghujung acara kita dalam program Batam Sore tadi, pendengar, dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, akhirnya saya Ardo Sireputer mengucapkan pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti pendengar akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu berikut dari Endang Sukamti, sampai jumpa.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata...

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Kepangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengandung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
5: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam.
0: Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma. Baik. Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
14: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
15: Kami sesungguhnya para jemaah berumah duit, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram, tentu juga kesehatan yang haram sendiri, karena selama di pesawat, ini perlu untuk selera selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
14: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026

0: itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
1: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
5: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
6: Yeah, I'm confident that we'll get.
7: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
5: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
7: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
5: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terus satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Baru saja dibuka dengan satu lagu dari Citra Budiono, Cinta di Musim Hujan. Wah, suasana seperti malam minggu, memang cocok lagunya yang baru aja kita dengarkan ya. Karena ini malam minggu, biasanya malam yang panjang kalau kata anak muda, bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya mungkin jauh jaraknya sekarang bisa bertemu, atau juga mungkin karena Senin sampai Jumat kerja, sibuk. Nah ini hari libur, jadi bisa menikmati malam minggu begitu. Walaupun memang kalau dilihat Kota Batam sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam, cuacanya mendung, bahkan hujan, bahkan saat ini agak sedikit dingin gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin mau keluar rumah, bisa pakai jaket, sweater kayak yang Hana pakai saat ini. Tapi sayangnya gak kelihatan ya, karena kan melalui suara ini radio gitu. Dan tentunya kalau misalnya Anda lagi gak ada badan, suaranya lagi serak seperti Hana hari ini, nah mungkin bisa minum yang hangat-hangat begitu ya, supaya bisa pulih lagi staminanya, pendengar. Dan pada malam hari ini, di malam minggu edisi 16 Mei 2026, Anda akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Dan nanti akan ada program acara hiburan untuk Anda pendengar di obrolan komunitas. Kita akan nanti menghadirkan lagu-lagu timur. Jadi Anda bisa nanti ngobrol bersama dengan Hana mengenai lagu-lagu timur yang Anda sukai. Atau juga Anda bisa berkaraoke di udara setelah ini pada pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Tentunya Hana akan menemani Anda. Kita akan seru-seruan walaupun suara Hana serak, tapi Hana tetap semangat ya untuk menemani Anda. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

satu lagu dari Cinta Laura, Kebebasan. Memang yang namanya bebas itu adalah hal yang menyenangkan. Makanya ada lirik lagunya, ku senang, yang sudah disebutkan tadi oleh Citra, maksudnya Cinta Laura ya. Dan tentunya namanya bebas, kita harus bisa bebas berkarya, bebas berkreativitas. Karena dengan kita bisa menunjukkan ekspresi kita, ternyata talenta itu akan bertambah dan membuat bukan hanya untuk diri Anda saja penikmatnya, tapi orang lain juga bisa menikmati dari kebebasan yang ada. Nah, kali ini salah satu kreativitas yang sudah mulai ke negara tetangga adalah film, karena kabarnya yang dilansir dari Antara, film horror komedi Indonesia Ghost in the Cell ini tayang di Thailand dengan versi sulih suara atau dubbing bahasa Thailand sejak 7 Mei 2026. Ini tentunya sebagai bagian strategi distribusi internasional memperluas jangkauan penonton di Asia Tenggara. Produser Calm & Sea Pictures, Tia Sibuan, mengatakan penggunaan dubbing ini dilakukan menyesuaikan kebiasaan pasar perfilman di negara tersebut yang lebih akrab dengan film berbahasa lokal. Dan dia menjelaskan proses pengisian suara sepenuhnya itu ditangani distributor lokal di Thailand. Jadi langkah ini dinilai ya efektif lah untuk meningkatkan penerimaan penonton dan memperluas akses film Indonesia di pasar internasional.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 16 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, BP Batam merespon cepat dalam menyelesaikan persoalan perpanjangan uang wajib tahunan atau UWT terhadap ratusan rumah di perumahan Puskopar Batu Waji. Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, langsung mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan warga dan pihak pengembang pada hari Selasa 11 Mei 2026. Dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Umum Arya Stuti Sirait, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak pengembang akan menyelesaikan kewajibannya untuk pembayaran UWT tahap awal selama 30 tahun, sehingga setelah UWT tahap awal itu dibayarkan, masyarakat perumahan Puskopar dapat melakukan perpanjangan UWT untuk 20 tahun berikutnya. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Hujan lebat yang mengguyur sejumlah wilayah di Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir mendorong BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Warga di Batam dan sejumlah daerah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, petir, serta angin kencang yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kepri. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam mulai memperketat pengawasan sektor ketenagalistrikan seiring meningkatnya aktivitas industri dan investasi di daerah tersebut. Melalui Bapenda, Pemko Batam menggandeng sejumlah pemangku kepentingan untuk menyinkronkan data perizinan usaha penyediaan tenaga listrik sekaligus memperkuat basis penerimaan pajak daerah. Langkah itu dibahas dalam pertemuan yang digelar Bapenda Kota Batam bersama sejumlah stakeholder terkait proses penertiban izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baiklah pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati dari RRI Bukit Tinggi.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus mengurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, buka dia.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya,
2: iya. Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah. Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

kakak. Baru saja tadi dibuka dengan satu lagu, Tabula Bale, lagu yang viral tentunya di Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga lagu Tabula Bale karya Silent Open Up ini sudah mendunia. Bahkan kabarnya pendengar, kabar-kabar terbaru ini berhasil masuk nominasi Music Award Japan 2026. Jadi lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur bersainglah sekarang dengan musisi Asia lainnya dalam kategori Best Asia Song. Nah, pendengar, itu dia kabar terbaru yang bisa Hana sampaikan untuk saat ini ya. Nah, malam hari ini sampai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Hana menemani Anda di program acara malam minggu ini, yaitu obrolan komunitas Timur. Tapi karena biasanya ada komunitas yang hadir begitu ya, dan saat ini lagi sibuk berhalangan, dan juga karena memang hujan juga ya pendengar, jadi Hana akan memberikanlah informasi-informasi mengenai budaya-budaya Timur. Nah, untuk Anda warga Timur yang ada di Kota Batam, mana tahu ada mau request lagu, karena lagu ini mungkin memiliki makna, arti yang mendalam untuk Anda, boleh bercerita, boleh langsung request ya ke Pro 1 RRI Batam, atau juga mungkin kita ngobrol aja mengenai budaya Timur yang unik menurut Anda. Boleh nih ya bergabung ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351, atau juga di WhatsApp 0811 7781051. Nah, kali ini pendengar, Hana pingin mengajak orang-orang Timur yang ada di Kota Batam untuk bergabung ke Pro 1 RRI Batam lewat lagunya Juan Reza.

kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Rosa Tuer dari Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari tadi ya, Hana sudah memutarkan lagu-lagu yang viral, tentunya lagu-lagu timur, karena memang Hana menemani Anda sampai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi budaya timur. Nah, Dola ini ternyata pendengar lagu musisi asal Ternate, Angga Dermawan, yang dirilis di bulan Mei 2024 ya. Ternyata Dola ini berasal dari bahasa Ternate yang artinya kejar atau buru gitu ya. Jadi selain liriknya mudah diingat, ternyata lagu ini juga cocok lah ya, seperti makna lagunya gitu, untuk seseorang pria yang patah hati karena cintanya ditolak dan saatnya untuk bisa moving on, untuk bisa mencari yang baru, dan juga harus bisa menghargai dan menerima diri sendiri. Wah, keren ya. Nah, pendengar, kita membahas tentang budaya timur. Kalau tadi ada statue-statue, tabola bale gitu ya, lagu-lagu ini membuat badan ikut kita jadi berdansa, bahkan menari gitu ya. Hana, kalau udah dengar lagu timur pasti suka dansa sendiri seperti malam ini, walaupun gak kelihatan di kamera. Hana tadi juga joget gitu, ikutin irama musiknya, pendengar. Nah, kalau bicara tentang Indonesia Timur, ini mencakup provinsi seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan kalau kita lihat ya, rata-rata lagu mereka itu ya memiliki arti dansa, nari. Yang kita tahu, tari dan dansa ini bukan hanya sekedar seni, tetapi ada jiwa dari kebudayaan. Nah, boleh bergabung bersama dengan Hana. Menurut Anda, kenapa ya orang timur itu suka dengan tarian dan juga dansa? Boleh cerita ke Pro 1 RRI Batam ya, di line telepon kami 463351, atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Halo, selamat malam.
1: Hola, hola, malam-malam.
0: Hola, hola, hola. Ternyata Mas Prabu ya.
1: Iya.
0: Masuk
1: Mas Prabu,
0: ya.
1: Ya, ngomong-ngomong, Mas Prabu kan punya anak angkat orang Sorong, Papua.
0: Oh, iya. Jadi agak-agak
1: iya,
0: mengerti lah ya.
1: Iya, dikit. Namanya, dia ada tiga.
0: Tiga nama maksudnya, atau tiga orang?
1: Tiga orang.
0: Iya.
1: Jadi namanya Sudirman, Wahyudi, sama Fadli. Itu nama-nama orang Sorong Papua yang apa ya, ya kebetulan kan, maaf ya, dia Muslim.
0: Oh, baik.
1: Kalau yang non-Muslim kan biasanya nggak jauh dari Peter, Franciscus gitu kan.
0: Iya, namanya agak timur-timuran gitu juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Kalau bisa, termonitor udah naik belum?
0: Termonitor belum.
1: Nah, itu kalau memang kalau budaya timur itu harus disetel.
0: Biar, harus disetel biar, ya?
1: Iya, ibaratnya tuh dia penyedap rasa dia.
0: Penyedap rasa, gak tuh kayak bumbu di dapur.
1: Bukan lagi, apalagi yang bawahnya ini kan. Yang bawahnya ini kan Hana yang udah terkenal apa ya, ibarat makanan kan udah, ibarat makanan ini boba aja lewat boba ini.
0: Bukan main.
1: Ini bukan
0: bisa boba lagi. Bisa diabetes kita lama-lama ya.
1: Iya, ini bukan boba lagi, bombastis ini.
0: Mas Prabu nanti masuk ya karaoke ya.
1: Oh, Hana yang bawa ya?
0: Hana yang bawa, tapi versi yang beda lah kali ini pokoknya ya.
1: Iya, kalau bisa all genre ya.
0: Emang all genre malam ini? Karena Hana yang bawa.
1: Iya, soalnya Mas Prabu mau nyanyi itu loh.
0: Apa tuh lagunya?
1: Saya anjumau, saya anjumau.
0: Oh, boleh,
1: itu
0: boleh.
1: Itu nah lagu.
0: Indonesia banget ya, semua tahu
1: bukan
0: ya.
1: Bukan lagi.
0: Mantap. Okay.
1: Jadi yang unik di timur, Indonesia Timur ataupun Sorong, Papua, Atambua ataupun di apa namanya, Raja Ampat, itu biasanya nggak jauh dari itu.
0: Apa? Papeda. Oh, papeda.
1: Papeda sama.
0: Aduh, bicara makanannya pingin dimakan malam ini ya.
1: Iya, jadi papeda itu memang dari sagu.
0: Iya.
1: Dan ulat sagu pun bisa dimakan
0: langsung, iya. Udah pernah coba?
1: Udah, kan karena Mas Prabu ada anak angka, dia kayak bubur, tapi dia ya memang sagu ya. Sebenarnya pun di Selat Panjang ada juga.
0: Tapi
1: kan
0: mungkin
1: kota, kota kedua penghasil sagu terbanyak kan pertama dari timur.
0: Iya.
1: Kedua Selat Panjang.
0: Selat Panjang. Oh, ada iya. Informasi nih dari Mas Prabu.
1: Iya, memang di kan Selat Panjang kan terkenal juga mie sagu.
0: Mie sagu iya.
1: Bahkan Mas Prabu tiap pagi makan itu sarapan mie sagu.
0: Oke.
1: Dia kayak ini loh, kayak kwetiau.
0: Iya, kwetiau betul.
1: Tapi dia dari sagu. Jadi kalau bisa termonitornya diputar, ini Mas Prabu mau ganti kostum dulu ya.
0: Oke, kostumnya apa dulu nih? Ala-ala rapper gitu iya. Dulu ya ganti ya.
1: Bukan lagi itu, kalau bisa kalungnya kalung itu, galangan kapal.
0: Biar kayak Juan Reza gitu ya.
1: Bukan lagi. Buat okay, Ana, okay, semoga iya. Sehat, rezekinya lancar Ana ya.
0: Amin, abang juga lancar
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, itu aja, tetap mau lihat teh godang ya.
0: Iya, terima kasih. Horas. Ini timur rasa barat gitu ya, karena ada Horasnya tadi. Baik, lagu termonitor ketua nanti Hana akan putarkan. Nah, kita masih bicara lagi nih tentang budaya-budaya timur. Anda bisa ngobrol ke Hana ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Prabu tadi, makanan salah satunya yang sudah terkenal adalah papeda. Ada yang sudah pernah coba papeda? Boleh komentar juga ke Pro 1 RRI Batam, gimana sih rasanya kalau misalnya Anda sudah pernah mencoba, atau juga ulat sagu. Nah, selain nanti berkomentar juga bisa nih request lagu timur kesukaan Anda ya. Karena tadi ada Mas Prabu, langsung aja lah Hana hadirkan lagu termonitor ketua. Bukan Hana yang nyanyi, tapi penyanyi aslinya langsung kita hadirkan ya, lewat lagunya mendengar. Baiklah, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ternyata kita sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda di Budaya Timur pada malam hari ini. Tadi lewat lagunya Ubur-ubur Ikan Lele dari Juan Reza ya. Lagu tersebut menutup kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini. Tentunya kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan seru-seruan yang berbeda. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam ya. Dan nanti Hana juga akan menemani Anda di program acara hiburan. Pokoknya malam ini semua serba hiburan ya. Dan kita nanti akan ada karaoke di udara. Hana akan berkaraoke bersama dengan pendengar. Jadi karaoke-nya nanti all genre ya. Lagu apa aja bisa Hana jabanin pokoknya. Yang penting Hana gak nyanyi, Hana cuman mengajak pendengar aja gitu. Baiklah pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon tadi dan juga melalui WhatsApp. Sebagai penutup, kami hadirkan satu lagu untuk Anda, lagu Timur yang membuat kita bisa menari dan juga berdansa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 16 Mei 2026. Terdengar tumpukan sampah di sejumlah kawasan permukiman Kota Batam memicu keluhan warga dalam beberapa pekan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah titik. Kepala Bidang Persampahan DLH Batam Iqbal mengatakan cuaca ekstrim serta berkurangnya jumlah petugas menjadi kendala utama dalam pelayanan pengangkutan sampah. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Musim hujan yang melanda Kota Batam belakangan ini menjadi memunculkan persoalan klasik banjir di sejumlah wilayah. Kecamatan Batu Aji dan Sagulung menjadi daerah yang paling sering terdampak akibat banyaknya drainase yang bermasalah dan tidak berfungsi optimal. Sejumlah saluran drainase di kedua wilayah tersebut terlihat dipenuhi sampah dan endapan tanah. Kondisi itu membuat aliran air tersumbat sehingga meluap ke badan jalan maupun kawasan permukiman warga saat hujan deras turun. Di kawasan Batu Aji, beberapa titik Jalan R. Suprapto hingga wilayah Simpang Basecamp kerap menjadi langganan banjir. Air menggenangi jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat bahkan sempat lumpuh ketika hujan deras berlangsung. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan pada malam hari ini, pendengar. Anda bisa mengupdate informasi lainnya melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Selamat bermalam minggu. Pastinya cantik dan ganteng pada malam hari ini ya, karena mungkin mau jalan-jalan ke luar rumah gitu, atau juga mungkin mau bertemu dengan orang yang Anda cintai. Nah, ada juga mungkin diantara kita yang lagi mendengarkan Rosatu RRI Batam dan saat ini lagi monitor, dan Hana Panjaitan menemani Anda pada malam minggu ini di program acara Karaoke di Udara. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya ada karaoke dangdut gitu ya, tapi kalau sama Hana, all genre, mau lagu dangdut, mau lagu Indonesia pop, mau lagu Indonesia lawas, lagu barat, mau lagu Cina, boleh bergabung bersama dengan Hana. Kita karaoke bersama. Ya, mungkin karaoke-nya gak full satu lagu, tapi nanti kita akan dengarkan suara-suara merdu yang akan bergabung bersama dengan Rosatu RRI Batam. Nah, walaupun suara Hana hari ini lagi bindeng, lagi gak enak badan, tapi Hana coba saja membuka untuk memanggil semua pendengar bisa bergabung ke Rosatu RRI Batam. Ini lagu lawas barat, lagunya Chicago yang judulnya You're the Inspiration. Semoga yang mendengarkan senang ya mendengarkan Hana siaran malam hari ini, walaupun memang dituntut untuk nyanyi gitu, tapi Hana coba lah ya.

0: dia satu pembuka dari Hana ya. You're the inspiration. Semoga malam hari ini ada suara-suara yang bisa menjadi inspirasi kita. Jadi dari sekarang mungkin bisa pendengar bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Tentukan lagu apa yang pingin Anda dengarkan pada malam hari ini. Lagu karaoke apa yang pingin Anda nyanyikan. Mau lagu Indonesia boleh, mau lagu Barat juga boleh, mau lagu luar negeri manapun boleh ya pendengar, atau lagu dangdut sekalipun juga boleh. Silakan ya, caranya gampang. Di line telepon kami di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Jujur Hana agak deg-degan ya siaran malam hari ini karena karaoke, tapi Hana coba dulu lah menemani semuanya ya. Oke, ini tampaknya sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Hana coba terima dulu ya satu penelpon yang akan membuka kebersamaan kita. Kira-kira siapa kak orangnya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Karaoke di udara, ini dengan siapa, di mana ini bang?
1: Ini dengan Jurais ya, yang ada ini Hana.
0: Oh, bang Jurais ya?
1: Iya.
0: Oke bang, mau request karaoke apa nih?
1: Lagu Carmilla ya.
0: Carmilla?
1: Carmilla.
0: Carmilla itu ya? Oh, Carmilla itu ya?
1: Bukan, ini lagu dangdut nih. Aku relakan.
0: Oh, Asraf ya bang ya?
1: Asraf.
0: Karaoke ya, langsung ya?
1: Nah, karaoke.
0: Oh, tapi sebelum itu mau salam-salam dulu enggak?
1: Nah, ini salam pertamanya buat Ana ya. Semoga selamat menjalankan tugas yang ku selamat malam dari panjang kerumun dan murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selanjutnya khusus buat para pendengar adanya Prabu Bangkit, ada yes. Juga Roni, ada DCB. Oh. Dan juga selanjutnya ada juga Mira DCB. Buatnya Bang saya Tehat juga yang berada di Kebuntal. Dan khususnya satu buat semua aja lah Anak ya, ya yang ikut acara karaoke pada malam hari ini Dana.
0: Iya, langsung aja ya bang karaoke kita okay. Malam hari ini ya Carmilla yeah. Dari Asraf, silakan.

0: Terima kasih sudah bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya, Bung.
1: Iya, sama-sama.
0: Mantap suaranya, nanti lagi ya. Oke, pokoknya nanti karaoke selanjutnya harus nyanyi lagi ya, Bung ya. Thank you. Oke. Ada Bang Jul Rais tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ya, sepukul tadi sudah kita dengarkan suara merdu. Kira-kira adakah suara-suara lainnya yang ingin bergabung ke Pro 1 RRI Batam? Silakan bergabung ya di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Ya, mungkin tidak bisa full satu lagu, setidaknya ya sampai refren begitu kita bisa dengarkan suaranya, bisa menyenangkan hati, pokoknya seru-seruan lah pada malam hari ini ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam, karaoke di udara.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dengan di mana ini?
2: Dengan Mama Lina.
0: Oh, Mama Lina. Mama Lina, kenapa suaranya agak sendu-sendu gitu?
2: Lagi enak badan.
0: Oh, lagi enak badan sama kayak anak. Lagi apa? Demam kah? Batuk pilek kah? Apa
2: tapi,
0: tuh, Kak?
2: Tapi nak masuk nyanyi juga lah.
0: Oh, walaupun sakit bisa nyanyi juga ya? Oke lah. Iya, lagu apa kira-kira?
2: Lagu siapa pernah jatuh cinta Siti KD.
0: Siapa?
2: Pernah jatuh cinta.
0: Oke.
2: Siti KD ya.
0: Siti KD. Ah. Jangan sampai salah ya, bahaya nih. Coba. Oke. Hana akan putarkan langsung ya. Silakan Kak Mama Lina, Kak Mama Lina lah gitu, Mama Lina untuk bisa bergabung ya malam hari ini.

0: Oke, cukup ya Mama Lina. Cukup kah?
1: Iya, cukup.
0: Kurang puas atau bagaimana nih?
1: Oke,
0: oke, mantap. Terima kasih Mama Lina sudah bergabung.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Wah, hati jadi senang ya, karena penelpon pertama, penelpon kedua ini sudah lengkap, ada papinya, ada maminya, alias ada perempuannya, ada laki-lakinya yang sudah kita dengarkan. Nah, tadi ada suara-suara merdu yang kita dengarkan bersama. Bisa ikutin nadanya, itu udah luar biasa. Bisa bernyanyi itu artinya ya. Jadi silakan tunjukkan pesona suara-suara lainnya yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Kira-kira lagu apa yang ingin Anda nyanyikan karaoke pada malam hari ini? Lagu Indonesia boleh, lagu luar negeri boleh, lagu dangdut boleh, lagu daerah juga boleh, all genre. Jadi silakan, jangan sampai kelewatan kebersamaan kita di line telepon 463351. Hana penasaran, satu penelpon lagi Hana akan hadirkan ya di 463351. Selamat malam, halo, karaoke di udara.
2: Wah, wah, halo, halo.
0: Akhirnya ya.
2: Akhirnya dia.
0: Terpucuk cinta ulang pun tiba.
2: Pengen nyanyi lagu Thailand boleh?
0: Lagu siapa? Ulang lagi?
2: Thailand.
0: Thailand yang mana?
2: Ucap pelat bohong.
0: Serius lagu itu?
2: Ah, jangan deh, nanti heboh.
0: Takutnya nanti langsung diinin ya. Radio apa nih?
2: Tapi yang paling keren yang itu.
0: Gimana?
2: Ngeteng sampai pagi ngeteng terus.
0: Aduh. Tapi itu viral loh. Memang mantap iya. Ya. Cuma
2: kasih,
0: sekarang.
2: Kasih pingkan mambo lah.
0: Ih, yang mana tuh? Kok terpingkan-pingkan kita?
2: Ya kasih yang tadi anggap.
0: Waduh, kenapa gue sedih sekali seperti cuaca hari ini?
2: Iya, tapi ini versinya Mas Prabu ya.
0: Oh, versi nada laki-laki ya.
2: Iya, tapi enggak apa-apa pingkan mambo. Tertipikan mambo, soalnya Mas Prabu gampang ngikutinnya. Kalau versi yang laki susah.
0: Oh gitu,
2: pingkan mambo, ori,
0: sip. Kita coba lah ya.
2: Iya.
0: Udah gak sabar rasanya? Silahkan, ayo.

0: keren. Abis ini Hana kasih donat ya.
1: jadi kayak pinggan mambu sama siapa? Arya.
0: Arya. Sudah cerai. Cerai beneran.
1: Iya, Mbak Tana, semoga sukses ya.
0: Amin. Abang ya, juga pokoknya, sukses selalu untuk kita semuanya.
1: Iya, jangan sungkan-sungkan kalau yang nyanyi lagu apa? Lagu Cina, Mandarin. Itu biasanya sih nenek kembar, Mandarin.
0: Oh, boleh nanti itu Mandarin.
1: Iya.
0: Nenek kembar, ayo masuklah.
1: Kalau Tokci kan biasanya lagu Arab. Arab maklum.
0: Astaga, my God, Hana serius loh.
1: Kalau Bang Thank You kan biasanya itu
0: apa?
1: Agak-agak apa? Kayak lagu-lagu balada.
0: Oh, balada
1: gitu. Country. Bukan lagi. Wih, keren.
0: Oke.
1: Iya, salam buat semuanya Hana ya.
0: Sip, terima kasih.
1: Oke, Malete Godan.
0: Horas. Ternyata pendengar-pendengar Hana pada malam hari ini punya suara merdu-merdu sekali ya. Ada yang seperti Agnes Mo, ada yang seperti Firman, ada yang seperti vokalis Judika. Nah, suara-suara mana lagi yang ingin bergabung bersama dengan Hana? Silakan ya bergabung di line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051 supaya makin penasaran malam hari ini ada apa nih? Biasanya karaoke dangdut. Ini sekarang karaoke di udara, lagu apa aja bisa. Mau lagu negara tetangga boleh, mau lagu Indonesia juga boleh, lagu daerah, mana tahu lagu Minangkabau, lagu

Timur, lagu Indonesia juga boleh. Pokoknya all genre bisa ya. Karaoke di Pro 1 RRI Batam. Selagi lagunya ada, nanti Hana akan coba putarkan. Ya udahlah kalau begitu, satu lagu dulu Hana untuk tarik nafas ya. Ada Ipang ini yang berkolaborasi dengan Rido. Tetaplah bersamaku.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Dari Batam, kanal informasi dan inspirasi baru saja dibuka dengan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Seperti pantun, peribahasa, lagunya dari Jamrut ini yang baru aja kita dengarkan bersama, membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya Hana kembali lagi menemani Anda di karaoke di udara bersama dengan Hana. Tentunya bisa request lagu apa saja ya, all genre, mau lagu daerah boleh, lagu Indonesia boleh, lagu barat juga boleh, lagu dangdut boleh, pokoknya semua boleh, all genre ya pendengar. Jadi dari sekarang mungkin bisa dipikir-pikir terlebih dahulu lagu apa ya yang pingin Anda request di karaoke di udara saat ini, yang cocok Anda nyanyikan pada malam hari ini. Dan selamat bergabung yang baru aja join bersama dengan Pro 1 RRI di Batam. Caranya gampang ya, untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI di Batam melalui line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Karena ini Hana yang bawa, jadi punya wajah baru. Karena setiap penyiar kan itu beda-beda ya karakter-karakternya, tapi harus sesuai dengan aturan nih pendengar. Jadi silakan kalau misalnya mau nyanyi sama dengan Hana atau mau nyanyi sendiri juga boleh. Yang penting tidak bisa full mungkin ya, sepenggal-sepenggal boleh juga ya. Nah, karena ini membuka di sesi kedua, Hana akan kembali lagi menyanyikan lagu. Semoga ini bisa membuat kita jadi mengingat dengan masa-masa lampau dari Aerosmith ya. Jadi kalau misalnya Anda dengar suara Anda agak berbeda, ya mohon maaf karena memang lagi kondisinya kurang enak badan dan suara memang lagi becek alias lagi serak-seraknya. Ya udahlah, Hana coba dengan sepenggal lagu lah ya pada malam hari ini ya.

0: Sting, Hana gak mau melupakan malam hari ini. Jadi silakan bergabung bersama dengan Hana di line telepon 463351, kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tokci nih, Hana.
0: Oh, Tokci. Tokci, malam tadi, hari ini di mana?
1: Di rumah. Tadi Mas Prabu kenakan Tokci nampaknya ya.
0: Langsung hadir Tokcinya ya kan. Tokci, lagu apa pengen di karaokein malam hari
1: tadi,
0: ini?
1: Tadi kesian Mak Lina kan.
0: Oh, kenapa?
1: Belum sampai satu rib dah putus tadi tu. Katanya satu rib, belum sampai satu rib lagu tu.
0: Oh gitu, baiklah gak apa-apa nanti.
1: Anak,
0: alhamdulillah ini. Apa udah? Kenapa itu toh?
1: Kalau Tokci boleh bagi saran,
0: apa
1: boleh tak?
0: Apa sarannya?
1: Kalau dari jam 9 sampai jam 10, terima saja penyanyi-penyanyi kita untuk menyanyi. Tapi tak usah dicampur-campur dengan lagu-lagu. Kalau lewat jam 10 sampai jam 11 itu, serahlah gabung-gabunglah dengan penalipun dengan lagu-lagu kan. Sebab apa? Dah malam mana kalau dari jam 10 sampai jam 11 dah malam. Pasal banyak yang berjiran kan?
0: Iya, boleh-boleh.
1: Jam 10 boleh. Dia nak nyanyi kan?
0: Iya. Nanti Hana terima sarannya ya, Tok. Tapi karena
1: kalau boleh, itu begitu, kalau iya. Boleh kan?
0: Iya, boleh-boleh.
1: Jam 10 sampai jam 11 malam itu dah malam. Takut dianjiran tersinggung nanti kan.
0: Okay.
1: Tapi kalau jam 9 sampai jam 10 tu terima lagi penyanyi-penyanyi kita yang nak nyanyi. Entah lah lagu barat ke lagu apa ke, lagu keling kan.
0: Baiklah.
1: Jangan marah ya nak.
0: Enggak marah. Terus
1: cuma bagi saran ya.
0: Iya. Karena memang kan ya 2026 harus wajah baru begitu toh. Harus ikutin terus juga. Kita gak bisa langsung kasih aja ke
1: benar
0: kan. Itu jadinya.
1: Betul lah. Yang penting para penyanyi nak lagu apa itu Tokci suka juga. Tidak masalah.
0: Oke, Tok. Lagu apa? Pengen didengarkan?
1: Lagu 60-an aja lah.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Kisah dan Tauladan.
0: Kisah dan Tauladan? Itu penyanyinya siapa itu kalau boleh tahu?
1: Kalau itu emak, apa?
0: Halim?
1: Betul-betul.
0: Oke. Tokci yang nyanyi?
1: Tokci, tiba-tiba aja. Tokci tak pandai. Pasal Mas Prabu dah kenakan Tokci tadi.
0: Jadi gimana nih, Tokci? Maksudnya?
1: Tapi itulah, tak apa. Tak ada masalah apa-apa.
0: Oh, baiklah kalau gitu. Asuhnya, Tokci. Sila. Okay.

0: kasih nak.
1: Oke, terima kasih Taufik, mantap.
0: Nah, terima kasih. Salam-salam untuk semua lah penyanyi kita ya.
1: Ah,
0: itu satu pertanyaan tadi ya. Kalau boleh kalau terima. Oke, nah terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Taufik sudah bergabung bersama dengan kita. Tentunya Hana, kalau ada saran Hana terima. Enggak mungkin kita enggak terima ya. Tapi memang untuk di karaoke di udara bersama dengan Hana memang aturannya harusnya seperti itu. Jadi Hana harus mengikuti atasan ini ya. Jadi tentunya untuk Anda yang mungkin mau berkaraoke di udara, boleh lagi bergabung bersama dengan Hana. Kita seru-seruan malam minggu ini. Mau lagu apa aja pingin Anda karaokein di Pro 1 RRI di Batam, boleh melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Nah, kali ini Hana terima lagi ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Hana.
1: Ah, ini grandma ini.
2: How are you?
1: I'm fine. Nek, kembar gimana?
2: Sehat.
1: Sehat. Malam ini kayaknya nampaknya bahagia sekali.
2: Iya dong, mesti dong. Malam minggu apa aja yang Hana mantap sama Hana ya. Tak nyangka nenek kembar.
1: Nek kembar ini suaranya lagi parau.
2: Ya, parau-parunya enak, apalagi tak parau.
1: Kebanyakan kita show di luar negara ya.
2: Oh, no.
1: Canda, Nek Kembar. Nek Kembar mau karaoke dulu tidak?
2: Mau dong.
1: Lagu apa tuh?
2: Kata lagu Cina.
1: Oh, Cina?
2: Salah, enggak lah. Lagu ini, Pasrah.
1: Pasrah?
2: Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit, wih, ada apa dengan lagu ini, Grandma?
2: Iya. Pasrah aku di pasrah.
1: Aduh, oke lah. Grandma mau langsung aja nyanyi.
2: Oke, iya.
1: Boleh. Ini lagunya untuk semua
2: ya, ori, ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke.

0: Baiklah Grandma, cukuplah ya. Okay. Grandma, keren suaranya Grandma.
1: Makasih ya, Nak.
0: Nanti lanjut lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Di depan
1: ya, di depan ya.
0: Grandma, thank you.
1: Oke. Okay.
0: Grandma.
1: Oke.
0: Okay. Baik, ada Grandma Twin alias Grandma kembar maksudnya ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Wah, suaranya bagus-bagus sekali ini. Ada seperti penyanyi aslinya, Ermi Kulit gitu. Anda terima lagi lah satu penelpon pada malam hari ini. Ada siapa di sana? Halo. Oh, belum, tampaknya belum bergabung. Kita terima lagi. 4-3-3-1. Halo. Karena kayak Waalaikumsalam. Boleh radionya dikecilin sedikit, Bung?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Sali dari Batubulur.
0: Dengan apa?
2: Bang Sali.
0: Sali?
2: Iya.
0: Sali.
2: Bang Sali.
0: Sali ya. Oke, okay, Bang ya. Sali, radionya dikecilin lagi boleh karena suaranya ternyata feedback.
2: Bentar.
0: Ya, atau pindah posisi boleh lah. Oke. Okay? Masih juga ini. Oke lah, lagu apa pingin didengarkan, Bang?
2: Lagu Kasih Pengamen.
0: Hah?
2: Kasih Pengamen.
0: Nasib Pengamen?
2: Iya.
0: Itu siapa penyanyinya ya, kalau boleh tahu?
2: Kasih Gerama.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya. Iya, Nasib iya. Pengamen dari?
2: Kasih Gerama.
0: Asmirana?
2: Kasih Gerama.
0: Oke, sebelum itu salam-salam dulu lah.
2: Nah, salam-salamnya buat Baiman, buat Kapa, Kapat, Kak Jamila, buatnya Pak Jigemoy, buatnya Kapat, semua aja lah.
0: Oke, sip.
2: Lagi gak ada mana.
0: Iya, silakan langsung aja nyanyi ya, Bu.
2: Oke.

0: Oke, itu dia tadi nasi pengamen ya, versinya abang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Salih sudah bergabung bersama dengan kita. Wow, malam hari ini banyak sekali yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Kita terima lagi ya, satu penelpon. Setelah ini, Hana akan memutarkan satu lagu dulu untuk istirahat sejenak gitu ya. Hana terima 463351, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo Hana.
0: Iya, ini dengan siapa di mana kakak?
2: Mbak Dia, Hana.
0: Oh Mbak Dia, Mbak Dia. Malam minggu kemana?
2: Duduk aja di rumah. Duduk santai. Hana ngoceh.
0: Ada kawan ya, Hananya ya.
2: Hana, apa kabar boruku?
0: Kabarnya sehat. Gimana nantulangnya nih?
2: Sehat juga.
0: Oke, lagu apa nih okay. Mau nyanyi? Mbak Dia.
2: Lagu Tertusuk Duri.
0: Tertusuk?
2: Dari Rani. Tertusuk Duri.
0: Duri dari Rani.
2: Rani.
0: Kenapa bisa tertusuk duri?
2: Iya, tak pakai sendal.
0: Bisa aja ya. Oke lah, oke, oke. Itu Rafika Duri ya?
2: Rafika Duri apa Rani ya?
0: Rani. Ada juga sih. Tapi coba aja lah, gak apa-apa. Rani aja ya.
2: Oke lah, yang penting boleh. Musiknya sama.
0: Musiknya sama. Udah denger langsung tadi ya. Oke, langsung lah ya Mbak Dia.
2: Oke deh.

0: Mak dia, maaf, mana yang salah? Okay. Ternyata hati tersusuk duri,
1: kayaknya. Oh, hati tersusuk duri. Okay.
0: Iya, maaf, ntar ya. Hana coba cari dulu. Oke, ini ada. Silakan Mak dia.

0: kasih Mbak Dia. Sehat selalu.
1: Sehat selalu Ana.
0: Iya. Oh, mantap sekali malam hari ini ya. Penyanyinya banyak ini semuanya ya. Tapi untuk saat ini Hana akan hadirkan dulu ya satu lagu untuk jeda kita. Jadi Hana akan kembali setelah lagu berikut ini. Jadi pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam.

tahu malam hari ini ada yang lagi di kafetaria, mungkin lagi bercanda gurau dengan orang-orang yang dicintai. Selamat menikmati malam minggu. Nah, kalau misalnya Anda malam minggunya mau karaokean, menyumbangkan suara-suara emasnya, nah dengarkan Pro 1 RRI Batam, karena Hana menemani Anda di program acara Karaoke di Udara. Sebagai pembuka, Hana akan hadirkan satu lagu sepenggal saja untuk Anda.

0: Oke, itu dia misteri cinta dari Nike Astria ya. Yang sudah Ana coba bawakan pada malam hari ini. Kira-kira ada yang lagi ingin bernyanyi bersama dengan Hana, mencari misteri-misteri suara-suara yang bagus, boleh bergabung bersama dengan kami ya di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Halo.
1: Halo juga.
0: Karaoke di udara bersama dengan
1: Karaoke di udara bersama dengan Ana Pancaike.
0: Iya tahu sih, tapi Ana takut salah orang.
1: Iya, siapa emangnya?
0: Ah kan, tebak-tebak bocing ga?
1: Udah lama tak dengar suara Ana, jadi Ana nggak tahu suara siapa ini.
0: Dan memang sekarang Ana makin berlupa juga sih, Mak.
1: Ini nenek yang kedua kali masuknya.
0: Oh, Ana tahu, Nek Karin. Betul nggak?
1: Betul sekali.
0: Mantap, Nek Karin, malam minggunya karaokean kita ya.
1: Karaoke mau, nah mau keluar malam ini sejuk sekali, jadi
0: iya.
1: Tadi keluar.
0: Jadi tarik selimut aja nah, ya.
1: Ana, Ana boleh tahan suara Ana ya, aduh.
0: Oh,
1: kalau
0: oh,
1: dekat, kalau dekat Nek Karin sawer loh.
0: Bukan main.
1: Suaranya mata betul enak.
0: Hana bisa terbang sampai kawan-kawan. Padahal ini lagi sakit.
1: Pertama kan nyanyi barat.
0: Iya, ih, waduh, dari awal berarti ya, Nek.
1: Dari awal.
0: Ih, cakep. Ada jadi malu.
1: Nah, sangka Nek Karin Hana lagu barat tuh bukan Hana lah suaranya.
0: Oh.
1: Bagus kan, oh, rupa dia yang nyanyi.
0: Terima kasih loh, Nek Karin. Hana memang udah lama tidak bernyanyi ke Bali.
1: Oke, nah, kita jangan lama-lama bicara banyak orang nak masuk lagi.
0: Sampai dibilang keriting-keriting semua yang WhatsApp.
1: Keriting.
0: Oke, lagu apa itu, Nek?
1: Dari tadi Nek Karin tak ada dengar lagu Malaysia, boleh, nak?
0: Boleh, Malaysia yang mana itu?
1: Bukan Aku Tak Cinta.
0: Wah, Bukan Aku Tak Cinta. Itu penyanyinya kalau boleh tahu dari siapa, takut salah alamat kita
1: nanti. Iklim, sayang.
0: Oh, Iklim, baiklah. Iya. Langsung aja lah kalau begitu.
1: Oke.
0: Oke, siap. Kita putarkan lagunya untuk Nek Karin. Kita kasih
1: kalau
0: tangan.
1: Kalau suara Nek Karin, kalau suara Nek Karin tak sampai, Ana bantu ya.
0: Ana coba-coba ya kalau tahu lagunya.

0: Tidak nyambung.
1: Oh, coba ulang lagi ya.
0: Ulang coba, Mas.
1: Oke, boleh. Langsung ini ntar lagi masuk, karena bilang masuk ya.
0: Oke.
1: Oke. Habis kita.

0: Makasih ya Nek Arin, mantap nah, suaranya. Iklim betul kan?
1: Yang ini kali versinya lain gitu.
0: Oh ya udah nanti lah ya kita lanjutkan lagi ya.
1: Oke. Iya nak, apa apa nak. Terima kasih nak ya.
0: Kembali
1: oke,
0: kasih.
1: Oke, Anak selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk kita ya, Nek Karin. Baik, ada Nek Karin tadi kita kasih tepuk tangan. Hana yang tepuk tangan di studio ya. Semoga yang mendengarkan juga tepuk tangan ini. Di belakang Nek Karin kita terima lagi ada siapa di sana? Halo. Karaoke di udara dengan siapa ini?
2: Nenek
0: siapa ini ya kira-kira?
2: Neni. Iya.
0: Oh, Ibu Neni.
2: Iya.
0: Ibu Neni malam minggu kemana? Karaoke aja atau gimana nih?
2: Di rumah saja.
0: Gak keluar kah?
2: Dingin,
0: sejuk ya?
2: Iya.
0: Oke lah, lagu apa pingin didengarkan? Ibu Neni.
2: Lagunya Salam Terakhir.
0: Salam Terakhir dari siapa itu kalau boleh tahu?
2: Dika Misa.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya.
2: Kalau dapat tolong bantu ya.
0: Ah, ini dia yang Hana takut. Hana enggak tahu lagunya, jadi Hana jadi bingung nanti. Oke lah, salam-salamnya dulu sembari menunggu juga ini.
2: Salam-salamnya. Sama orang yang janda-janda, yang duda-duda, semoga bahagia selalu semuanya.
0: Oke, langsung aja lagunya ya, Bu Neni, silakan.

0: lagunya sesuai.
1: Gimana?
0: Lagu tak sesuai dengan yang lain.
1: Oh, coba.
0: Dia bawa lagu itu aja ya.
1: Iya, gimana?
0: Dia bawa lagunya dulu juga.
1: Oh, ini coba-coba yang ini ya. Ayo. Terbendung aku seorang diri.
0: Iya.
1: Udah masuk.

0: kasih Ibu Neni sudah bergabung. Cukup ya?
1: Satu Bu Neni. Lengkap lagi.
0: Tak apa, sepenggal-sepenggal kita supaya dapat semuanya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Neni. Sehat selalu untuk kita semuanya. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan bersama ya Ibu Neni tadi ada dengan lagu Salam Terakhir dari J. Kamisa. Ya sudahlah, karena tadi dua lagu, ada lagu yang harus Hana bantu gitu ya. Hana cobalah sepenggal lagunya Iklim, Suci Dalam Debu.

0: Semoga bisa menyembuhkan luka ya lewat dua lagu tadi yang sudah Hana dengarkan, kita dengarkan bersama. Dan tadi dua lagu memang Hana tidak tahu, jadi Hana tidak bisa membantu. Ini mungkin bisa jadi PR Hana supaya mempelajari lagunya. Mana tahu minggu depan mendengar kembali lagi request lagu itu, Hana bisa bantu begitu ya. Nah pendengar, Hana terima lagi lah satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan lagu untuk jeda sebentar. Ada siapa di sana? Halo.
1: Karaoke dangdut, dangdut di udara.
0: Karaoke di udara, tidak ada karaoke dangdut ini. Abang, abang siapa ini?
1: Andi, Andi.
0: Bang Andi ganti nama malam ini. Malam-malam, malam hari ini Bang Andi aja Hana sebut. Bang Andi mau lagu apa?
1: Ah, lagunya kita dua aja nih.
0: Aduh, jangan. Nanti yang ketiga
1: kan suara ada. Hana kan bagus tadi itu kan.
0: Aduh, semoga ya.
1: Jadi yang lagunya nyampe-nyampe aja kita kan.
0: Iya, apa itu Bang?
1: Ah, lagu Kandas aja lah.
0: Kandas?
1: Nah,
0: Itu penyanyi siapa itu Bang?
1: Ipi Temala.
0: Hana gak tahu loh, abang ngeja ya. Ya?
1: Ah, kalau gitu lagu ini aja lah. Kalau Hana gak bisa, lagu Tampar aja lah. Tampar kali 100 kali aja lah.
0: Tampar?
1: Iya.
0: Oke, abang yang nyanyi ya.
1: Oke, aman tuh.
0: Oke, tapi kok tidak ada ya Tampar KDI? Kalau Tampar Pipiku?
1: Hah? Ya 100 kali tuh.
0: 100 kali?
1: Iya.
0: Coba cari dulu ya, Bang Andi mau salam-salam dulu tidak?
1: Ah, salamnya buat Mas Prabu. Mas Prabu udah masuk.
0: Ih, anu-anu. Sudah di awal-awal tadi, Abang gak dengar sih.
1: Waduh, baru
0: udah
1: pulang juga
0: tadi.
1: Dari ini.
0: Oh iya, baik. Iya, lanjut.
1: Ah, buat Bang Iman, Bang Udin Butun. Buat Nenek Begi, Nenek Kembar, Nenek Sakira. Buat Siti Jamila di Guntung, masuk Siti Jamila. Buat Tinggi Norma,
0: okay.
1: Buat Kak Monik, buat semua-semua aja lah hadiah.
0: Oke, okay. Langsung nyanyi ya. Aduh, suaranya beda padahal lo Bang. Gak apa-apa lah. Oke, okay, Bang Andi, 100 kali, silahkan.
1: Okay.

0: kasih Bang Andi sudah bergabung.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih juga. Oke.
0: Mantap, sehat selalu. Ada Bang Andi tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Wah, bagus-bagus ya suaranya semua ya, bisa ikutin musik keren. Nah, langsung aja lah ya, Hana kasih. Kita tarik nafas dulu untuk bisa menentukan lagu apa yang pingin Anda karaokein di Pro 1 RRI Batam. Nah, apa aja lagunya bisa ya? Mau lagu Indonesia pop bisa, mau lagu jazz juga bisa, mau lagu dangdut boleh. Apa aja pokoknya all genre bisa diputarkan di Pro 1 RRI Batam untuk di karaoke udara. Pendengar, langsung aja lah ya Hana hadirkan satu lagu barat lama ini dari Toto Rozena.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: datang dulu, biar hati gak kelabu.
1: Aku kangen kamu dua atau satu,
0: cuma satu untuk kamu.

Candu lewat lagunya Siti Badriah, lagu dangdut yang kita dengarkan bersama. Hana kembali lagi hadir untuk di program acara Karaoke di Udara. Dan tentunya untuk Anda yang selamat bergabung, yang baru aja bergabung ke Proset RRI Batam, ini ada setengah jam lagi Hana menemani Anda untuk di Karaoke di Udara. Jadi kalau misalnya Anda mau nyanyi di radio, bisa bergabung bersama dengan Hana. Lagunya terserah, mau lagu apa aja ya, all genre, silakan bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: untuk bisa bergabung ke Prosa RRI Batam. Kita terima 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, karaoke di udara.
1: Halo, selamat malam, karaoke sama Hana.
0: Iya, ternyata ada Nek Peggy. Nek Peggy, ini kesempatan Nek Peggy untuk Hana dengarkan suara Nek Peggy bernyanyi ya.
2: Kenal aja si Hana ya. Eh?
0: Kalau udah gaya-gaya menipu pasti Nek Peggy itu.
2: Oh gitu ya.
0: Ada ya Nek Peggy. Nek Peggy, mau lagu apa ini?
2: Lagu apa yang mau, Nak? Hana nyanyi oke? Okay?
0: Hana yang nyanyi?
2: Nah. Ini ada kawan-kawan nyanyi, wakil kawannya.
0: Oh, oke, okay, boleh. Salam-salamnya itu siapa, Nek Peggy?
2: Salam-salam buat semuanya ya yang pada bergabung tadi ke bakal oke sama Hana ya.
0: Oke.
2: Ini ada rekan-rekan Nenek Peggy dalam rumah ya, si Butik, si Hemi.
0: Oh,
2: Hemi
0: iya.
2: Itu kan buat lagu ya, wakil Nenek Peggy, Hemi, enak.
0: Oke, salam tuh semua di sana ya Nenek Peggy.
2: Oke.
0: Terima kasih sudah bergabung. Baik, karena Nenek Peggy tadi katanya lagunya ya yang mau nyanyi aja lah pokoknya. Salam-salam tadi sudah disebutkan ya. Kita terima lagi di belakang Nenek Peggy, ada siapa di sana? Halo, karaoke di udara. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Salam kenal, dari Bintan.
0: Dari Bintan ada kakak?
3: Ada Mak Ita.
0: Oh, Mak Ita. Mak Ita apa kabar?
3: Alhamdulillah, dah lama tak dengar kan?
0: Dan hari ini pertama kali di tahun 2026 karaoke-nya all genre. Ini Mak Ita.
3: Oh, pantes.
0: Iya.
3: Nah, enak suaranya.
0: Oke, Mak Ita mau nyanyi lagu apa kita malam ini?
3: Kita ulangi ya, coba yang tertusuk duri tadi aja ya.
0: Tertusuk duri, gak ada yang lain?
3: Rapi tadi aja, yang lain apa lagi ya?
0: Tertusuk duri itu versi siapa ya tadi ya?
3: Tadi Rafika Duri.
0: Oh, Rafika Duri ya? Oke, okay. Salam-salamnya dulu ya, saudari Hana.
3: Soalnya yang lain tak bisa.
0: Oke, okay, boleh, coba-coba ya. Sip, langsung aja lah kalau begitu.
3: Salam untuk semua aja lah ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Mama Lina tadi ya.
0: Oke,
3: okay. Nenek Karin tadi.
0: Iya.
3: Semuanya enak-enak suaranya ya.
0: Oke, okay. Mak Itam silakan.
3: Ya, kan sedikit-sedikit aja kan.

0: saya sekali terputus tampaknya ya. Terima kasih untuk Maitam sudah bergabung bersama dengan kita. Hati tertusuk duri tadi ya sudah kita dengarkan bersama pendengar. Dan Hana terima lagi, di belakang Maitam ada siapa di sana? Halo. Halo, selamat malam. Karaoke di udara terputus kembali, bisa dicoba ya di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Halo, selamat malam.
1: Halo. Malam.
0: Karaoke di udara dengan siapa, di mana ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya. Minta lagu aja.
0: Minta lagu aja. Kamu nyanyi.
1: Nyanyi lah.
0: Oh, nyanyi.
1: Lagu apa? Ini. Pramuria dari Mersis. Pramuria dari Mersis.
0: Pramuria dari The Mersis ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya dulu sebari Hana juga mencari ini.
1: Oke, salam-salam untuk semuanya aja deh. Paling kelas pandai-pandai itu.
0: Iya.
1: Selamat malam, malam minggu. Karena dingin nih. Dingin ya, nanti hujan terus.
0: Betul, sama kayak di Batam nih seharian.
1: Yeah.
0: Bang, boleh tahu tadi siapa namanya?
1: Beng-beng.
0: Bang Beng-beng?
1: Okay. Dari Karimun.
0: Dari Karimun ya, baiklah. Okay. Bang Beng-beng, silakan, Mersis.
1: Oke. Okay.
0: Seseorang pramuria.
1: Iya. Yeah.

0: Cukup Mbak Meme, terima kasih sudah bergabung.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dan kita tadi sudah mendengarkan bersama ya lagu yang baru aja kita dengarkan. Ini dari The Mercies, kisah seorang pramuri ya. Baiklah, Hana coba untuk memanggil untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya.

0: bisa ke lain hati, itu dia satu lagu Club Project ya. Hana melanjutkan ya dengan lagu-lagu tadi, lagu-lagu lawas. Nah, kira-kira lagu apa yang pingin Anda nyanyikan di Pro 1 RRI Batam? Masih ada waktu. Silakan bergabung bersama dengan Hana. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ya, Anna,
0: di udara.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar sehat. Ini dengan siapa, Kakak?
1: Aduh, nah, selamat ya, udah dapat menjadi seorang mama, bunda, mami.
0: Terima kasih, Bundo.
1: Dari Mbak Dinda saya.
0: Oh, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana posisi?
1: Di Karimun, TBK.
0: Kalau malam mingguan keluar gitu?
1: Enggak, di rumah aja dingin hujan sih.
0: Tarik selimut aja lagi ya.
1: Iya, enggak tarik selimut, dengarkan Hana nyanyi nih.
0: Aduh.
1: Kerjaan masuk. Anu, apa siaran baru hari ini dapat ngomong sama Hana.
0: Iya, tapi monitor, mantor monitor kan.
1: Monitor.
0: Lagu apa pingin didengarkan?
1: Lagu apa ya? Hana aja lah nyanyi lagu Bila Rindu boleh.
0: Hana kalau gak tahu lagunya gimana ya? Mending Kakak aja yang nyanyi.
1: Gak pandai.
0: Aduh. Jadi siapa kita suruh Hana nyanyi lah nih?
1: Hah? Ya Hana lah yang nyanyi.
0: Hana teman
1: deh. Ya, apa-apa lagu Hana lah yang nyanyi. Pokoknya kalau satu buat semua untuk malam minggu.
0: Waduh,
1: ini kan cuma mau kepengen ngomong sama Hana aja.
0: Oh gitu, Mbak Indah.
1: Biar hidup sama Hana gitu loh.
0: Oke, nanti kita coba ya. Nanti
1: kan sampai sekarang baru bisa dinelpon sama Hana nih.
0: Ya,
1: kan.
0: Ya, memang betul juga.
1: Ah, kangen, dan itulah. Okay. Mana dedek bayi kita?
0: Dedek bayinya.
1: Pinter masak.
0: Masak dalam perut ya.
1: Masak dalam perut lagi
0: sendiri. Udah sekarang bisa ketawa, teriak-teriak ya.
1: Iyalah, udah berapa bulan dah, Nah?
0: Udah 5 bulan lah sekarang, Mbak.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Bahagia keluarga kecil Anna ya.
0: Semoga juga bahagia
1: sehat
0: di sana
1: lalu
0: ya.
1: Amin.
0: Semoga kita bisa ketemu.
1: Amin. Kapan ya? Nanti lah ya.
0: Iya, boleh. Oke lah kalau begitu, Mbak Dina, terima kasih.
1: Anna jadi nyanyi ya.
0: Aduh, lagu main lah kalau gitu.
1: Iyalah, lagu apa aja lah, Anna.
0: Oke.
1: Terima kasih, Nah.
0: Kembali kasih.
1: Selamat malam. Selamat malam. Pulang hati-hati ya.
0: Iya, Mbak. Terima kasih.

0: Oke, pendengar, kali ini Hana akan terima lagi ya satu penelpon. Nanti Hana akan jawab tadi ada requestan Hana nyanyi sendiri katanya. Baiklah, nanti penutup ya. Baik, 463351, halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Ale di Guntur.
0: Bang Ale.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Kabar baik, Bang Hana.
0: Weh, Bang Ale enggak malam minggu pergi sama kawan.
1: Tidak, orang tanya aku di rumah aja lantai Mbak Hana.
0: Kenapa di rumah saja keras cuaca?
1: Entah, tak ada kawan itu.
0: Kawannya dari sini aja lah ya.
1: Iya, entah.
0: Silakan, mau nyanyi lagu apa ini?
1: Karaoke ya?
0: Iya, karaoke. Abang mau nyanyi enggak? Kesempatan yang langka loh ini.
1: Lagunya, ada Pak, ada Pastra.
0: Cakra?
1: Ya, Pastra.
0: Cakra kan?
1: Bukan, ada Pastra, ada Pastra.
0: Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya Musin Alatas.
0: Musin Alatas, oke. Abang mau nyanyi ya?
1: Ya, Mbak Alatas nak tanya dulu ya.
0: Ana nggak tahu.
1: Aku nggak tanya, ini bagus nggak kedengaran suara hati aku, Mbak Ana?
0: Aduh.
1: Terapi aku yang sudah bagus, Mbak.
0: Iya, makasih ya Bang ya. Lagu apa jadinya?
1: Pastra.
0: Cakra Musik Nalatas kan?
1: Iya, Pastra. Lagunya Pastra, Mbak Ana.
0: Tapi tidak ada judulnya lah, yang lain boleh tidak?
1: Tidak ada judulnya ya?
0: Adanya ya. Hatimu hatiku yang keluar.
1: Oh gitu, tidak ya, biasanya kalau Mbak Ben ada yang diputar dia itu, kalau ada itu.
0: Cakra?
1: Pasrah? Iya.
0: Oh, Musin Alatas, aduh dengannya Cakra, ya ampun Bang, mohon maaf ya, oke, ada.
1: Iya, Pastra. Nah,
0: oke, Hana akan hadirkan. Silakan, Bang.
1: Pada suaranya,
0: gimana, Bang?
1: Pada suaranya, itu jelas ya.
0: Agak suaranya gimana bilangnya ya? Gak jelas lebih tepatnya sih, Bang.
1: Bagaimana itu yang tak jelas ya?
0: Tapi ini coba dulu lah. Oke, lanjut ya.
1: Iya.

0: Oke Bang Alek, suaranya terputus ini Bang Alek, halo.
1: Halo.
0: Kalau begini bagus, tapi tiba karaoke kenapa suaranya putus-putus ya Bang Alek ya?
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Gak jelas tadi. Oh tak keluar ya.
0: Iya gak apa-apa lah ya Bang ya.
1: Ya tak apa-apa lah, Mbak Ana.
0: Terima kasih ya sudah bergabung ya Bang Alek.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya suaranya Bang Alek, walaupun terputus-putus, tapi semoga bisa bisa menyenangkan hati kita lah gitu ya. Baiklah pendengar, sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda. Dan kali ini Hana akan putarkan dulu lah ya satu lagu yang membuat kita bisa nyanyi bersama sebagai penutup. Nanti Hana putarkan lagu ininya tanpa karaoke-nya, nanti abis itu kita akan karaoke bersama ya pendengar. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di line telepon dan juga di WhatsApp. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda.

Masih bersama 105,1 RRI Batam. Pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh bisik kita? Padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Ataukah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita? Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerti.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Alkisah, di sebuah lereng gunung yang curam ada sebuah sarang elang yang berisikan 4 telur elang ukuran besar. Satu hari gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu dan menyebabkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang berada di lembah di bawah lereng itu. Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur elang itu. Kemudian telur elang itu menetas dan seekor elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu pun membesarkan elang sebagai seekor ayam. Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keluarganya itu. Namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam. Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tinggi melayang-layang. "Oh," teriak sang elang, "andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu." Ayam-ayam itu pun terkekeh. "Kau tidak bisa terbang tinggi seperti mereka. Kau adalah seekor ayam dan ayam tidak bisa terbang." Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana, bermimpi menghayalkan dia bisa seperti mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan kembali menjalani hidupnya seperti ayam. Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor elang, elang itu pun meninggal. Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu. Jangan mengikuti apa

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Mendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 17 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, kalian informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abiyatama 2 Batam Center ke Pulauan Riau, Indonesia. Senang kembali pagi hari ini ada teman Ahyar Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan program Mutiara Pagi, pembacaan surat ayat kursi dan yasin di Prosatu RRI Batam, kalian informasi dan inspirasi.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dalam kegiatan Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia menayangkan dan menyuarakan dakwah sebagai bagian daripada upaya dan usaha dalam rangka menciptakan suasana yang tentunya juga bagi umat muslim dan muslimah menambah wawasan, pengetahuan, bahkan iman yang pada akhirnya akan menambah juga amal dan perbuatan. Dan kesemuanya itu akan menimbulkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, baik bagi pribadi orang yang melakukan, keluarga di sekitarnya, bahkan masyarakat yang dekat dengan dirinya, sehingga akan terjadilah sesuatu yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih, dan saling sayang menyayangi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mengangkat tema menghidupkan amal soleh. Yang pertama, hal yang paling penting harus kita ketahui. Apa itu amal soleh dan apa itu soleh? Kata ulama, soleh itu tidak ada lain adalah al-qa'im bihuquqillah wa huquqil 'ibad. Soleh itu menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Atau bahasa yang sering kita dengar, yang amat sangat familiar, tidak ada lain adalah orang yang soleh, orang yang bisa menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Orang yang mampu menjaga urusan vertikal dan horizontal. Orang yang soleh adalah orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Bicara masalah amal soleh, tentu yang tadi disampaikan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Satu contoh yang vertikal, yang langsung hubungannya dengan Allah, tidak ada lain adalah sholat lima waktu yang barusan sudah kita lakukan melalui ibadah sholat subuh. Itu merupakan amal soleh. Dan catatan Allah di dalam surat Al-Asr, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amil sholihat. Demi masa, kata Allah, semua manusia ada dalam kerugian. Catatan ini sangat mendasar dan fundamental, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Tapi Allah mengistisna, Allah mengecualikan, kecuali orang-orang yang beriman.

orang yang punya keyakinan, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya pandangan hidup terhadap agama, orang yang punya trust terhadap keyakinan beragama, betul-betul diri dan jiwanya tidak pernah terlepas dari sebuah kepercayaan kepada Sang Holy yang menciptakan dirinya dan makhluk sejagat raya ini, termasuk seisi-isinya juga. Ada kepercayaan, ada keyakinan, ada akidah, ada ketauhidan, ada juga keimanan yang mengkristal dalam dirinya yang tidak akan pernah tergoyah. Ini yang tidak akan pernah rugi, kata Allah. Termasuk juga di dalamnya wa'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Seperti tema pada pagi hari ini, sholat merupakan amal soleh yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap waktu. 5 kali minimal kita kerjakan yang wajibnya. Dan itu merupakan amal soleh yang secara kontinuitas kita jaga, kita pelihara. Kita pun juga kawal betul itu sholat sebagai aplikasi dan implementasi dari bentuk amal soleh. Yang ini hubungannya tidak ada lain adalah dengan Allah, yang memang ini langsung vertikal dengan Allah. 5 kali dalam sehari kita jaga itu sholat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita menjaga dari selesai isya sampai subuh dengan amal soleh. Kembali kita masuk sholat duhur, kita jaga lagi amal dan ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita dengan melaksanakan sholat duhur. Dari duhur sampai asar kita jaga juga amalan dari duhur sampai asar dengan kita melaksanakan sholat asar. Begitu juga kita maghrib, kita jaga amalan dari asar sampai maghrib dengan melaksanakan sholat maghrib. Sampai kita kembali sholat isya, itu semuanya terintegrasi dari bagian daripada sebuah amal soleh. Kenapa? Dengan sholat yang kita kerjakan, Quran mengatakan, inna sholat tanha anil fahsya iwal munka. Sholat bisa mencegah manusianya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau sudah seperti yang kita lakukan, dari mulai pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, itu semuanya kita lakukan sholat 5 waktu yang merupakan implementasi daripada amal soleh, maka insya Allah seharian bahkan semalaman itu dilaksanakan, dilakukan adalah amal soleh. Terlebih, sebentar lagi tadi menyampaikan bahwa kurang lebih 40 hari lagi dari mulai sekarang kita akan segera melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan itu juga merupakan bagian daripada amal sholat. Yang insya Allah selain daripada sholat 5 waktunya kita kerjakan, puasa Ramadannya kita lakukan, dan itu merupakan bagian amal sholat. Kalau bicara masalah kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ada kebahagiaan dalam hati, ketika sholat 5 waktu kita jaga, ditambah lagi dengan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, maka insya Allah itu akan semakin intens ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Di sana juga ada yang namanya zakat fitrah. Bagi yang sudah nisab, mungkin barangkali dengan zakat mal, bahkan zakat yang lainnya juga kita lakukan. Dan itu merupakan bagian daripada amal soleh yang merupakan upaya dan usaha kita bagi orang-orang yang mau mengistiqomahkan, bahkan mau menghidupkan amal soleh tersebut. Ada kedamaian, kenyamanan, chemistry dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Dengan apa? Dengan kita mengistiqomahkan, menghidupkan, membuat continue itu amal soleh. Dan insya Allah dari mulai pagi sampai pagi lagi, bahkan mungkin berbagai bulan bergantian pun, insya Allah kita akan tetap dalam koridor dan dalam pengawalan Allah subhanahu wa ta'ala
karena memang melaksanakan amal soleh, dan itu ciri orang yang insya Allah tidak termasuk orang yang rugi. Masuk nanti di bulan Dzulhijjah pada amalan haji, itu juga termasuk amal soleh yang insya Allah itu merupakan ibadah yang menyempurnakan dalam konteks keagamaan kita Islam. Ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada ventilasi atau pintu, ada juga atap. Fondasinya tauhid, keyakinan, keimanan. Tiangnya adalah sholat. Kemudian ventilasi pintunya adalah zakat. Kemudian dindingnya adalah ibadah puasa. Dan ibadah haji sebagai atap daripada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bagi orang-orang yang mampu, tentu ibadah haji merupakan bagian daripada harapan dan keinginan. Karena ibadah haji magnetnya, motivasinya, semangatnya orang untuk menunaikan ibadah haji. Jangankan orang yang belum melaksanakan ibadah haji, yang sudah saja kadang ketika kami membimbing, ketika melaksanakan tawaf wada, ada jamaah yang berdoa masih dalam keadaan tawaf di Masjidil Haram. Apa doa yang dipanjatkan? Ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji dan umroh? Pulang saja belum, sudah menginginkan kembali lagi. Masih ada di tanah suci, masih ada di Masjidil Haram, masih dekat dengan Ka'bah, masih bilang, kapan ya Allah saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini? Artinya apa? Itu merupakan bagian daripada amal soleh yang hubungannya vertikal langsung dengan Allah, yang hubungannya tidak ada yang adalah hablum minallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dalam hidup ini perlu ada mekanisme keseimbangan. Artinya apa? Kalau kita sudah baik dengan Allah, kita sudah jaga hubungan kita dengan Allah, kita pelihara hubungan vertikal kita dengan Allah, tentu dalam hidup ini kita juga perlu menjaga hablum minannas, kita menjaga hubungan dengan sesama manusia, kita harus pelihara hubungan horizontal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau kita baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama makhluk Allah, maka percis pintu surganya terkunci, pintu nerakanya terbuka. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang perlu. Bahwa amal soleh yang tadi disampaikan, Al-Qa'im bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Artinya apa? Harus jaga juga apa itu hubungan dengan sesama makhluk Allah. Dalam hadis kursinya Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamu kumau fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka insya Allah makhluk yang ada di langit pun juga akan sayang kepadamu. Artinya apa? Bahwa hubungan horizontal, hubungan dengan sesama makhluk yang namanya manusia ataupun juga hayawan goerun natik, hewan selain daripada manusia, selain daripada manusia, itu juga harus dijaga. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Apa saja yang mungkin barangkali yang dimaksud dengan hablum minannas? Silaturahim kita lakukan, kita jaga, kita pelihara, baik dengan tetangga, baik dengan kerabat dekat, baik dengan handai talan, itu merupakan hablum minannas. Dan perlu kita pelihara dan perlu kita jaga. Karena bagaimanapun juga kayaknya kita perlu, kita butuh orang miskin. Pinter katanya kita perlu, butuh orang awam. Kita pun juga pejabat, ingat kita juga perlu rakyat. Kita orang yang mungkin barangkali berkemampuan, kita pun juga perlu dengan orang yang tidak punya kemampuan. Hidup ada mekanisme keseimbangan. Dan Allah sudah menciptakan dan itu merupakan bagian daripada sunnatullah. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Ada orang awam, jangan lupa insya Allah di situ ada orang yang pintar. Ada pejabat, sudah pasti di situ ada rakyat.
Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang penting. Hubungan dengan sesama manusia itu merupakan bagian daripada hablum minannas, yang itu juga merupakan bagian daripada untuk menjaga kontinuitas amal soleh. Tidak ada lain adalah kita juga harus baik dengan sesama manusia. Silaturahim harus dijaga, persaudaraan harus dipelihara, kedekatan dengan siapapun juga harus kita jaga. Kalau sering saya sampaikan mengutip guru kami, apa yang disampaikan, kita harus rukun antar umat seagama, sesama muslim, mari jaga kebersamaan, mari jaga kekompakan. Jangan sampai ada hal-hal yang bentuk kurungnya, yang bentuk hilafiah terlalu dipertajam. Tidak perlu kita menyalahkan kalau memang sudah orang yakin dengan keyakinannya. Biarkan saja mereka melaksanakan. Mereka pun juga sudah terbiasa dengan amalannya. Biarkan saja mereka melakukan, bahasanya amaluna amalukum, ya. Amal kamu buat kamu, amal kami buat kami. Apa yang mungkin kamu yakini benarnya, laksanakan dan lakukan. Apa yang kamu yakini benarnya, kerjakan dan laksanakan. Artinya apa? Tidak perlu saling menjatuhkan, menjelekkan, dan bahkan boleh jadi saling menyalahkan. Biarkan saja, kita rambut boleh sama hitamnya, tapi mungkin pikiran tidak akan sama. Bisa saja mungkin agamanya sama, tapi pendapat boleh jadi akan berbeda. Dan itu harus saling menghargai, menghormati, saling memahami, dan harus saling toleransi dalam keyakinan bentuknya puru'inya. Tidak perlu diperdebatkan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, keutuhan, kedamaian, rukun antar umat seagama. Yang biasa ketika subuh kunut, lakukan kunutnya. Yang tidak biasa kunut, tidak kunut, ya udah silakan saja kerjakan. Yang biasa tahlilan ketika meninggal dunia, kerjakan tahlilannya karena memang sudah yakin. Yang tidak biasa tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena itu punya keyakinan, karena itu sudah punya kepercayaan. Mari kita jaga mekanisme keseimbangan. Hablum minallah dijaga, hablum minannasnya dipelihara, dengan tetap mengedepankan toleransi, saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rukun antar umat seagama. Kita juga penting harus rukun antar umat beragama. Di tengah-tengah kita ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu, ada juga Konghucu. Mereka juga sesama kita, sesama manusia, seperti yang disampaikan awal dalam hadis kursinya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, saling sayang menyayangilah dengan makhluk yang ada di dunia ini, dengan sesama manusia. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama, tapi kebersamaan mari harus kita tetap jaga dan kita tetap pelihara. Dalam rangka apa? Upaya kita menghidupkan amal soleh. Langkah dan karya kita menghidupkan amal baik. Ikhtiar dan kasab kita dalam rangka membikin kenyamanan, membikin kedamaian dengan siapapun juga. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama. Tapi mari kebersamaan harus kita jaga dan kita pelihara. Tanpa harus menyudutkan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus juga maaf mencemoohkan, tanpa harus mengejek satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini bentuk privasi ideologi, ini bentuk prinsip dalam keagamaan, dalam hidup. Kita tidak perlu mengganggu yang lain dengan bahasa-bahasa yang sedikit, maaf bahasanya, menyudutkan, mendiskreditkan, tanpa kita mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Rukun antar umat beragama penting kita jaga, perlu kita pelihara. Supaya apa? Supaya ada kedamaian dan ketentraman. Sebagai masyarakat muslim, dengan sesama muslim kita nyaman, kita damai, kita akur. Kita tidak pernah ada masalah, kita tidak ada pernah ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan. Dan itu perlu kita wujudkan.
di kota Batam yang madani ini, agar tetap Batam menjadi bagian daripada kota yang betul-betul penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kesejahteraan ke depannya. Kenapa? Karena masyarakatnya memang betul-betul rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama. Dan yang paling penting juga kita memang harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Sebagai masyarakat, tentu kita harus memiliki loyalitas, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan wali kota, gubernur, presiden. Kenapa? Karena kita butuh pemerintah. Karena kita butuh yang mengatur, baik secara administrasi ataupun juga pengelolaan, penataan hidup bermasyarakat. Ini perlu pemerintah. Sehingga kita harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ketersinggungan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Harus seiring sejalan. Sehingga perkembangan pembangunan, baik di Batam yang sudah menggeliat pembangunan secara infrastrukturnya, ataupun juga di Kepri, ini harus tetap kita jaga dan harus tetap kita kawal agar tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan pada akhirnya tidak ada lain adalah endingnya kesejahteraan bagi masyarakat. Itu akan bisa dirasakan dan diwujudkan. Kenapa? Karena ada rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Segala program, segala rencana, segala keinginan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyatnya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai orang yang tinggal di Batam, yang menetap di Kepri, perlu dan harus kita dukung sepenuhnya. Kita harus dukung sepenuhnya dalam upaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di kota Batam ini. Ini tidak terlepas daripada hubungan minanas atau hubungan manusia dengan manusia. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, ini harus perlu kita jaga dan kita pelihara sebagai bentuk daripada implementasi inilah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Orang yang betul bisa Al-Qa'im bihukukillah dan hukukillah ibad. Orang yang bisa menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Dan itulah yang kita simpulkan secara terintegrasi dari hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Quran menyebutnya tidak ada lain ada hablu minallah dan hablu minannas. Hidup kembali lagi memang harus seimbang. Dekat dengan Allah penting, dengan sesama perlu. Kita mencari dunia itu penting, tapi mencari akhirat pun juga jauh lebih penting. Mekanisme keseimbangan harus kita jaga, harus kita pelihara. Dunia harus kita cari, akhirat juga harus kita kejar. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua ini husnul khatimah ya Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Kewaspadaan itu tetap kita lakukan, mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya.
2: Salah satu pendorong utamanya adalah adanya akselerasi, adanya program strategis nasional.
0: Seri berita, Batam berkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di wilayah perbatasan. Pemko Batam waspadai kekurangan anggaran tahun 2027. Warta berita selengkapnya bersama saya, Ahyar Bintara, Minggu 17 Mei 2026. Baik, sudah pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Iqbar Musaki.
3: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
1: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk, ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan, mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal, ya.
3: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
4: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut, seperti itu. Dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas, seperti itu.
3: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Gubernur Kepulauan Riau mengajak seluruh stakeholder mulai dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, hingga elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Pemerintah Provinsi Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Gubernur menekankan bahwa pemberantasan narkoba memiliki kaitan erat dengan visi Indonesia Emas 2045. Narkoba berpotensi menjadi penghambat serius bagi keberhasilan berbagai program presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu, ia juga mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima informasi bahwa sebagian besar penghuni lapas di Kepri berkaitan dengan kasus narkoba. Kondisi itu dinilai menjadi alarm bagi semua pihak untuk semakin serius dan bersatu dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah Kepri.
6: Saya merasa miris beberapa waktu yang lalu, itu Kanwil pemasyarakatan itu datang ke saya melaporkan 70% penghuni lapas itu, Bapak Ibu, lebih dari 70% itu rata-rata karena narkoba. Maka saya kemarin minta betul supaya ayo kita perangi narkoba ini bersama-sama. TNI, Polri, kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau tidak percuma triliunan uang kita luncurkan untuk mempersiapkan generasi-generasi emas kita.
5: Menurut Gubernur Kepri Asrah Ahmad, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan hingga pemuka agama sangat diperlukan agar upaya pemberantasan narkoba bisa berjalan efektif. Ia menilai pendekatan yang komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga rehabilitasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sudah mendengar, selanjutnya kita ikuti perkembangan terbaru ekspor dan impor Kota Batam berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Batam yang akan dilaporkan Meta Pacarwalinda berikut ini.
7: Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Kota Batam, nilai ekspor Kota Batam pada Maret 2026 mencapai 1.575,27 juta dolar Amerika atau naik 5,27% dibanding Maret 2025. Dari jumlah tersebut, ekspor non-migas menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 1.515,67 juta dolar Amerika, sementara ekspor migas tercatat 59,59 juta dolar Amerika. Secara kumulatif, ekspor Januari hingga Maret 2026 mencapai 4.682,73 juta dolar Amerika atau sedikit turun 0,84% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor non-migas Batam masih didominasi oleh mesin dan peralatan listrik dengan nilai 2.347,15 juta dolar atau lebih dari 52% dari total ekspor non-migas. Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga Maret 2026 dengan nilai 1.216,18 juta dolar disusul Singapura dan India. Dari sisi pelabuhan, Batu Ampar menjadi jalur utama ekspor dengan kontribusi terbesar baik dari nilai maupun volume pengiriman barang. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, dalam penyampaian berita resmi statistik awal Mei ini.
8: Kalau untuk pelabuhannya, nilai ekspor terbesar selama Januari-Maret, kita lihat bahwa Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar, masih memegang nilai yang paling tinggi dengan besaran 3.113,4 juta US dolar. Untuk peranan Batu Ampar sendiri di 66,49% selama Januari-Maret 2026. Untuk volume ekspornya, untuk di tahun 2026, Batu Ampar juga masih memegang rekor, ya, masih memegang yang pertama untuk volumenya sebesar 470,36 ribu ton dengan peranan sebesar 38,42% sepanjang Januari-Maret 2026.
7: Sementara itu, nilai impor Kota Batam pada Maret 2026 mencapai 1.559,24 juta dolar Amerika atau meningkat 18,3% dibanding Maret 2025. Secara kumulatif, impor Januari hingga Maret 2026 tercatat 4.523,03 juta dolar. Angka ini naik 12,87% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Impor non-migas mendominasi dengan kontribusi hampir seluruh total impor, terutama pada kelompok mesin dan peralatan listrik. Negara Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar ke Batam selama periode Januari hingga Maret ini. Dari sisi pelabuhan Wongkar, Batu Ampar juga menjadi pintu utama arus barang masuk dengan kontribusi terbesar baik dari nilai maupun volume impor. BPS Kota Batam menyebutkan perkembangan ekspor dan impor ini mencerminkan dinamika perdagangan yang tetap aktif, sekaligus menunjukkan peran strategis Batam sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri di wilayah Indonesia bagian barat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Satu RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam menghadapi tantangan pendanaan pembangunan tahun 2027. Kesenjangan anggaran mencapai 367 miliar setelah total kebutuhan program pembangunan daerah lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan yang dimiliki. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
9: Pemerintah Kota Batam menghadapi kesenjangan anggaran sebesar 367 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tahun 2027. Selisih tersebut muncul setelah total kebutuhan program pembangunan dinilai melampaui kemampuan keuangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencana dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Tri menyebut hasil analisis antara pagu indikatif perencanaan dengan keseluruhan usulan kebutuhan belanja menunjukkan masih terdapat gap 34,04%. persen. Tingginya kebutuhan ini didominasi sektor infrastruktur. Lebih dari 72% diarahkan ke sana.
2: Salah satu pendorong utamanya adalah adanya akselerasi, adanya program strategis nasional, diantaranya adalah di kawasan Rempang, kemudian juga kawasan industri di Galang, Gisip. Capaian ini akan menjadi modal yang kuat bagi kita untuk dapat mengoptimalkan kinerja di tahun 2026 dan sekaligus rencana kerja di tahun 2027.
9: Tri mengatakan pemerintah akan memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan melalui sinkronisasi program pemerintah pusat provinsi, kemudian pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina Hussein melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta membangun sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soarjana.
10: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
11: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
10: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Soarjana melaporkan.
0: Berdengar berita selanjutnya dari Batam, di mana BPS Kota Batam ini membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026, tambahan untuk mensukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas, yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
13: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
12: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri diberitakan lonjakan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah sepertinya dapat mengubah arah kebijakan moneter di negara-negara Asia Tenggara. Setelah lebih dari 2 bulan menghadapi guncangan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern, bank-bank sentral di kawasan Asia kini sedang menghadapi dilema yang sama, yaitu menjaga inflasi tetap terkendali tanpa semakin menekan pertumbuhan ekonomi yang sudah melemah mulai sejak awal tahun 2026. Respon bank sentral ASEAN saat ini masih beragam. Singapura dan Filipina sudah mulai mengetatkan kebijakan moneternya pada bulan April. Sementara Indonesia, Thailand, dan Malaysia masih memiliki menahan diri. Di mana diprediksi jika harga minyak tetap tinggi hingga pertengahan tahun, hampir seluruh bank sentral di kawasan kemungkinan akan dipaksa masuk ke fase pengetatan baru. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
14: Dari olahraga sepak bola, Timnas Indonesia di bawah polesan pelatih John Herdman akan bersaing di Grup F Piala Asia 2027. Turnamen bergengsi antar negara Asia edisi 2027 akan berlangsung di Arab Saudi sebagai tuan rumahnya mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Di grup F, timnas Indonesia mendapat lawan-lawan yang sangat kuat, di antaranya Jepang, Qatar, dan Thailand akan menjadi penantang skuad Garuda. Jepang menarik perhatian bagi timnas Indonesia karena cukup sering bertemu dalam beberapa tahun terakhir ini. Pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo berpendapat pelatih timnas Indonesia John Herdman benar-benar akan mendapat ujian yang sesungguhnya di Piala Asia awal tahun depan. John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia layak ditunggu racikan dinginnya demi bisa membuat kejutan untuk Jepang. Sebab di era Sintayong maupun Patrick Clifford, berhadapan dengan Jepang selalu berujung pada kekalahan. Kabar lainnya, Timnas Basket Putra Indonesia bakal tampil di babak pra-kualifikasi untuk merebut tiket Piala Asia FIBA 2029. Dalam membentuk tim, Perbasi bakal merekrut pemain terbaik dari IBL dan kompetisi luar negeri. Sekretaris Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, Timnas akan dibentuk secara serius dengan diperkuat pemain-pemain terbaik di setiap posisinya. IBL sebagai kompetisi tertinggi skala nasional akan dimanfaatkan untuk memilih pemain yang tepat. Nirmala mengatakan Perbasi memberikan kesempatan luas dan menegaskan bahwa semua memiliki peluang yang sama membela merah putih di kancah internasional. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya ke Piala Asia FIBA 2029 dari Grup C bersama Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya, kabar yang kurang menyenangkan datang dari pebalap andalan Indonesia Mario Aji jelang Moto2 Catalunya 2026. Rider Honda Tim Asia itu dipastikan akan melewatkan seri ke-6 musim ini. Mario Aji diumumkan absen di Moto2 Catalunya oleh Honda Tim Asia melalui akun media sosial Instagram resminya. Menurut pernyataan resmi tersebut, Mario Aji masih harus absen setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis usai seri balapan Moto2 di Limens, Prancis. Sehingga pebalap berusia 22 tahun itu harus melewatkan seluruh rangkaian Moto2 Catalunya 2026. Meski demikian, Honda Tim Asia masih enggan mengungkapkan secara detail mengenai kondisi terkini Mario Aji usai pemeriksaan kesehatan. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam perkuat kewaspadaan terhadap hanta virus di wilayah perbatasan. Pemko Batam waspada kekurangan anggaran di tahun 2027. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam, dan Anda bisa menyimak sejumlah informasi melalui portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi semuanya warga Batam. Tidak terasa kita sudah berada di hari Minggu 17 Mei 2026. Mungkin banyak hal-hal menarik yang sudah kita lewati. Semoga hari ini juga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, untuk warga Batam, mungkin hari ini yang ingin bepergian ke luar negeri, terkhusus nih ke Singapura dan Malaysia, kita hadirkan dulu informasi kurs dolar hari ini untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Yang pertama, berdengar nilai mata uang euro terhadap rupiah, nilai jualnya Rp20.982, sementara untuk nilai belinya Rp19.958. Pound sterling Inggris untuk hari ini nilai jualnya Rp24.052 dan nilai belinya Rp22.878. Sementara berdengar ringgit Malaysia untuk hari ini nilai jualnya Rp4.569 dan nilai belinya Rp4.347. Sementara rial Arab Saudi nilai jual terhadap rupiah Rp4.763 dan nilai belinya Rp4.531. Nah, sementara Singapura sudah menembus di kisaran Rp14.091 nilai jual dan nilai belinya Rp13.403. Sementara baht Thailand untuk hari ini Rp555 nilai jual.

dan nilai belinya Rp527. Terakhir, dolar Singapura terhadap mata uang rupiah sudah di kisaran Rp18.045 dan nilai belinya Rp17.165. Itu dia pendengar informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, carilah tempat-tempat yang memiliki izin seperti money changer ataupun bank yang ada di seputaran tempat Anda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri dan 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Pendengar, pemerintah kota Pemko Batam Kepulauan Riau memperluas pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah hingga ke pulau penyangga melalui program Fluid Goes to Pesisir yang dijalankan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batam. Nah, disampaikan Wali Kota Batam Am Syakar Ahmad, pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM di pulau-pulau penyangga memperoleh akses layanan dan pembinaan usaha yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Melalui program inilah tentunya UMKM pulau-pulau penyangga bisa naik kelas, lebih mandiri dan memiliki daya saing yang sangat kuat. Nah, di mana program pertama digelar di Pulau Pemping dengan menghadirkan layanan penerbitan nomor induk berusaha, di mana legalitas usaha menjadi langkah penting dari UMKM dapat berkembang lebih baik, memperoleh akses pembiayaan hingga memperluas pasar. Ya, itu dia terobosannya sangat menarik. Semoga UMKM di Pulau Penyangga ini bisa naik kelas sama yang ada di perkotaan. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau membayarkan premi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS TK bagi 6.000 pelayan bagi 6.000 nelayan pada tahun 2026. Nah, disampaikan kepada Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi, menyampaikan sebanyak 6.000 nelayan sudah terdaftar dan iurannya ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Batam sejak Januari 2026. Di mana minat nelayan untuk mengikuti program jaminan sosial tersebut cukup tinggi karena para nelayan mulai memahami manfaat perlindungan kerja dan risiko saat melaut. Nah, di mana program tersebut dibiayai melalui APBD Kota Batam dengan besaran iuran sekitar 16.800 per nelayan setiap bulannya. Mudah-mudahan disampaikan dengan adanya tentunya yaitu BPJS Kesehatan untuk 6.000 nelayan ini bisa memberikan perlindungan untuk para nelayan yang ada di Provinsi Kepri, terkhusus di Kota Batam tercinta. Ada NSYNC dengan It's Gonna Be di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan untuk informasi perakhiran cuaca hari ini Minggu 17 Mei 2026 yang dapat kita informasikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana diperkirakan pada 17 Mei hingga Senin 18 Mei dinominasi kondisi berawan tebal sejak pagi hingga malam hari. Nah, pada pagi hari cuaca di Batam diperkirakan berawan tebal dengan suhu mencapai 27 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada di angka 90% dengan angka bertiup dari arah barat dari kecepatan 6 km per jam. Nah, pada pukul 10 nanti kondisi masih berawan tebal dan suhu meningkat menjadi 29 derajat Celcius, kelembapan udara turun hingga 77% dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 9 km per jam. Nah, itu dia pendengar informasi hari ini, di mana juga BMKG memperkirakan kondisi cuaca mulai cerah berawan pada dini hari pagi 18 Mei 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna transportasi laut di wilayah perairan Batam dan sekitarnya. Nah, pada pagi hari ini juga akan diprediksi terjadi hujan di beberapa tempat, masih karena Batam yang belum menentu cuaca, jadi tetap hati-hati jaga kondisi agar tetap sehat selalu. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dari perakhiran cuaca terkait keberangkatan jemaah haji. Nah, di mana sebanyak 445 calon jemaah haji hasil yaitu kelompok terbang kloter 20 embarkasi Batam resmi diberangkatkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Bandara Hang Nadiem pada Kamis kemarin. Pelepasan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana ratusan jemaah ini berasal dari daerah yang berbeda, mulai dari Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat hingga Pekanbaru. Seluruh jemaah dijadwalkan terbang menuju Jeddah menggunakan maskapai Saudi Airlines. Dalam pernyataannya, yaitu panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Batam dibentuk oleh kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Muhammad Syafali, di mana diingatkan selain para jemaah diingatkan agar mampu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di Arab Saudi, terutama karena kloter 20 termasuk gelombang kedua yang langsung mendarat di Jeddah dengan suhu yang cukup ekstrim. Mudah-mudahan diberikan kesehatan para jemaah haji kita yang ada di sana dan dapat menjalankan ibadah haji dan pulangnya nanti mendapatkan predikat haji yang mabrur. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim Peson 8 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan